0: isi
1: Anda akan
0: paling apa?
1: Jadi apa Anda? Anda, yeah.
0: Anda adalah apa Andanya ya? Andanya adalah Anda ya. Erike. Kalau si paling, kalau Erike si paling nyebelin sih, Dik.
1: Oh, okay.
0: Ku akui diriku memang semenyebelin itu, senyebelin itu emang.
1: Mm-mm.
0: Mungkin karena kadang suka belak-belakan aja orangnya dan ngomel-ngomel, apalagi kalau di kos, lihat kos berantakan itu ngeselin banget. Ini oki banget nih, oki Rianto banget. Kalau kalian pernah lihat kos keberantakan, entah dari video atau foto yang pernah aku kirim, kalian tahu kan pelakunya siapa? Kucing kan, kucingmu kan. Capek banget wak ngomel.
1: Makanya kucingnya jangan dibawa-bawa.
0: Iya bener.
1: Biarin dia bebas lepas.
0: Bener, lepasin masih aja kucingnya. Kan
1: iya,
0: dia punya kucing satu kan?
1: Dua gak sih?
0: Oh dua ya.
1: Eh satu ya?
0: Satu
1: yang dibawa kemana-mana satu.
0: Oh iya. Oh ada ya? Oh iya, oh iya ya. Aku nggak tahu loh. Aku taunya dia memang kan player kucing toh.
1: Iya.
0: Punya kucing.
1: Kucing kamu apa kabar, Rin? Iya.
0: Kan nggak ngerti sudah dilepasin nggak sih?
1: Nggak tahu lagi.
0: Iya kan?
1: Ada yang dibawa ke Lombok kan?
0: Masa sih? Bagaimana caranya?
1: Mama Yuna.
0: Susah dong.
1: Mama Yuna.
0: Iya.
1: Backstreet Boys, Shape of My Heart.
0: Oke, okay, ya, disiapin.
1: Soalnya buat kita aja. Terima kasih. Terima kasih Mama Yuna.
0: Iya.
1: Ada Mbok Nil-Nil. Mbok Nilu dia mau kalau saya kasih julukan diri saya sih paling gercep.
0: Paling gercep.
1: Kalau ada apa pengen cepet ngerjain biar cepet selesai, terutama hal yang sudah saya bisa atau tidak belajar dulu katanya.
0: Oh, kalau tidak belajar dulu
1: yes,
0: gitu ya.
1: Semangat 45 pokoknya sesuai hari kemerdekaan. Sehat selalu buat kita berdua, buat Mbok Niluh juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Nasar.
0: Halo Nasar.
1: Lagu dong yang Sexy Beach ya,
0: right.
1: David Guetta featuring Akon.
0: Sexy chick.
1: Sexy Beach.
0: Itu kata-kata harus disensor.
1: Oh gitu ya. Sexy Beach.
0: Gampang banget mulu.
1: Saya mau baca doang. Baca dong, gak
0: Topang,
1: bisa, mohon maaf.
0: Topang lagunya Nicki Minaj yang Starship dong. Wadaw, kalau bagiku sih sebutan si paling gercep. Karena merasakan setiap kerja ada job, pasti aku yang, aku is gercep, no lelet katanya. Thank you ya.
1: Mak Nopi.
0: Halo Mak Nop-Nop.
1: Mak Nopi, kalau minifot aku sih paling gercep dong. Satset.
0: Alright.
1: Kalau suamiku sih paling lelet.
0: Oh,
1: dan
0: wow,
1: kami menikah.
0: Tapi emang seperti itu kali gak? Kalau dua-duanya gitu ya, gercep nanti malah ribut gak
1: oh
0: sih?
1: Dono sih ya, saya
0: harus
1: nikah
0: saling soalnya melengkapi gitu nggak
1: oh,
0: sih?
1: Mantap.
0: Iya dong.
1: Ya.
0: Ada
1: tadi
0: Mbak Jarniki.
1: Shape of My Heart juga ya.
0: Disiapin.
1: Ya. Terima kasih.
0: Mbak Kade. Di Sideman. Kalau aku ngerasa jadi si paling baik, paling peduli. Entah itu saat keluargaku ada masalah ataupun lagi sakit. Begitupun ke teman-teman dan giliran aku yang ada masalah, nggak ada yang peduli. Tapi terus ngerasa paling tersakiti.
1: Mm-mm.
0: Kebodohan Libra terulang, terberulang, tersakiti tapi tetap memaafkan. Begitu terus, semakin hari semakin dewasa dan sadar kalau kebaikan yang sesungguhnya tidak boleh mengharapkan balasan.
1: Cakep.
0: Terima kasih loh lagunya Roni Parulian udah masuk aja yang Februari.
1: Oke. Okay.
0: Baiklah, kamu request aku itu Mbak atau bagaimana?
1: Iya, apa info doang?
0: Atau come over, kan maksudnya come over kan ya?
1: Iya, ayo di info mau kadek mau lagu yang mana
0: iya,
1: itu
0: Roni kita Parulian. Siapin lo ya.
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom, Romi Parulian ya.
1: Mau Romi Parulian. Romi Jembar.
0: Baiklah.
1: Chico, mi Chico, Chico, Chico.
0: Alright.
1: Ikutan topik dong. Kalau Mbak Romi orangnya gercep tapi agak kerosokan ya.
0: Oh, gercep,
1: apa-apa harus cepet.
0: Tapi kerosokan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi jadi kalau lihat orang agak lambat, Mbak Romi itu suka agak-agak emosi liatnya. Jadi pengen ambil alih aja itu kerjaan.
0: Oh baik. Sini aku yang ngerjain.
1: Iya, terima kasih.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Rai Sinta.
0: Halo Mbak Rai.
1: Celine Dion, to love you more.
0: Oke, okay, nanti kita siapin Dayu Asriani. Lagunya Bella K.
1: Deserve you better gak?
0: I deserve better gitu gak sih? Ya lagunya kalau dia adalah si paling gercep. Banyak yang si paling gercep ya dek ya. Saat-saat harus selesai dengan cepat tuh pekerjaan. Malah gak suka lihat orang lambat kerjanya. Waduh.
1: Oke.
0: Okay. Aku sering sekali dimarahin karena katanya gak gercep.
1: Mbak Novelia, thank you udah nyapa kita
0: ya,
1: putus tun, thank you. Mbak Dek, mau dua-duanya gak bisa satu aja?
0: Gak bisa dong ah. Yang mana maunya ya kan?
1: Langsung kita potong gak bisa.
0: Iya bener, cepet sekali. Come over apa Februari ya. Nanti
1: iya,
0: kita siapin lagunya. Sambil boleh join sama kita di TikTok kita pagi hari ini.
1: Dengan Sabtu Bali, FM. Silakan ke TikTok.
0: Kecil banget ya tulisannya ternyata ya.
1: Kamu tinggal geser.
0: Oh geser. Oh baik. baru mulai agak gedean dikit ya. Tetap enggak kebaca noh.
1: Aduh.
0: Namanya juga orang tua ya kan. Ya. Ada Adi, ada Anik, halo. Andri Putra, Nabila Ida, Nathan Kupang, SNA, Arjuna, Baby Vintage.
1: Uy, mantap.
0: Ada Gusmang, selamat pagi Arjuna, Iris, Diane, Chefrini, selamat pagi.
1: Ramai banget.
0: Ayu Paramita juga selamat pagi.
1: Yuk sapa-sapa
0: Wibi sapa kita
1: di,
0: ya.
1: Live-nya Penguin FM Bali ya. Kasih tahu juga mau request lagu apa, sekalian joinan.
0: Betul.
1: Juga. Kita mau ngomongin tadi kan udah dikasih tahu nih julukan-julukan dari sahabat Penguin FM,
0: yes,
1: ya. Ada yang paling
0: banget.
1: Gercep, ada yang paling apa tadi?
0: Keras kepala.
1: Keras kepala, perfeksionis.
0: Paling perfeksionis, paling kerosokan. Terus apalagi tadi paling kebanyakan paling gercep ya.
1: Iya.
0: Paling baik.
1: Iya, paling peduli.
0: Paling peduli ketika giliran dia punya masalah enggak ada yang peduli.
1: Tidak ada yang peduli. Itu biasa terjadi di kota-kota besar.
0: Iya benar, itu biasa terjadi. Ingat, kalau terlalu baik kita selalu didekati orang enggak tahu diri.
1: Iya. Ya, jadi kan? Kayak ya susu aja lah,
0: bener
1: aja,
0: banget.
1: Secukupnya aja, ya.
0: Tapi kan memang kadang-kadang susah banget deh. Ada satu sifat yang susah sekali di apa ya namanya ya?
1: Dihilangkan,
0: ya. Gitu kan? Apa sih kalau kamu sendiri apa sih? Dek?
1: Sifat malas bangun pagi.
0: Udah siaran pagi. Sifat
1: malas
0: bangun pagi.
1: Kayak gimana ya? Itu jadi kayak masih berusaha, tapi ya. Bangun kok Ade tuh, tadi aja ada balas chat kan?
0: Bangun setengah 6 dia udah bangun dia anak ini. Ternyata enggak, datangnya cukup juga jam 6 lebih.
1: Bangun kok aku, tapi ya gitu loh. Jadi kayak itu sifat yang mau aku hilangkan.
0: Apa sih?
1: Malas.
0: Malas sifat.
1: Sifat malas.
0: Ya.
1: Malas kayak sebenarnya semua tuh sudah ada tapi kayak malas gitu.
0: Dan itu susah sekali. Aku pengen menghilangkan atau mengurangi sifat malasku tapi aku malas melakukannya.
1: Nah, itu dia tuh. Itu
0: emang,
1: ada tuh.
0: Emang enggak bisa diperbaiki karena malas ya udah. Bahkan memperbaikinya pun malas.
1: Malas iya.
0: Malas yang paling malas.
1: Kayak dia mau ngedit video kan, ngedit video waktu ada.
0: Iya benar.
1: Device memadai, WiFi ada, apa enggak ada masalah lagi?
0: Betul. Terus
1: diri sendiri aja kayak rebahan dulu lah.
0: Iya ya.
1: Rebahan. Habis kayak oke ngedit. Rebahan.
0: Oke ngedit. Rebahan. Oke ngedit. Beli maca.
1: Iya no, itu aku banget main. Iya aku gitu dah.
0: Pas gitu banget.
1: Iya
0: ya?
1: Gitu banget. Rebahan.
0: Padahal kamu lo punya banyak konten MC.
1: Banyak banget.
0: Konten kamu lagi apa?
1: Lagi yapping juga ada. Banyak banget.
0: Misi acara yappingmu itu lo kan kayaknya seru tuh.
1: Seru banyak banget yang nonton. Rebahan.
0: Orang tuh suka lo kalau ditemenin yapping kayaknya ya kan?
1: Kayaknya.
0: Atau dia orang seneng aja kalau lihat orang punya masalah gitu lo. Wah. Cewek ini bermasalah nih.
1: Gitu ya.
0: Aku follow hanya untuk mendengarkan dumelan dia, dumelan. Gedumelan.
1: Siap. Nunggu ntar aja pesan maca dulu gitu kayak. Habis pesan maca, ngantuk ya. Istirahat lah. Malas adalah sifat yang harus aku perangi.
0: Iya, dan susah banget dihilangkan gitu ya. Susah banget diperbaiki.
1: Kalau Wibi apa?
0: Ya keras kepala.
1: Iya lagi no. Itu nggak boleh dilawan ya kalau dia udah ngomong tuh pengkong gitu.
0: Susah loh itu aku belajarnya seumur hidup tau gak sih dek,
1: dan belum bisa juga.
0: Maksudnya ada masa di mana tunggulah nanti gitu kan.
1: Iya.
0: ketika sudah aku ada waktu untuk berpikir gitu kan, gitu ternyata mungkin apa yang dibilang sama teman-temanku ada benernya juga. Bukan yang bener banget. Enggak, bukan
1: ya.
0: ada benernya juga
1: dan itu, saat itu Anda masih defense ya
0: masih kayak, defense kayak, permintaan maaf apa itu
1: serta urus.
0: Itu susah
1: egonya
0: banget.
1: Egonya tinggi banget.
0: Itu susah banget. Tapi ya karena sudah saking tuanya kali ya, dia udah saking kayaknya udah mendingan diem aja lah gitu. Kalau ketika kita tidak setuju dengan sesuatu, mungkin dulu kita akan langsung mengungkapkannya, ya kan?
1: Ya.
0: Tapi kalau begitu sekarang energinya nggak ada. Terima kasih kepada energi yang berkurang ya. Jadinya akhirnya lebih memilih untuk diem aja lah gitu.
1: Udahlah gitulah kayaknya.
0: Meskipun aku tidak akan melakukan apa yang teman-temanku bilang gitu atau siapa yang memberikan nasihat. Ya, karena aku sudah punya versiku sendiri dan itu tidak bisa diganggu gugat.
1: Tidak bisa dipatahkan lagi udah.
0: Iya benar.
1: It is me. It is what it is.
0: Itu akan patah ketika aku menemu jalan buntu.
1: sudah dia keplengak sama jawabannya dia sendiri baru.
0: Udah, baru deh.
1: Iya kan?
0: Memang harus begitu kayaknya ya. Tapi itu susah sekali untuk di apa ya, dihilangkan sih, Dik.
1: Gitu ya, sifat keras kepala kalau Uki. Kalau ada sifat malas.
0: Malas kalau Anda satu FM. Aku juga ada satu sifat yang kayaknya buat sahabat Pimpin FM yang tadi pada ikutannya itu kita tidak sejalan kayaknya.
1: Apa tuh?
0: Banyak yang bilang gercep gitu kan. Aku orangnya enggak gercep loh, Dek. Kapan emang gercep, Dek?
1: Aku gercep banget.
0: Gercep banget ya?
1: Iya, apalagi kalau ada chat gitu kan gercep banget.
0: Oh iya. Apalagi ada chat gercep, sedangkan kamu ngechat dia enggak gercep ya?
1: Iya lagi. Nggak, cuma maksudnya gercep ada kerjaan, langsung ya,
0: iya sih kalau kayak gitu mah gercep, cuma kalau untuk mengerjakan sesuatu gitu atau misalnya kayak bangun pagi nggak bisa gercep bangun pagi, kita harus ada waktu dulu gitu loh deh,
1: bersama sosial media
0: iya atau diem aja ya kayak gitu-gitu, nggak bisa yang langsung satset itu nggak bisa. No, itu juga salah satu hal yang menurut aku agak kurang ya dari diriku ini.
1: Kalau Anda apa sahabat Pimpin FM, kita pengen tahu deh sifat yang menurut Anda tuh harus Anda kurangi,
0: yes, bener,
1: atau hilangkan dari diri Anda sendiri.
0: Kalau bisa gitu loh. Apa sih sifat yang pengen Anda hilangkan atau perbaiki tapi susah banget?
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Yuk. Coba ngobrol sama kita 08113934994, ntar kita bacain di topik kita hari ini.
0: Yes, satu persatu kita bacain sambil ngobrol. Anda bisa request lagu kesayangan juga, Chico. Ini yang mau datang ke Bali nih, mau manggung di mana ya? Aku lupa. Di Atlas kayaknya deh.
1: Masa?
0: Bulan depan.
1: Chico.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Jadi single yang sudah di request oleh beberapa sahabat Pink FM ya bagi hari ini, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart nih. Tanda-tanda lagu ini belum bakal keluar-keluar dari chart sepertinya, Dik.
1: Iya. Si banyak yang request.
0: Iya, lagu lama yang balik lagi dan ternyata betah juga di request begitu lama ya. Enggak apa-apa, yang penting ada suka. Yes. Kita puterin dan kita ada, why not ya kan?
1: Benar sekali.
0: Sambil ngobrol lah pagi hari ini, Anda request lagu kesayangan sambil ngobrol tentang cerita yuk sama kita. Ada enggak sifat yang pengen Anda kurangi atau Anda pengen hilangkan tapi ternyata susah sekali loh ini.
1: Iya.
0: Susah sekali lah, Wak.
1: Coba kasih tahu kita di 08 11 39 4 9 6.
0: Yes, kita ngobrol sambil kita lihat dulu ada berita apa pagi hari ini ya. Hot headlines. Hot headlines. Mari kita lihat dari berita internasional yang ternyata ada yang murka sama Indonesia dan siapa? Juga China, Ade. Taiwan, ini dari kompas.com. Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa salah satu kapal perangnya dan sebuah fregat Indonesia akan melakukan latihan pelayaran bersama di sebelah timur Taiwan. Kegiatan ini disebut akan meningkatkan kemampuan operasional gabungan kedua angkatan laut serta bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan tersebut. Merespons hal tersebut, pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan China yang disebutnya berbahaya. Taipei menyebut bahwa Beijing berusaha menciptakan kesan palsu kepada komunitas internasional seolah-olah mereka menguasai perairan tersebut.
1: Yes, dari USS Fitz kita beralih ya, ada informasi mengenai diduga kesal karena merasa kerap fotonya diam-diam digunakan dan dijadikan bahan ejekan oleh sejumlah orang di lingkungan kantor.
0: Okay.
1: Seorang pria berinisial MFA 24 tahun diduga membakar ruang rapat lantai 3 kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Wow.
1: Nggak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi ruangan mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Dan dilansir melalui laporan di laman resmi Polres Kukar, terduga pelaku diduga masuk sekitar 7.20 WITA sambil membawa wadah berisi Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian disiramkan di belakang pintu ruang rapat dan dinyalakan menggunakan korek api. Setelah terlihat oleh salah seorang saksi, ia disebut langsung berlari menuruni tangga sambil membawa wadah tersebut.
0: Wow.
1: Dan api akhirnya bisa dipadamkan pada 8:30 waktu Indonesia bagian tengah. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan rekaman 3 kamera CCTV, sisa material yang terbakar, 1 galon berkapasitas 19 liter, serta botol 1,5 liter yang diduga masih berisi sekitar 1 liter Pertalite.
0: Wow. Itu ya, ternyata memang budaya bullying enggak hilang-hilang ya, Dek ya.
1: Kita harus waspadai juga ya, enggak selamanya orang ketawa
0: iya,
1: happy itu dalam hatinya juga happy.
0: Happy juga. Yang pasti harus dua-duanya ketawa nih, iya, ya kan? Ada dari CNN Indonesia, satu FM dari dunia olahraga, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona itu sepakat menandatangani kontrak dengan KNVB hingga Piala Dunia 2030, Ade. Penunjukan ini menjadi langkah besar bagi Belanda untuk membangun tim dengan gaya bermain menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Menariknya, Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda. Pasalnya, Xavi mengklaim dibesarkan di Akademi Barcelona dengan pengaruh besar Johan Cruyff dan juga Rinus Michels.
1: Yes, kemudian masih dari USS Fit, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,03 juta pada 2026.
0: Okay.
1: Kondisi tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan berbagai upaya untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan sarjana. Salah satunya melalui program pemagangan nasional yang tahun ini menyediakan kuota 150 ribu peserta.
0: Wow.
1: Walaupun jumlah orangnya 1 jutaan ya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Yang tersedia baru 150 ribu aja.
0: Nah.
1: Selain itu, Kemenaker juga memiliki program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Bahkan nih, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026, jumlah pengangguran dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 hingga S3 itu mencapai 1 juta lebih orang.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Angka tersebut menjadi sorotan karena pertumbuhan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi tercatat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengangguran nasional secara keseluruhan.
0: Nah, itu dia Saltun FM, semoga segera teratasi dan tidak banyak pengangguran ya kan. Tapi kamu tahu kan dia berita terbaru yang adanya kapal terbakar?
1: Iya, iya.
0: Ya, yang dari Padang Bai ke Lembar ya kan.
1: Iya, iya.
0: Nih, dari Detik Bali, sahabat Una FM, sebanyak 212 orang telah dievakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 39 korban terakhir tiba di Pelabuhan Lembar pada hari Rabu malam. Semalam, pantauan dari Detik Bali sekitar pukul 21.50 kapal pertama Kapal Parama Kaliani tiba di Pelabuhan Lembar membawa 39 korban KMP Putri Yasmin. Kedatangan tersebut menambah jumlah korban yang sebelumnya telah dievakuasi sebanyak 173 orang. Dari 39 korban yang tiba di Pelabuhan Lembar, terdapat 3 perempuan yang sedang mengandung dan seorang balita berusia 7 bulan. Setibanya di Pelabuhan Lembar, para korban langsung mendapatkan penanganan medis di terminal penumpang. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan para korban.
1: Dari Info Denpasar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali memeriksa 66 warga negara asing WNA dari 27 negara yang terjaring operasi pengawasan selama sepekan terkait dugaan pelanggaran keimigrasian serta gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Felusia Sengki Ratna di Denpasar mengatakan puluhan WNA tersebut terjaring dalam patroli Dharma Dewata pada sejumlah wilayah di Bali. Dari 66 warga negara asing yang diperiksa, sebanyak 24 orang diduga menyalahgunakan izin tinggal, 20 orang melebihi masa izin tinggal atau overstay, sedangkan 22 orang lainnya terjaring terkait dengan gangguan keamanan dan juga ketertiban. Alright. Operasi dilakukan meliputi kawasan Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Tabanan, dan juga Kelungkung. Dan petugas memanfaatkan sistem data digital terintegrasi untuk memvalidasi dokumen dan mendeteksi dugaan pelanggaran orang asing.
0: Nah, itu dia sahabat UNFM, beberapa hot headlines kita untuk pagi hari ini.

0: Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Win FM, sudah minggu yang kelima ya.
1: Lima
0: untuk minggu ini, dari Tulus dengan Teh Hijau. Jadi
1: kita minggu... belum tapping ya, Wak.
0: Iya, kita punya pekerjaan ya.
1: Kita punya pekerjaan
0: guys, yang belum dilakukan. Guys, ternyata kita ada pekerjaan yang belum dilakukan dan itu sangat krusial ya. Kita kok santai-santai aja, tapi mumpung masih siaran ya.
1: Iya.
0: Ya kita masih bisa ngobrol sama Anda juga di live TikTok kita pagi hari ini, ramai sekali yang menyapa, yang juga Mbak Kusuma Wardani.
1: Artis TikTok kita adalah
0: selamat pagi.
1: Teguh Wibowo.
0: Luar biasa dari Purworejo. Yes. Ya kan, tapi terima kasih loh. Kalau misalnya pengen streaming kita, dengerin kita di streaming aja, boleh di live.radiopinguinfm.com. Siapa tahu bisa jadi teman tiap pagi kan kita.
1: Benar.
0: Sambil ngobrol pagi hari ini tentang ada nggak sih Anda pengen menghilangkan atau mengurangi sifat Anda yang mana, tapi susah sekali ternyata.
1: Ayo kasih tahu kita dong, 0811 3934 94. Ngobrol sama kita, apa yang mau Anda kurangi.
0: Ayo.
2: Topik pagi.
0: Baiklah, ada siapa yang sudah nge-WA kita pagi hari ini?
1: Yes,
0: yang
1: ini
0: sudah
1: ada
0: pada
1: yang
0: ikutan ngobrol. Siapa nih?
1: Sudah mengirimkan foto lagi bersantai. Ternyata Ibu Lilis.
0: Ibu Lil.
1: Bu Lilis bilang happy working ya. Saya sih happy holiday.
0: Wah, dia lagi di ini ya lagi.
1: Sombong sekali ya.
0: Dia lagi di Bedugul ya.
1: Bedugul.
0: Oh, lagi di tempatnya dia.
1: Teaser katanya nih, dikirimin teaser biar kita nanti mampir ya. Kita mampir ke Container Smart Stay-nya Ibu Lilis di daerah Pancasari ya.
0: Yes, benar. Di Bedugul. Naik dikit lah ya. Bedugul naik dikit. Beleng Singaraja coret lah ya kan gitu.
1: Singaraja coret.
0: Karena deket banget sama Bedugul kan.
1: Iya sih.
0: Tapi udah Singaraja. Begitu loh. Tapi gak apa-apa, sambil kita ngobrol pagi hari ini, ada gak sifat yang sifat dari sahabat Pimpin FM yang pengen banget sih aku hilangkan, pengen banget sih aku kurangi, tapi susah ya?
1: Aku sifatnya adalah sifat kecantikanku sih.
0: Ini masuk.
1: Aku terlalu cantik dan princess banget kan. Jadi
0: luar
1: aku
0: biasa.
1: Harus kayak menghilangkan
0: harus
1: sifat-sifat
0: menjadi,
1: sifat itu.
0: Oh, harus mencoba untuk menjadi sifat combang camping kali ya kan.
1: Harus sifat yang merakyat aku
0: iya,
1: sih ya
0: bener.
1: Kayak I'm terlalu queen gitu,
0: gitu.
1: Loh.
0: Aku lagi
1: kayak, Anda sibuk banget ya, Wak.
0: Lagi
1: kayak,
0: nyari Mbak Kusuma Wardani ikutan tadi, cuman
1: apa dibilang?
0: Jauh banget di atas.
1: Ketemu enggak sih mana aku cariin deh.
0: Coba cariin deh Mbak Kusuma, tolong, Mbak.
1: Iya, dia bingung sendiri entar ya, Wak, ya.
0: Sambil aku baca
1: ya.
0: Deh yang sudah ikutan di WA pagi hari ini ya kan.
1: Yes.
0: Ada Erike, selamat pagi Erike. Oh, tadi udah dibaca dia belum ikutan topik nih. Ada Mama Yuna udah, Mbok Nilo udah, mana yang di atas ya, di atas-atas di sini yang
1: ini
0: belum Chef dipaca.
1: Ini yuk guys, kepoin aku dong, tiap hari buka lapak menunya enak-enak lu.
0: Oh, luar biasa.
1: Di mana kita
0: loh.
1: Kepoin di mana Chef?
0: Di mana? Ini ada Mbak Raisinta. Kalau dia tuh kalau bawa motor agak brutal sih gitu. Kalau kuning ngebut biar kekejar, kalau bawa mobil diem tapi bete ya. Dititit sama ditintin sama yang di belakang ya kan. Aku baca di.
1: Kok gitu sih?
0: Titit gitu. Kalau dua-dua salah ya. Kalau dua kali aja salah. Oh, ini yang kemarin.
1: Bip.
0: Oh, ditintin gitu. Ada tadi ada banyak. Oh, Oki, Kak Oki katanya.
1: Oki.
0: Dia ini aku pengen menghilangkan sifat terlalu baik sama orang.
1: Terlalu baik
0: sama semua orang. Gila. Akhirnya aku jadi dimanfaatkan, ya
1: oh,
0: kan?
1: Gitu. Terus apa lagi? Dia,
0: sifatnya orangnya enggak enakan, selalu bilang yes gitu.
1: Yes, aku
0: tapi
1: sih
0: ingat
1: yes,
0: Kak Oki Rianto, mungkin yang perlu kamu ingat adalah ketika orang yang enggak enakan akan selalu bertemu dengan orang yang tidak
1: yang seenaknya.
0: Betul. Yang tidak tahu diri.
1: Benar.
0: Kak Oki, ya kan?
1: Sama sifat boros katanya. Enggak apa-apa, boros tuh pelihara aja.
0: Wow, yang penting duitnya banyak.
1: Iya, yang penting duitnya banyak. Kalau duitnya enggak banyak baru ya.
0: Berarti kalau kita punya sifat boros, berarti kita harus bekerja lebih keras.
1: Benar.
0: Ya kan? Sampainya sifat boros kita minder dengan kekayaan kita.
1: Tapi kata Wibi ya, kata temannya Wibi juga ya, kita tuh harus happy mengeluarkan uang biar nanti uang yang datang
0: iya
1: itu juga lebih banyak lagi.
0: Tapi itu kita harus belajar seperti itu loh.
1: Iya,
0: supaya
1: iya
0: kita tuh kayak berteman gitu loh dengan money.
1: Iya, jangan musuhan sama uang. Uang tuh ada memang untuk dipakai. Karena kalaupun okay misalnya kita pas lagi nyimpan uang, kadang ada aja hal-hal yang tidak terduga yang akhirnya kita keluar juga itu uang.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kayak kita ada uang kita kekepin misalnya kan.
1: Iya.
0: Kita pintu masuk uangnya aja kita tutup.
1: Iya benar. Jadi kan nggak ada yang masuk lagi.
0: Iya, masuk keluar, keluar nggak ada. Tapi yang masuk juga nggak ada gitu. Iya.
1: Jadi dan selnya keluar kadang bablas dia.
0: Iya benar sekali.
1: Jadi mending nggak apa-apa pakai aja.
0: Jadi uangnya. Silakan loh. Yang penting duitnya lebih banyak. Jadi sifat borosnya.
1: Ya.
0: Jadi bener. Sifat boros kita minder sama kekayaan kita.
1: Wah dia lebih kaya. Jadi ya sudah. Ya, ya sudah. Bagus semua Wardani.
0: Iya.
1: Aku sih ingin mengurangi sifatku yang kadang barbar kalau bicara terlalu apa adanya.
0: Mm-mm.
1: Gitu katanya.
0: Oh ya. Baik.
1: Sama saya juga.
0: Iya, kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang di pikiran kita tuh kayak pengen aku omongin nih gitu kan. Kalau mungkin dulu lebih apapun langsung diomongin aja, dar.
1: Iya.
0: Sekarang mungkin lebih memilih aku pikir dulu deh.
1: Kalau aku kayak lebih capek, ah udah biarin aja.
0: Kan, energinya gak ada kan?
1: Udah lelah.
0: Iya, gitu ya. Mama Yaya, kalau dia tentu perfeksionis yang sangat sabar. Dia perfeksionis yang sangat sabar, adik.
1: Hah?
0: Makanya okay. Jadilah lelet. Oh gitu. Lelet itu adalah perfeksionis yang sangat sabar. Jadi Anda jangan minder dulu kalau Anda dibilang dasar lelet gitu.
1: Bisa jadi karena Anda perfeksionis
0: yang sangat sabar.
1: Iya, teliti banget.
0: Gitu jadi kan. dua sifat baik, perfeksionis dan sabar itu adalah lelet.
1: Kok plus sama plus jadi minus?
0: Gitu ya. Plus sama plus jadi minus.
1: Minus ya.
0: Minus sama minus jadi plus.
1: Plus. Apa minus sama minus jadi plus ya?
0: Ada ya, iya. Kenapa gitu ya? Tapi iya, jadi jangan Anda sedih ketika Anda dibilang dasar kamu lelet gitu. Enggak, itu berarti Anda perfeksionis.
1: Anda bisa jawab
0: yang sangat sabar.
1: Dasar kamu lelet enggak? Aku tuh cuma perfeksionis dan
0: yang
1: sabar.
0: Sangat sabar. Iya.
1: Perfeksionis yang sabar.
0: Iya, kalau kata suamiku tuh lamban gitu. Kalau kata anakku memek kukang gitu. Kukang apa? Oh, kayak kukang. Ibunya kayak kukang gitu. Untung di Bali ya. Untuk ini di Bali loh. Kalau di
1: aku mau nyapu bingung loh.
0: Tapi emang itu kan kukang kan hewan yang ada di
1: kukangnya nggak ada masalah wa.
0: Iya.
1: Depannya wa.
0: Tapi kan memang mama kan.
1: Iya mama. Iya. Kalau mama kukang kan ya udah.
0: Iya.
1: Kalau kita
0: ya kan bahasa Bali. Gak ada yang salah. Katanya, aduh, kata anaknya lambat kok, sekali katanya.
1: Kotor sekali pikiranku memang.
0: Iya memang.
1: Nuna, hai.
0: Harus dibuang deh. Isi otakmu itu harus kayak dicuci bersih deh. Ada gak jasa untuk
1: membrainwash
0: anak ini guys?
1: Tolong guys, ubah aku menjadi positif.
0: Sebetulnya positif.
1: Pikiran yang positif ya.
0: Iya.
1: Kalau yang lainnya positif takut aku.
0: Jangan dek, baru mulai
1: iya.
0: Karir. Hati-hati dek.
1: Halo.
0: Iya, titisan Ultraman tadi. Halo. Apa itu ya, kaget dikit. Namanya Mama Kukang maksudnya.
1: Mama Kukang.
0: Dalam bahasa Bali loh ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terus oke udah belum?
0: Tidak, aku merasa bersalah. dasar kamu perfeksionis yang sabar.
1: Lelet.
0: Sekarang kita udah punya ini. Terima kasih loh Mama Inyaya
1: julukan.
0: Dasar kamu perfeksionis yang sabar.
1: Lelet.
0: Lelet. Itu artinya Anda lelet.
1: Lelet, lelet. Butuh oke.
0: Halo.
1: Butuh oke ini mana nih? Saya setuju dengan Kak Wibi, cukup diam meskipun kita tidak setuju. Dasar Taurus memang. Sifat yang mau dihilangkan, sifat keras kepala ya. Karena kenapa ya, mungkin sudah bawaan bayi. Serta apapun yang dianggap benar, meskipun ada yang lebih benar ya tetap dipertahankan. Tapi di umur yang sudah menginjak kepala orang, apabila ada hal yang kita tidak setuju, diriku lebih baik diam dan tidak melakukannya. Lebih banyak jaga energi buat hal-hal yang kita anggap menguntungkan.
0: Nah itu dia, mungkin berterima kasihlah kepada energi kita yang semakin berkurang ya Ki.
1: Iya ya.
0: Ya kan, ketika kita masih menggebu-gebu energinya begitu banyak.
1: Semangatnya banyak tuh.
0: Konflik dan jadi public enemy kan. Ada Mbak Romro.
1: Hai Mbak Rom.
0: Kalau dia yang pengen dikurangi atau dihilangkan itu kepikiran yang berkepanjangan.
1: Overthinking.
0: Itu namanya apa ya katanya. Misalnya gak bisa bantu temen, jadi dia kepikiran berhari-hari. Duh gimana ya.
1: Dia aja gak mikirin kita
0: sama
1: Mbak Rom.
0: Temennya. Iya Mbak Rom.
1: Kita,
0: sudah banyak temen yang lain mikirin dia.
1: Iya.
0: Pokoknya kepikiran kebawa perasaan gitu sampai gak bisa tidur. Anda artinya memikirkan perasaan orang lain,
1: iya.
0: Memikirkan apa yang dipikirkan orang lain yang belum tentu dia pikirkan juga.
1: Bener, dia aja kadang nggak mikirin dirinya dia sendiri kok juga marah, nggak usah.
0: Bener,
1: nggak usah.
0: Kalau memang nggak bisa, bilang tidak, ya udah nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang gitu, aku juga ada sempat ada di fase ya, ketika aku bilang tidak, aku merasa bersalah. Gitu loh. Mungkin ada fase di mana aku pernah merasa tidak enakan sama orang ya kan. Sampai aku harus belajar bahwa oh benar ya, orang yang tidak enakan ini selalu akan ketemu dengan orang yang tidak tahu diri. Dan begitu akhirnya oh sudahlah, tidak sekarang, tidak ya tidak gitu. Jadi tidak ada rasa bersalah ketika kita bilang tidak.
1: Tidak.
0: Itu.
1: Harus dibiasakan sih memang.
0: Memang ya. Itu memang proses Mbak Rom ya. Semangat Mbak Rom, semangat. Tapi Mbak Rom, tidak ada yang salah ketika kamu bilang tidak Mbak Rom.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kan gitu. Balik ke kapasitas diri kita juga. Iya, daripada kita bilang iya tapi kita berusaha sampai harus merugikan diri kita sendiri, iya. Ya buat apa?
0: Oh, iya benar, karena saking seringnya bilang iya, iya, iya, gak enakan. Ketika kita bilang tidak, kita yang merasa bersalah. Kok jadi, aku jadi mikir, karena aku logikaku cukup jalan ya. Kok jadi aku yang ngerasa bersalah? Orang yang punya masalah dia kan gitu.
1: Iya.
0: Iya, emang cuman aku doang yang bisa membantu, kan masih banyak yang lain kan begitu. Mbak Rom, semangat.
1: Semangat,
0: Mbak Ratna. Sampai gak bisa tidur soalnya dia loh.
1: Jangan, dia aja tidur dengan tenangnya, iya, dengan bener. Masalahnya dia, ngapain kita yang gak bisa tidur.
0: Belum tentu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ya kan.
1: Iya benar, tapi kebanyakan gitu sih.
0: Iya benar, dan kadang-kadang kita itu suka mengambil kesimpulan dari kemungkinan.
1: Iya
0: kita kan aja, kita aja misalnya gak tahu dia apa yang dia pikirkan. Terus kita jadi gak enak, waduh nanti dia gini-gini. Padahal belum tentu dia mikir itu. Akhirnya kita mengambil kesimpulan. Iya. Kalau dia kecewa, padahal bisa jadi iya, bisa jadi enggak kan.
1: Iya benar, makanya semangat Mbak Rom.
0: Semangat.
1: Coba bisa nyemangatin aja.
0: Iya benar, karena kan Mbak Rom yang tahu.
1: Iya, gitu
0: ya.
1: Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rat.
1: Mbak Ratna tadi Paradise Coldplay udah ya?
0: Udah diputar.
1: Mini foodnya udah juga tadi. Topiknya sifat yang pengen diilangin, gak enakan orang. Gak enak untuk negur, gak enak untuk berbeda pendapat, gak enak untuk berkonfrontasi. Aku lebih milih diem aja.
0: Oh baik, bener. Sampai akhirnya tidak enak untuk berbeda pendapat. Padahal beda pendapat itulah hal yang paling wajar. Hal yang apa ya, ketika kita berkumpul sama teman-teman, ketika kita ada satu obrolan yang kita omongin, beda pendapat itulah bare minimum. Iya dong. Masa iya semua otaknya sama ya kan? Iya.
1: Tapi balik ke penyampaiannya juga.
0: Iya benar juga.
1: Tapi kalau memang Mbak Ratna ngerasa nyaman untuk tidak mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan pendapatnya, ya nggak apa-apa juga.
0: Ya nggak apa-apa juga, itu juga selama valid juga.

0: Akhirnya sesuai esensi dengan namanya.
1: Luar biasa ya. Mbak Novi, selamat pagi.
0: Yes.
1: Yang aku mau hilangkan sedikit adalah sifat satset ini katanya. Sebenarnya karena satset ini aku jadi suka marah-marah sama yang lelet. Ingat Mbak, kita gak lelet. Kita hanyalah perfeksionis yang sabar.
0: Ya.
1: Meskipun belajar lebih slow, lebih sudahlah soalnya capek banget satset sendiri. Benar Mbak Nov, mungkin ada lebih fleksibel aja kali ya.
0: Iya.
1: Ketika kita orangnya seperti ini, bertemu dengan orang yang berbeda jauh dari kita, yang bertolak belakang, dan itu sering terjadi.
0: Sering banget.
1: Sering terjadi mungkin ya, ya udahlah ya, karena POV orang kan beda-beda.
0: Iya.
1: Ya, fleksibel mungkin kita.
0: Mungkin memang sekitaran Anda tuh banyak bertemu dengan yang perfeksionis yang sabar, gitu kan. Bukan masalah Anda yang satset, enggak. Memang enggak. Perfeksionis yang sabar tuh mendominasi dunia
1: iya,
0: ini.
1: Bener gitu. Banget. Okay. Dan aku pikir tidak ada yang salah ketika kita tidak satset juga loh, Dek.
0: Iya,
1: iya dong, karena misalnya nih ada misalnya ada orang berpikir bahwa ini harus bersih sekarang juga. Ada yang berpikir nggak apa-apa nanti juga bisa aku bersihin.
0: Itu me and my Bu Agung ya.
1: Iya kan.
0: Bu Agung mikir
1: sama
0: juga. juga ibu nanti yang cuci semuanya. Sedangkan saya yang tipikalnya cuci aja satu piring nih, ngapain harus tumpuk-tumpuk piringnya cuci sekarang.
1: Wah aku adalah ibumu kali ini ya.
0: Oh,
1: kan?
0: Gitu.
1: Kalau aku bilang aku tunggu mood bisa nggak sih, boleh nggak sih aku akan membersihkan itu dengan jadwal aku sendiri kan gitu. Dengan tujuannya kan sama,
0: cuma
1: waktunya yang berbeda, ya kan?
0: Dan itu ada dalam satu atap kan?
1: Iya benar.
0: Berarti memang harus bertemu yang satset, memang harus bertemu yang perfeksionis dan sabar.
1: Iya benar, perfeksionis yang sabar.
0: Oke, okay, kali ini Bu Agung perfeksionis dan sabar Bu Agung. Perfeksionis dan sabar dia kali ini. Saya yang satset.
1: Karena ya. Mengerjakan sesuatu itu kayak harus dipikirin dulu kan gitu.
0: Banyakan mikir. Tapi emang no, yang satset tuh lebih suka marah-marah. Emang Mak Novi
1: iya
0: aku juga
1: kan?
0: Lagi no.
1: Jadi yang sekarang pikirin, ketika kita satset dan sedangkan anggota keluarga kita tidak seperti kita, tidak sesuai ekspektasi kita. Kadang kita terbunuh oleh ekspektasi loh. Kita terbunuh oleh ekspektasi kita sendiri. Iya kan?
0: Iya bener.
1: Iya, kita berpikir bahwa ketika orang itu satset sama ya seperti kita, sedangkan di sekitar kita enggak. Mampus kita.
0: Iya. Oke, jangan berekspektasi iya, kan? Karena ekspektasi dapat membunuhmu. Mutiara pagi sekali.
1: Bener kan? Ekspektasi membunuhmu. Beneran loh. Jadi memang ya harus di iniin lebih fleksibel kalau
0: dikurang
1: menurut aku ya kan.
0: Iya.
1: Dan akhirnya marah-marah siapa yang rugi? Ya Anda sendiri yang rugi.
0: Iya, no, udah capek marah-marah, akhirnya Anda ngerjain sendiri.
1: Bener.
0: Lucu banget stikernya Mak Novi.
1: Rame ya.
0: Perfeksionis yang sabar.
1: Rame ya. Mak Meta.
0: Apa nih Mak Meta?
1: Dia bilang apa tuh?
0: Aku orang sih paling satset dong. Ngerjain apapun gercep. Padahal tadinya lemot. Tapi mungkin karena keadaan yang membuat aku untuk bergerak cepet ya. Bangun pagi langsung bangun. Gak ada istilah kijap-kijap lah ya. Leyeh. Itu gak ada tuh kijap-kijap mata tuh gak ada.
1: Itu aku Mbak tolong lah. Kijap-kijap mata itu sejam loh.
0: ambil buka sosmed lagi dia. Terus kalau Mbak Meta ambil jaket ke pasar, pulang dari pasar ngurus dua bocil sekolah, habis itu mandi mebanten, pokoknya gimana caranya 7.30 udah buka toko.
1: Gil.
0: Gila banget nih. Kalau sifat yang mau aku hilangkan adalah sifat boros. Sampai sekarang masih suka beli barang yang enggak begitu penting, yang seharusnya enggak dibeli juga enggak apa-apa. Sampai sekarang masih belajar ngurangin kulineran, nongkrong, jajan yang enggak guna. Dan kalau touring pun aku juga belajar untuk enggak beli oleh-oleh. Selain irit, juga biar enggak berat kan kita bawa motor ya, Wak. Tapi semua itu masih dalam tahap pembelajaran dan semoga berhasil mengurangi sifat boros.
1: Enggak apa-apa. Kita belajar seumur hidup loh. Ya kan ada beberapa hal yang memang kita pelajari selama seumur hidup kita, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar ya, Mbak. Ini satu lagi deh. Nanti sisanya nanti ya.
0: Ya.
1: Ada Kak Angga, selamat pagi.
0: Apa kabar Kak Angga?
1: Iya, luar biasa. Apa kabarnya anakmu? Ya kan? Anakmu yang Taurus itu ya kan? Terus papanya Gemini, guys.
0: Ih, cakep.
1: Berantem terus kayaknya, ya kan?
0: Yang satu keras kepala, yang satu mudian.
1: Ih, bener banget. Aduh, tidak akan pernah nyambung. Ikutan nimbrung dong, pengen kurangi celetukan-celetukan yang singkat, padat, tapi bener. Setelah dipikir-pikir, kadang kok kecepetan gitu loh ngeluarin celetukan sarkas. Timingnya nggak pas, harusnya kan nanti aja ya. Tapi harus sarkas. Tapi emang bener sih, setelah mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat itu jadi agak menyesal. Biasanya keluar celetukan itu karena ke-trigger. Nah itu juga harusnya ngurangin sifat temperamen ya, biar nggak cepet emosi. Kadang kalau marah pengen banting meja, kadang nggak kuat ngangkat ya udah diem aja. Terima kasihlah kepada energi Anda yang begitu kecil, ya kan?
0: Iya, benar.
1: Energi Anda yang ternyata tidak sekuat itu.
0: Iya, energi tidak sekuat itu, tapi kecepatan mulut melebihi flash ya.
1: Bener.

0: sekali.
1: Memang benar. Mungkin ini aku juga belajar. Seperti tadi Mbak Kusuma juga, aku juga ada di fase yang aku belajar bahwa kayaknya memang tidak semua harus aku keluarkan deh. Gitu apa ya, yang ada dalam pikiranku, apa sih namanya, intrusive thought gitu ya. Nah itu kayaknya tidak perlu deh aku keluarkan.
0: Sama no, aku juga belajar gitu.
1: Iya kan, kan? Kayak... mari kita belajar bareng-bareng.
0: Iya. Semua semua adalah proses ya sahabat Pingin FM ya. Iya, dan di sini kita saling ingetin aja, nggak apa-apa.
1: Yes.
0: Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah.
1: Kok. Semuanya valid, tapi iya, memang mungkin harus ada yang dipelajari.
0: Pelajari. Ada yang tidak untuk diteruskan.
1: Tapi kita ngobrol tentang ada nggak sifat yang pengen Anda kurangi atau Anda hilangkan, yeah, tapi susah banget sahabat Tuna FM.
0: Coba ngobrol sama kita di topik kita pagi ini 0811-393-494. Ntar kita bacain lagi buat yang udah joinan.
1: Betul sekali.
2: Back to the past. Back to the past.
3: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

0: Fresh Single on Penguin FM.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Fresh single on Penguin FM.

0: Pinguna Family Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Karol G dan juga Bruno Mars dengan Still, spesial buat Anda sahabat Pinguna FM yang pengen mengurangi atau menghilangkan salah satu sifat yang menurut Anda ini kok kayaknya gak worth it ada dalam diri saya ya.
1: Asik, gak worth it banget gak tuh.
0: Sifat apa ini?
1: Perfeksionis dan sabar, bagus.
0: Iya, perfeksionis yang sabar berarti lelet.
1: Tapi
0: lelet, lelet yang sangat lelet.
1: Perfeksionis yang sabar. Lelet.
0: Lelet. Bahkan
1: gak
0: tadi,
1: enak ya. Kalau disingkat jadi lelet.
0: Iya benar.
1: Gak enak banget tuh.
0: Bahkan tadi perfeksionis yang sangat sabar. Iya. Dia sangat sabar dengan perfeksionisme dia sendiri.
1: Jadi pelan-pelan. Iya. Kalau pelan-pelan kayak bahasanya positif ya, Wak ya. Kalau lelet.
0: Lelet. AKA lelet. Apa itu Southern FM, yuk kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Wadah siapa?
1: Ada Erik.
0: Halo Erik.
1: Sifat yang pengen aku hilangin, sifat gak pede atau pemalu. Aku tuh anaknya pengen bisa tampil depan umum kayak kalian gitu loh, bisa nge-MC, bisa siaran. Tapi aku gak berani dari dulu. Mungkin karena bawaan dari kecil apa-apa dilarang. Jadi sifat itu kebawa sampai sekarang. Aku pernah nanya salah satu penyiar radio, sebut aja namanya Ade. Alah. Gimana caranya meningkatkan value diri? Diriku aja yang ada value.
0: Kok begitu sih, Dek? Value kamu lo begitu besar.
1: Gila, value aku tuh kayak kalau dari angka 1 sampai 10 aku tuh 12.
0: Gitu. Oh, wow. 12 banget
1: out
0: ya.
1: Out of skill banget.
0: Itu outer skill. Bukan outer space.
1: Sampai bingung kadang pengen ningkatin value aja aku bingung. Value kamu itu, Erik, kamu bisa lihat dari bagaimana orang-orang menjatuhkan curhatannya kepada kamu.
0: Iya. Kamu lo bisa menerawang orang dari tanggal lahir dan dari
1: foto.
0: Baunya ya kan? Enggak yang bisa ya.
1: Kan jauh, Wak.
0: Jauh ya. Dari foto dan tanggal lahir aja itu value.
1: Iya, dan buktinya masih banyak kan, ada klien-klien yang ternyata cocok sama kamu.
0: Iya,
1: berbincang dan meminta arahan visionernya.
0: Dan kamu mereka rela membayar mahal. Gila. Hanya untuk diterawang,
1: wishlist lagi, waiting list lagi mereka.
0: Diraba, diterawang dan di
1: diraba, dilihat, diterawang.
0: Uang beneran kali. Atau palsu?
1: Uang kali ya.
0: Itu dia. Kamu bisa menerawang itu value loh. Untuk kalau jadi penyiar gitu misalnya, nggak pede jadi penyiar, masih ada cara lain.
1: Kamu tinggal live aja di
0: TikTok. Ya sekarang ya.
1: Bener.
0: Itu paling kamu harus tahan aja ketika dihujat. Kan begitu namanya netizen tuh kayak ada aja udah bener-bener ya, jadi kayak salah tetap aja begitu.
1: Sekarang apa-apa tuh kalau kita mau lihat ya, kalau Anda mau menguji ketahanan Anda kepada kata-kata yang tidak baik atau komentar-komentar yang tidak baik, yang sensitif, ya coba buka thread deh sahabat Pinguna FM.
0: Iya, no.
1: Thread tuh gila, orang-orang tuh tangkepnya ya? Tuh kayak luwes banget gitu loh.
0: Iya.
1: Ketikannya tuh kayak bebas banget gitu kayak.
0: Iya, apa ya yang menyebabkan orang-orang ini begitu jahat ketikannya ya, Dek ya?
1: Enggak tahu loh.
0: Apa kemiskinan?
1: Enggak ngerti.
0: Bisa
1: ya?
0: Jadi dong, ya kan?
1: Iya, bisa jadi.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Apa atau trauma masa lalu?
1: I don't know ya.
0: Iya, maksudnya kayak, tapi banyak banget loh, Dek.
1: Seluas itu loh ngetik itu kayak
0: iya, no. Bahkan kemarin yang lagi rame-ramenya tentang masalah BPJS dan sebagainya ya kan?
1: Iya.
0: Iya loh, itu kayak kenapa sih? Bisa nggak dipikirkan dulu ketika kita mau ngetik? Aku aja kadang-kadang ngetik tak hapus lagi. Ini gimana ya? Ini benar nggak ya? Ini menyinggung perasaan nggak ya gitu?
1: Tadi nggak berani lagi, no. Tadi nggak berani, no. Main thread takut banget.
0: Oh gitu ya?
1: Takut. Iya, kayak kemarin tuh ada. Enggak tahu ya, sahabat Pinguna FM ngikutin juga apa enggak, ada kasus pemukulan terhadap pasangannya.
0: Iya.
1: Itu ramai banget di thread. Terus kayak orang-orang tuh enggak tahu kenyataannya. Tapi pada berkomentar seakan-akan tahu segalanya, Wak.
0: Nah, kayak, itu.
1: Takut.
0: Apa ya, Dek, yang menurut aku kayak kadang-kadang apa sih yang membuat mereka tuh merasa berhak entitled untuk ikut campur urusan orang?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, ada juga bingung.
0: Aku juga bingung.
1: Semoga seakan-akan tahu banget gitu loh, kayak.
0: Tapi itu jadi kayak pengingat buat aku sendiri sih, Dek.
1: Sama.
0: Iya kan? Di mana
1: refleksi buat kita juga, no.
0: Bah, kadang-kadang orang kok bisa mengetik seolah-olah mereka tuh tahu tentang kehidupan idola mereka misalnya.
1: Iya.
0: Hah? Apa sih yang membuat mereka tuh berhak untuk merasa berhak untuk ikut campur urusan orang gitu loh?
1: Iya lagi.
0: Kita meskipun udah kelihatan ada, meskipun kelihatan ada kadang-kadang ya, kadang-kadang ada framing loh, hati-hati loh.
1: Iya,
0: itu ada lagi. Loh, ada orang-orang yang memang seneng nge-framing bertingkah laku seolah-olah dia adalah korban.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini nih ya. Yang kadang-kadang kita enggak tahu apa-apa, kita sudah mengata-ngatain orang, berprasangka, berkata-kata,
1: melabeli dia.
0: Ternyata semuanya bohong. Media sosial tuh banyak yang tidak benar.
1: Iya, tapi ada cukup appreciate kepada orang-orang yang ketika di threads itu adalah ingin berbagi pendapat, sharing pendapat, pengalaman pribadi atau apa, itu enggak apa-apa banget sih. Betul, kalau itu kan karena experience-nya ada pada diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya sampai melabeling, sampai menilai orang lain yang kita pun sebenarnya enggak kenal.
0: Yes.
1: Itu kayak ayo kita hati-hati lagi yuk, kita saling ingetin yuk.
0: Aku sih lebih ke mengingatkan diri sendiri ya, semoga aku tidak kayak gitu ya.
1: Iya,
0: no. Takut banget kok kadang-kadang.
1: Ingetin kita ya sahabat Pemin FM ya.
0: Iya benar. Maksudnya ya apa sih? Kita tuh kayak urusan orang biarkan menjadi urusan orang sih, apalagi kalau misalnya kita tidak sependapat deh. Ini nih, ketika kita tidak sependapat dengan apa yang diungkapkan seseorang di media sosial, kenapa sih orang-orang ini pada ngerasa berhak untuk
1: mengejudge?
0: Iya. Berbeda pendapat itu adalah bare minimum.
1: Iya.
0: Dalam sebuah
1: sosial ini ya, iya, social environment ya, kayak nggak apa-apa banget beda pendapat. Gak,
0: iya
1: gitu,
0: bener,
1: kan.
0: Nggak apa-apa banget beda pendapat.
1: Penyampaiannya gitu.
0: Itu
1: kan.
0: Dia. Mama Yaya.
1: Mama Yaya.
0: Kalau dia cerita ya, dia pengen memusnahkan kelambananku ini. Kadang kayaknya lebih awal ambil kerjaan, tapi pas lihat jam yang sudah berlalu kok kerjaan cuma dapat segini aja ya. Harusnya bisa lebih banyak dari ini. Aku menyelesaikan kerjaannya dan aku bosen banget, Dek. Selalu dikomentari lamban sama suamiku.
1: Perfeksionis.
0: Lihat aku kerja, dia kesel. Mana suamiku tipe yang cerewet banget lagi. Untung aku sabar kan. Itu deh. Kamu value kamu itu, Mama Yaya.
1: Kamu orang yang sabar.
0: Yang sabar.
1: Perfeksionis.
0: Kecepatan kerjaku sama suami 1:5.
1: Ini kejauhan sih, Mam.
0: Iya sih, benar.
1: Ini kejauhan, Mam. Ayo, bisa yuk lebih digas.
0: Iya, berarti mungkin akan lebih di penyesuaian diri.
1: Iya.
0: Itu perlu kayaknya. Kalau untuk sifat sabar, kebalikannya aku lebih sabar daripada dia.
1: Ya,
0: bisa yang satu tuh memang suka memarah.
1: Takut banget tapi semangat ya, Mbak Yaya dan suami.
0: Okay.
1: Mbak Yu Tami.
0: Halo Mbak Yu Tami.
1: Kalau aku mau ngurangin sifat kebanyakan mikir dan kebiasaan sering menunda menyelesaikan sesuatu.
0: Nah ini karena kebanyakan mikir.
1: Iya benar. Nyambung nih. Sulit tapi udah ada progres sih. Satu lagi, pendendam.
0: Wow.
1: Tapi bukannya mau dengan sengaja bales sih ya, tapi menandai dan selanjutnya menolak untuk terlibat.
0: Iya, tapi aku juga begitu kok. Maksudnya lebih kepada tidak lagi.
1: Oh, cukup tahu nih.
0: Cukup tahu aja. Udah tidak mau terlibat sama sekali. Okay. Kan begitu.
1: Thank you next gitu.
0: Iya, tapi memang benar. Overthinking biasanya adalah penundaan-penundaan yang kelanjutan ya.
1: Iya, benar. Overthinking adalah awal dari penundaan lainnya.
0: Iya, benar. Ini ekivalen banget tuh. Luar biasa banget kan.
1: Biavalen.
0: Dengan penundaan-penundaan yang tidak akan selesai.
1: Iya. Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Filip gon.
0: Oke.
1: Okay, sifat yang pengen aku hilangkan cepat kasihan atau iba.
0: Wah,
1: seperti ibu peri ya.
0: Iya benar, ibu peri.
1: Ibu
0: yang
1: peri ada
0: sangat meri.
1: Bendera yang ditempelkan di mobilnya langsung beli dia.
0: Iya benar. Oh iya.
1: Ibu peri.
0: Oh iya benar. Ibu peri kita berbaju flanel
1: garis-garis
0: ya kan.
1: Yang sedang sibuk di kuku-kukunya itu.
0: Itu masa ya sahabat Junaibam, kita punya teman nih ya.
1: Iya.
0: Kita punya teman.
1: Namanya Dewi Ragata.
0: Yeay. Anggap aja dia adalah seorang
1: ibu peri.
0: Dewi ya kan. Ada kan biasa kalau misalnya Anda naik mobil di perempatan tiba-tiba ada yang jualan
1: banyak deh, ada yang jualan kerupuk lah,
0: macam-macam iya,
1: tisu lah.
0: Betul. Padahal itu cuma ditaruh aja di depan dashboard.
1: Apa sih di depan, ya, ya depan kan? Dashboard.
0: Depan dashboard aja. Kita mau beli ya, boleh enggak? Boleh. Enggak.
1: Teman kita panik.
0: Iya.
1: Ada uang enggak? Ada uang enggak? Apain?
0: Teman kita udah panik karena saking enggak enaknya. Aku bilang, "Itu kan jualan, Wi."
1: Iya,
0: nanti mereka nanti kalau kamu nggak ngambil pun mereka ambil lagi kok gitu.
1: Agak kasihan.
0: Iya dong.
1: Kita berdua yang tidak memiliki rasa iba tuh cuma kayak.
0: Kita tuh lebih kepada nggak ada kebutuhan untuk beli itu, Ade.
1: Iya lagi.
0: Ya kan, ketika kita ada kebutuhan beli itu ya aku beli, kalau nggak ya enggak.
1: Iya. Tapi ibu peri kita emang berbeda.
0: Iya no.
1: Dia berusaha mencari.
0: Duitnya dibalikin nggak sih atau semuanya dikasih?
1: Setengahnya ya.
0: Iya, dia enggak dengar.
1: Oh, ya. Dengar dia.
0: Oh, dengar ya.
1: Dengar dia.
0: Oh, baik.
1: Ya, intinya adalah orang-orang seperti itu.
0: Iya, kan, ya. Baik banget, ibaan banget. Aku sama adik enggak perlu Dewi kayaknya beli. Kan nanti juga diambil lagi, ada keperluan enggak kamu beli itu? Enggak, kasihan.
1: Iya. Apa yang enggak ditempel juga sekarang di mobil?
0: Mungkin dia sukses seperti itu ya, jangan-jangan ya.
1: Ya harus ini ya, apa namanya, berbagi gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kita kayak karena malas berbagi. Jadi agak tersandat-sandat kita ya.
0: Aku kan lebih ke realistis aja, orang aku enggak perlu ngapain aku beli.
1: Kalau aku sih lebih ke pelit ya. Wow. Aku sih emang pelit ya orangnya.
0: Jadi ingat, kita harus bahagia ketika mengeluarkan uang, deh.
1: Iya. Nah, karena saya tidak bahagia,
0: iya.
1: Tidak saya keluarkan.
0: Jadi kamu harus mendapat uang itu, kamu harus capek banget kan gitu. Karena aku juga ngerasa ada orang yang kayaknya nggak perlu capek-capek, tapi kayak duitnya datang terus gitu loh, deh.
1: Iya. Ada Ibu Peri sama Aresmania namanya.
0: Gitu loh. Rose, tadi sama siapa? Sama siapa?
1: Rose
0: ya kan?
1: Rose.
0: Dia lagunya Diri Yang Berisik buat Agus Oki. Selamat Otonan.
1: Iya, selamat Otonan.
0: Kamu bikinin apa dia? Ada upacara dong.
1: Ada bantennya biasanya.
0: Mewat ya?
1: Iya.
0: Mewat kawat mebalung besi.
1: Walaupun saya enggak ngerti itu artinya apa ya.
0: Balung besi kayak
1: balung besi dimakan.
0: Tokoh wayang itu apa namanya?
1: Enggak tahu.
0: Gatot Kaca. Apa Gatot Kaca itu yang balung
1: babi tulang besi? Tahu ade.
0: Balung babi. Makanan dong. Terus salam buat Mbak Romi, Mbak Titin, Mbak Dian, Mbak Meta, Mama Keisha, Pak Molly, dan semua sahabat Pune FM.
1: Iya, thank you Mam Ros. Mbak Desi demen, overthinking alasan cuma malas. Siap, banyak yang overthinking ternyata.
0: Iya, benar.
1: Ya. Pak Komang Patinambi, kalau aku pengen sekali menghilangkan rasa iba ke orang.
0: Sama Pak Komang.
1: Sama seperti Ibu Peri ya.
0: Karena sering dimanfaatkan katanya.
1: BTW jalan kerobokan lancar jaya.
0: Yeay, terima kasih.
1: Mbak Romi bilang, iya aku juga gitu sama kayak Dewi.
0: Wow.
1: Dua Ibu Peri sudah muncul ya.
0: Iya,
1: tiga sama Pak Komang.
0: Sama Pak Komang yang rasa
1: Bapak
0: iba.
1: Peri satu.
0: Nah itu, hati-hati nanti jatuhnya dimanfaatkan sama orang.
1: Mbak Bancaneki.
0: Yeay.
1: Yang pengen aku hilangkan dari diriku adalah yang kukatakan tadi, keperfeksionisanku. Capek banget ya, astaga. Aku sudah sejak lama berusaha mendengarkan nasihat orang terdekatku agar aku mengurangi hal itu, tapi susahnya minta ampun. Makin kesini makin terasa efeknya, itu capek banget. Hal itu yang bikin aku selalu kurang waktu untuk diri sendiri. Soalnya aku gak bisa santai sebelum semuanya rapi dan beres. Capek pokoknya. Anakku bilang, apa sih yang ibu kerjakan di rumah tiap hari hingga ibu telat istirahat? Memangnya ibu gak mau
0: Aku sebenernya langsung, apa sih?
1: Memangnya ibu gak mau tiap hari hingga rumah berantakan?
0: Cari apa sih?
1: Ibunya ternyata Hulk ya.
0: Jadi hijau.
1: Iya. Kan ibu tinggal sendiri.
0: Aku jadi anakmu juga gitu. Boleh gak aku POV anakmu? Iya. Ngapain sih bu?
1: Iya.
0: Biarin aja kali rumah berantakan sesekali. Boleh gak? Diem aja. Ini anakmu nih.
1: Siapa yang bikin berantakan hingga ibu beres-beres tiap hari?
0: No. Iya. Tolong pikiran itu tolong dihapus.
1: Padahal ibu pulang tinggal mandi, kasih makan Jason, terus tidur. No. Siapa
0: yang bikin berantakan rumah itu harus diberesin tiap hari?
1: Kalau aku anaknya Mbak Panca, kayak aku secemburuan itu deh. Emang siapa itu? Emang siapa yang di rumah? Kok bisa?
0: Kasih kali ibumu bahagia, Bu Agung. Nanti kalau punya pacar emang gak boleh?
1: Boleh kok, udah Bu, cari pacar Bu.
0: Iya kan, kalau kamu sama Bu Agung kayaknya ada di satu titik. Mendingan kamu punya pacar ya Bu.
1: Iya Bu, daripada repotin aku sih
0: ya.
1: Punya pacar aja Bu.
0: Coba Mbak Ayu, kakakmu lagi denger apa enggak hari ini?
1: Udah denger.
0: Lagi
1: Dia tahu.
0: Ya.
1: Dia tahu ada sudah mengatakan itu, terus ibu marah-marah.
0: Ngomong
1: karena
0: apa?
1: Ibu secinta itu sama bapak.
0: Sama seperti bapak juga secinta itu sama ibu ya kan.
1: Gimana nanti kalau bapak gini kan, ibu tuh cintanya cuma sama bapak. Bapak udah mati.
0: Iya Bu, bapak udah gak ada loh. Bahkan anak sendiri, bapak udah mati Bu.
1: Udah gak ada. Iya kan?
0: Tapi kamu gak bisa ngomong kayak gitu untuk orang yang sangat cinta sama
1: iya,
0: beliau adik. Itu menyakiti perasaan loh.
1: Iya, sampai akhirnya ada yang diem. Dia tetap marah-marah. Ya salahku dah ini.
0: Ya benar, itu untuk orang yang secinta itu sama almarhum bapakmu gitu
1: iya.
0: Itu menyakiti hati sih memang.
1: Sampai sekarang gak pernah ada yang ngomong gitu lagi. Udah
0: Bu.
1: Tidak padahal, pernah saya meminta dia memiliki pacar lagi, saya diam aja.
0: Padahal enggak apa-apa loh Bu, kalau misalnya memang suatu saat gitu ya. Ibu kecantol sama seorang pria gagah asal Bali misalnya. Ada seneng-seneng aja.
1: Karena terasa bebas.
0: Kurang ajar.
1: Ke Ade, ke tangga. Yes, I'm here.
0: Mana kurang ajar? Tujuannya cuma supaya menyingkirkan.
1: Ya aku dikasih stiker sama
0: ibunya. Eh tapi by the way, terima kasih loh sudah ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. By the way, perasaan Anda itu semuanya valid.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gak ada mau salah, Anda ada orang yang gampang iba, mau orang yang perfeksionis, mau orang yang satset gercep, mau orang yang keras kepala. Perasaan dan sifat Anda itu semuanya ya valid lah. Ini kita harus embracing kali ya kan, kelemahan kita.
1: Iya, bener, no.
0: Dan kelebihan kita masing-masing gitu loh. Benar, tapi sekali. Yang kalau memang itu udah lama-lama merugikan kita ya, mari kita belajar bareng-bareng sih. Seumur hidup guys.
1: Seumur hidup, thank you ya yang udah joinan lagu-lagu buat Anda dulu.
0: Karena itu emang gak gampang kan deh. Susah.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Bingung dengan Family Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Let's go. I-I-E-O. Ngomong apa sih dia?
1: Let's go.
0: Ya pokoknya let's go terakhirnya.
1: Pokoknya let's go lah.
0: Let's go karena kita juga harus let's go, sahabat Bunda FM.
1: Besok ketemu lagi sama kita di jam 6 sampai jam 10.
0: Alright.
1: Besok kita ada, ini gak? Ada tamu, ada?
0: Ada?
1: Ada.
0: Hah? Enggak dong.
1: Ade Yulia S.I.com M.I.com besok datang. Aku adalah tamu istimewa di sini.
0: Stikom.
1: Bukan.
0: Kirain bener dari Stikom. Ternyata dia sendiri, guys.
1: Aku adalah Gesa. Katakan aku selalu datang telat.
0: Iya benar. Dia itu kalau aku siaran sama dia ya. Kalau misalnya Anda mendengar aku opening sendirian ya, itu sudah bisa dipastikan sama siapa, guys.
1: Aku adalah guest star.
0: Iya, kamu guest star-nya.
1: Di setiap program. Kita.
0: Karena kamu pasti datangnya kalau enggak second opening.
1: Sebenarnya aku tuh pasti datang tapi dia udah selesai ngomong, aku udah nyampe gitu.
0: Iya benar. Itu ternyata telat. Kamu adalah perfeksionis yang
1: sabar.
0: Sabar. Makanya lelet ya kan. Udah, di sini habis ini akan ada
1: Ibu Peri.
0: Ibu Peri Dewi Ragata yang bakal siaran.
1: Sebut dia Ibu Peri.
0: Iya bener banget. Saking gak enakan gak, yang
1: iba.
0: Iba banget sama orang.
1: Kita pamit ya.
0: Yuk.
1: Bye bye.
0: Terima kasih. Bye.

Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi, Kamis 13 Agustus 2026. Sambil kerja, sahabat Pingin FM ya, biar gak selalu serius. Sambil dengerin lagu favorit bersama Dewi Rakyata di Happy Hour sampai jam 1 siang.

Stacey and Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM Talk. Ini dia Selena Gomez and Benny Blanco. Lagu kedua yang saya pilihkan untuk Anda ya. 10 menit lewat dari jam 10. Masih awal banget untuk Coffee Hours. Silakan aja sambil dengerin lagu favorit sambil kita beraktivitas biar terasa lebih ringan dan santai. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, sapa nanti di Instagram dan Facebook @PingwinFMBali. Informasi di Blast On mengenai serum, ayo ada yang pakai serum wajib ini ya seiring bertambahnya usia. Ya pasti menua sih, cuman keriputnya jangan tambah banyak aja ya. Nanti saya informasikan mengenai waktu yang tepat untuk mengaplikasikan serum, jangan sampai salah. Kan percuma, percuma sudah dipakai cuman waktunya yang timingnya yang kurang tepat ya kan. Kemudian di informasi karir, sahabat Pingin FM, coba dicek-cek lagi apakah kita termasuk budak corporate. Ya iya dong, kan kita kerja di suatu perusahaan pasti pekerja, istilahnya budak corporate. Nah ternyata ada beberapa tanda-tandanya, apakah tanda-tanda itu ada pada kita, coba nanti kita cek sama-sama ya. Untuk Home Sweet Home saya juga punya informasi pokoknya yang membuat rumah lebih homey itu apa sih? Nah nanti kita akan simak sama-sama juga. Dan di Penguin News informasinya mengenai Karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, di mana pemerintah belum berencana meliburkan sekolah imbas dari Karhutla tersebut. Selengkapnya nanti saja sambil saya tunggu lagu favoritnya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook @PingwinFMBali, format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Saya tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Stay tune.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @Klendis Grosir Bali.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
7: Bete pak, abis dimarahin bos.
6: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
7: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
6: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
7: Masa pak?
6: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
7: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
6: Tinggal WhatsApp aja ke 0813 3872 0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
7: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
6: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
7: Oke, Pak.
4: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Radio 60 ini dia dari Peter Pan, sahabat dingin FM. Walau habis terang, senang aja dengerin lagu yang liriknya tuh menginspirasi. Mbak Tian yang sudah request lagu ini ya, semangat paginya. Semoga aktivitas dilancarkan. Ada Fapang juga, mau Sam Smith yang Dancing with a Stranger. Ada kakak saya juga nih, sister saya lagi on the way, mau Papa Ute. Baiklah, nanti ditunggu. Ketut Karnata juga, semangat pagi. Sunflower, Opos Melon ya, baik. Ada Wirawan juga pagi, Wir. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Oke, nanti kita nyanyi bareng ya. Nyanyi di tempat masing-masing. Mbak Rom, apa kabarnya? Ditunggu lagunya Padi, salam-salamnya di jam 11 saya baca ya, sahabat Tungin FM. Mbak Ratna juga sudah menyapa. Malik yang pilihanku, oke. Ada Adi Hendrawan juga, Sila on Seven yang pemuja rahasia. Wow, banyak banget yang sudah request pagi ini. Ada Rian Putra, Charlie Put, Home, oke. Ada Abdul pagi, Somber yang My Body Isn't Ready. Baiklah, satu persatu diantriin di list sahabat Pingin FM. Yang mau menambah banyak lagunya yang lain, boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook sudah diupdate ya, at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Blast on,
2: blast on,
0: blast on. Seiring dengan pertambahan usia kita, kerutannya nambah nggak? Oh, jangan sampai dong, kan udah pakai serum Dewi. Wah, bagus. Tapi untuk pemakaian serum, sahabat Pingin FM, waktunya juga sangat menentukan apakah serum ini berhasil membuat wajah kita glowing ya. Serum wajah merupakan salah satu produk perawatan kulit yang menjadi andalan banyak orang untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Dengan kandungan bahan aktif yang tinggi, serum memang dirancang untuk menargetkan kebutuhan kulit secara spesifik. Dari popela.com, untuk mendapatkan hasil yang optimal, pemilihan waktu yang tepat dalam mengaplikasikan serum juga sangat penting. Jadi untuk serum wajah, ini adalah produk perawatan kulit dengan konsentrasi bahan aktif tinggi seperti vitamin C, ada juga hyaluronic acid, kemudian niacinamide, dan juga retinol. Kenapa jadi gagap bacanya? Nah, waktu terbaik untuk mengaplikasikan serum, terutama serum dengan kandungan vitamin C, hyaluronic acid, nah itu dia yang benar ya, kemudian niacinamide, ini adalah di pagi hari. Karena bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas dan juga mendukung rangkaian skincare pagi kita. Sedangkan untuk malam harinya, sahabat Pingin FM, waktu yang ideal menggunakan serum dengan kandungan seperti retinol. Dan ini bisa memaksimalkan regenerasi kulit serta menghindari kulit setelah seharian terpapar polusi dan juga sinar matahari. Jadi jangan sampai salah ya, vitamin C itu di pagi hari, kemudian retinolnya waktu yang tepat adalah di malam hari.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Pilihan saya lagu ini untuk sahabat Pingin FM yang masih stay tune dari Bilal Indrajaya, Niscaya. Niscaya ya, usaha yang sudah kita lakukan nanti tidak akan berkhianat pada hasilnya. Hasilnya akan melebihi, melambung tinggi, bisa dinikmati sama semuanya. Jadi sekarang kerja aja dulu. Siapa yang kerja selalu dengerin radio? Gimana caranya? Ya mungkin pakai headset kali ya, yang bisa lepas. Cuman yang nyantol satu aja, biar kalau dipanggil gak budek-budek amat ya. Supaya budak korporat ini juga happy gitu kan, sahabat Pingin FM. Istilah budak korporat ini menggambarkan seorang yang bekerja dengan sistem perusahaan secara terus-menerus sampai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Apakah benar seperti itu? Gak sabaran banget. Kita bahas di segmen karir. Jadi fenomena ini muncul karena budaya kerja modern yang mengagung-agungkan produktivitas tanpa batas. Banyak orang yang akhirnya mengukur nilai diri dari performa kerja, bukan dari kualitas hidup yang kita miliki. Nah, di sisi lain ya memang tekanan ekonomi ya, dan budaya kerja keras bagai kuda. Kerja keras dulu, nikmati nanti hasilnya. Ini juga banyak membuat para karyawan terperangkap dalam siklus tanpa akhir di tempat kerja. Nah, kalau tanda-tanda ini ada pada Anda, berarti welcome to the club, selamat datang dunia di budak corporate. Hidupnya hanya berputar di sekitar pekerjaan. Jadi tanda yang paling jelas seseorang menjadi budak korporat ini adalah ketika pekerjaan menguasai seluruh waktu hidup kita. Hari dimulai dengan siap-siap pergi ke kantor, buka email kantor, dan akhirnya selalu kepikiran deadline, target gitu ya. Gak ada waktu untuk diri sendiri, keluarga, apalagi sekedar menikmati hidup. Nah, orang yang terlalu tenggelam dalam pekerjaan sering nggak sadar loh kalau mereka kehilangan keseimbangan hidupnya. Sadarlah wahai budak korporat. Hidup itu nggak melulu di kerjaan saja, hanya berputar pada satu pekerjaan saja ya. Apakah ada yang punya kebiasaan lembur? Hey, ingat kesehatan ya. Lembur ini sudah jadi kebiasaan. Waduh, jangan dong. Lembur sesekali masih wajar, tapi kalau setiap hari harus lembur dan merasa bersalah kalau pulang tepat waktu, pulang selit itu kayaknya merasa bersalah gitu ya. Kalau saya sih happy banget. Tapi itu adalah tanda-tanda kita sudah terjebak dalam dunia budak korporat, sahabat Pingin FM. Lembur setiap saat. Banyak perusahaan yang menormalisasikan budaya lembur, mungkin tanpa kompensasi yang layak. Nah, bahaya ini. Karyawan pun mulai menganggap hal ini sebagai kewajaran dan loyalitas terhadap perusahaan. Lama-kelamaan batas antara kerja produktif dan kerja berlebih jadi kabur ya. Akibatnya tubuh dan pikiran kita mulai kelelahan karena terus bekerja dan akhirnya opname. Jangan ya. Dan punya perasaan takut mengecewakan atasan atau rekan kerja. Salah satu ciri khas budak korporat adalah rasa takut berlebihan terhadap penilaian orang lain di tempat kerja. Kita selalu berusaha tampil sempurna, gak pernah bisa menolak tugas tambahan, dan bahkan rela mengorbankan waktu pribadi demi membuat atasan kita puas. Seperti itu. Nah, masalah kebiasaan ini tentu saja akan membuat mudah dimanfaatkan oleh orang ya. Banyak pekerja akhirnya kehilangan jati diri karena hanya fokus pada bagaimana orang lain menilai mereka, bukan pada apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Apakah di antara ketiga tadi semuanya ada pada Anda? Sadarlah ya wahai budak korporat, hidup itu harus seimbang. Jangan cuma kerja, akhirnya opname kan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

Mendengar Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Post Malone, Sawad Lee, ini dia Sunflower di jam 11 sekarang. Dewi Rakata masih temani Office Hour sampai jam 1 siang. Anda bagaimana yang bekerja? Masa diam-diam baik? Sapa salamnya lah ya. Dan juga requestnya jangan lupa. WhatsApp Telegram 0811 393 4094. Banyak yang sudah menyapa ya. Oke, sekarang deh saya mau baca salam-salamnya. Walaupun lagunya sudah di play dari tadi, Noah, bukan Noah, Peter Pan. Walau habis terangnya sudah ke play Mbak Tian ya. Ganti nama aja, personelnya sama. Yang nyanyi juga tetap Abang Ariel. Sudah di play ya Mbak Tian. Ada Papang, Sam Smith-nya sudah ke play tadi. Salamnya untuk Sanjaya, Dewi, Aldo, Agus, Eko. Untuk all crew dan juga Dewi Ragata, thank you. Baiklah, Ketut Karnata juga yang request Sunflower tadi sudah ke play ya. Untuk Dewi, matur suksma aja. Wirawan, Shape of My Heart. Sudah tadi ya Wir? Oke. Salamnya buat Sinta Jegek deh yang mendampingi perjalanan hari ini. Dari Kodia, Carangsari balik ke Kodia. Semangat kerja, Dewi juga semangat siarannya. Oke, semangat nyetirnya ya Wir. Aidalah Mbak Romi, menanti sebuah jawaban sebentar lagi. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma, Mama Rose, semuanya aja sahabat Pingin FM. Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya, jangan lupa. Iya, iya. Makasih ya Mbak Rom. Ada Mbak Ratna juga, tadi lagunya adalah Malik, sudah yang pilihanku. Kemudian ada Adi Hendrawan, Silaun Seven, Pemuja Rahasia sudah masuk list. Borai juga di Batu Kandik sudah hadir, terima kasih. Ada Mbak Panca juga. Mau Sugi Bornean yang asma librasi. Semangat Kamis manis, yang optimis, romantis, sistematis, bombastis. Semuanya aja, oke. Makasih Dewi, sama-sama Mbak Panca. Adalah Rian Putra yang menyapa di Telegram, Charlie Put Home, oke. Ada Abdul juga, lagunya

0: Buddy isn't ready, sudah hilang dari layar komputer ini, berarti sudah keplay tadi Abdul ya, semoga sudah dengerin. Saya sapa juga di fanpage on Facebook Sahabat Pingin FM yang sudah hadir meramaikan. Ada Gusti Gede Sudana, kemudian Leo Wicaksono juga semangat pagi jelang siang. Awayan Berata, ada Tumiyom Virgo, Pande, kemudian Sadine, Kameng Mustika, Made Hendra Saputra, Yanbur Arini, ada Jero Tunjung juga hadir. Kemudian ada Wayan Sukerti, Pak Lin juga menyapa saya ya, terima kasih. Ada Nukopang, Bobo, Ketut Kalpa, Ketut Sojiana, Bobo juga dua kali, Lewi Jackson. Oke, baik. Terima kasih yang sudah meramaikan Facebook, Sahabat Bikin FM. Barai Sinta, Ketinggalan Kereta, Celine Dion, Dewi, To Love You More. Oke, di play satu persatu Sahabat Bikin FM. Lagu berikutnya kita dengarkan yang sudah di request. Padi, Menanti Sebuah Jawaban.
1: Aku tak bisa luluhkan hatimu.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Press single on Penguin FM.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedy pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedy mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: di tahun 1998 sahabat Twin FM, Celine Dion, To Love You More, yang sudah Anda request tentunya gara-gara viral di TikTok ya. Kemudian banyak yang suka juga. Akhirnya masuk ke chart kita di Penguin Hot Music Chart. Anda bisa dengarkan persaingannya seperti apa setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore sama Wibi dan Ade di sana, oke? Okay? Tapi kalau mau request lagu favoritnya, nggak usah nunggu Sabtu. Sekarang aja. Sabtu itu kan itu chartnya. Kalau sekarang langsung di play sahabat Twin FM. Karena lagu yang antri juga nggak begitu banyak. Sudah saya play dari tadi ya. Jadi langsung aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya di @PenguinFMBali. Ada yang menyapa adalah Putu Oki, lagunya Lucas Graham yang Good Times, oke okay? Kemudian Aba Wezel juga menyapa saya, semangat siangnya Mbak Raisinta, To Love You More sudah ke play. Mbak Panca tadi request apa ya? Oh, Asma Librasi sudah langsung ke play juga. Yang lain sabar dulu lagunya ya. Yang masih antri adalah Charlie Put Home, kemudian ada si Laun Seven, Pemuja Rahasia, ada Lucas Graham juga Good Times. Kalau mau menambahkan lagunya disilahkan.
1: Home Sweet Home.
0: Siapa tahu ada yang berencana mendekorasi ulang ruang tamu di rumah. Kalau budgetnya ada, kenapa enggak? Mungkin yang perlu diperhatikan adalah saat mengganti warna cat dinding, sahabat Twin FM. Ini bisa menjadi solusi praktis ya, untuk memberikan tampilan mewah tanpa harus melakukan renovasi besar-besaran. Apalagi ruang tamu kan merupakan ruang utama atau salah satu dari sedikit tempat yang akan dilihat banyak orang kalau ada yang bertamu. Ruang tamu dirancang secara optimal ini berperan penting dalam membangun kesan pertama yang begitu baik ya, dan juga bisa mendukung berbagai aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Tapi sayangnya memilih warna cat dinding untuk ruang tamu tidak semudah yang dibayangkan. Apakah warna favorit kita aja atau bagaimana ya? Nah, kalau warna favorit Anda adalah putih yang hangat, warm white, ya silakan aja. Karena ternyata pilihan ini memberikan kesan yang luas, yang nyaman, yang cocok memamerkan, cah memamerkan, pamer banget. Memamerkan karya-karya seni favorit akan masuk ke dalam warna warm white, itu warna putih hangat atau warna krem juga, karena ini netral ya sebetulnya FM. Jadi warna krem ini mencerahkan ruangan tanpa memberikan kesan berlebihan dan mendukung segala konsep desain dari ruang tamu Anda. Atau kalau mau lebih amannya lagi adalah abu-abu, memberikan sentuhan on point pada ruang tamu dan tetap mempertahankan kehangatan serta kenyamanannya. Jadi Anda mau pilih yang mana?

0: Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri Home dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada. Tempat yang paling nyaman, yang paling aman memang di rumah Sobat Twin FM. Apalagi di atas kasur kita sendiri ya, Beb. Rebahan sudahlah. Tapi nanti mungkin sekarang masih di tempat kerja. Cuman kalau Anda perlu rebahan dengan kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau, pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, disegerakan aja supaya nyaman rebahannya, supaya berkualitas ya. Pakai langsung Royal Foam, kasur busa Royal Foam. Yang menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia sudah 8 tahun berturut-turut loh. Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan juga cek promo dari Royal Foam di Instagram di @royalfoam.bali. Sekali lagi jangan lupa ya, di @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka banjak keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: harus Beat Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Peace Nina, sahabat Bingin FM, untuk yang sudah request tentunya ya. Semangat siang dulu, yang baru merencanakan makan siang, makan siangnya apa ya? Sesuatu yang enak boleh, yang enak di mulut tapi pastikan bergizi ya. Sesekali yang fancy gak apa-apa sahabat Bingin FM, selama duitnya ada, diatur aja ya. Dan pasti Dewi Rekata masih temani sampai jam 1 siang untuk Coffee Hours. Dan yang mau request lagu favorit masih boleh disilahkan WhatsApp Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebooknya di @BinginFMBali. Format request jangan lupa nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Pemerintah belum berencana untuk meliburkan sekolah di wilayah-wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kini terus meluas akibat fenomena iklim El Nino. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peliburan sekolah sejauh ini masih menyesuaikan kondisi di lapangan. Pihaknya juga belum menerima data sekolah yang diliburkan akibat karhutla. Demikian informasi dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang

Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Music Station Merdeka menjadi diri sendiri yang mau mengajak someone spesialnya ke Ubud. Coba refreshing ke Toya Ubud aja, sahabat Pingin FM, karena punya paket yang lengkap untuk Anda ya. Menjelajah Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang. Kalau mau staycation boleh, The Keong Unique Lounge ada untuk Anda yang siap memanjakan dengan kamar mewahnya untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan atau mau pilih camping di Green Camping tengah alam Ubud juga adem ya. Sudah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Harga dan detailnya Anda bisa langsung hubungi 0811-3831-2503. Kalau cari tempat gathering yang seru ya, gathering outing yang beda berkesan, nah Toya Ubud juga bisa di sana. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk menginap satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Jadi cocok banget untuk outing kantor atau mungkin family gathering, silahkan saja minimal 20 orang ya. Anda bisa menciptakan momen spesial bareng orang yang spesial juga di tempatnya spesial Toya Ubud. Serunya pasti, nikmati alam, kemudian kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: Fresh single on Penguin Ava.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album kedelapannya, Paddle, pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya, Christian Breslau, yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Tungin FM. Alan Walker, Putri Aryani Padalia, itu dia Who I Am. Sudah di jam 12:30 siang ya. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favoritnya. Tapi ada beberapa yang baru menyapa. Gus Ade, semangat siangnya. Lagunya tadi sudah warna-warni di Cinnamons. Ada Dr. Ardi Pratama on the way, praktek ke tempat berikutnya di Dewi. Semoga perjalanan siang ini lancar sampai tujuan ya. Semua aktivitas juga berjalan dengan baik. Tapi saya cari tadi Kesha Lefronka yang tawamu kok gak ada di list ya Dr. Ardi. Boleh referensi lagu lainnya ya. Aba Wezel juga sudah menyapa saya. Ada Putu Oki tadi, Lucas Graham, Good Time sudah. Tetap hati-hati di jalan. Iya benar, kemarin malam itu ada kejadian tabrak tab. Oh betul, di ini ya, depannya Living World ya, sahabat Tungin FM. Jadi hati-hati dalam perjalanan ya. Kemudian dilihat lagi marka-marka jalannya. Terus apalagi ya, yang paling penting jangan dalam keadaan mengantuk. Nah itu dia, mungkin sambil dengerin lagu favorit yuk. Boleh untuk requestnya silahkan, karena semua lagu sudah saya play. Jadi requestnya sudah bisa ditambah lagi, terutama untuk yang baru stay tune nih. Boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau menyapa di sosial media kita juga silahkan. Facebook dan Instagram at Tungin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Saya coba lihat lagi di Facebook ya. Sepertinya sih semua sudah saya sapa. Ada Melky, ada Tumium Virgo, Eli Agustins juga baru stay tune. Ya sepertinya sih sudah semua ya sahabat Tungin FM. Jadi kita dengerin lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Yang lainnya ditunggu sampai jam 1 siang. Stay tune.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Toilet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Music Station Merdeka menjadi diri sendiri sahabat Twin FM from Justin Timberlake Mirror di jam 1 siang sekarang ya. Mau ngingetin dulu sahabat Twin FM, siapa yang mau staycation di hari Sunset Road atau mungkin makan siang di sana, in this economy semuanya free, mau dong. Kalau mau Anda coba cek postingan giveaway Haris Hotel Sunset Road X Pingin FM Bali ya. Dicek di postingan Instagram kita sahabat Pingin FM, diikuti syarat dan ketentuan giveaway-nya. Siap-siap untuk nanti mendapatkan ya menginap 2 hari 1 malam untuk stay dan juga makan siang ya untuk 2 orang sekali lagi di Haris Sunset Road. Nah itu dia, coba dicek-cek ya sambil mungkin cari orderan makan siang apa ya. Oke, sudah di jam 1 siang, yuk. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours di Kamis ini. Kita ketemu di Senin ya sahabat Pingin FM, dilanjutkan sama Dwi Putra di Office Hours sampai jam 4 sore. Silahkan request lagu lagi. Semangat aktivitasnya. Dewi Widakata pamit, bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Mina FM. Waktunya Dwi Putra untuk lanjutin Office Hours ini 13 Agustus 2026 hingga jam 4 sore nanti. Kita jaga semangat kita masing-masing yuk.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

FM Music Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Every Summertime by Nikki. Selamat siang saya untuk Ayu. Suka banget sama single satu ini, sudah di play ya, langsung di play dong, hebat katanya ya, mantap dan hebat, wah iya sih. Kalau sekarang ini udah jam 1:12, perutnya udah mulai aman ya, udah mulai tenang, perasaan dan hatinya udah mulai tenang, pikirannya juga udah mulai tenang, udah bisa lagi melanjutkan kerjaan-kerjaan yang tadi tuh kayaknya riuh banget ya dari pagi ya, wah. Menata sana, menata sini, ya belum lagi menata hatinya. Cihihi, menata hati. Iya sih, hati perlu ditata ya, begitu juga dengan pikiran. Mudah-mudahan sekarang ini udah lurus-lurus aja. Jadi bisa beraktivitas bareng Office Hours sesi yang kedua, sahabat NFM bareng Dwi Putra. Sampai dengan jam 4 sore nanti. Yuk, kita bareng-bareng di sini yuk. Request lagu, dengerin lagu bareng-bareng. Dengan request dulu di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494. DM kita di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. @WinFM Bali udah dibuka dari tadi. Atau boleh juga kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @radio.winFM. Nah, Office Hours untuk sesi yang kedua ini, sahabat WinFM juga bisa streaming ya via live.radio.winFM.com. Udah siap semuanya? Kalau saya sudah siap, gimana dengan sahabat WinFM? Masih di jalan, Dwi? Gak apa-apa, siap-siapin aja. Sekarang kita mau nyanyi-nyanyi bareng nih. Ada Home.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: strategy. Yes. Masing-masing punya strategi ya di kantor maupun di mana aja ya untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau sekarang ini strateginya apa coba? Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kebosanan di jalan raya. Mungkin sekarang ini lagi kejebak macet ya. Kayaknya udah pada bisa ngebaca nih kalau hari Kamis ini akan jalanan akan begitu padat, jalanan akan begitu berwarna ya. Udah siap-siap dengan lagu-lagunya, sudah siap-siap dengan lagu yang di request di Pingin FM. Kemudian udah siap juga dengan strategi cemilannya. Nah, itu saya suka banget ya. Mengatasi kebosanan kemacetan dengan cemilan. Nah, itu tuh salah satu yang bisa kita lakukan tuh. Kita ngomongin tentang lalu lintas nih, sahabat Pingin FM, gimana perjalanannya? Mudah-mudahan lancar ya. Kalaupun ada kemacetan ya udah, silakan pilihlah strateginya ya. Apakah dengerin lagu atau dengerin cemilan lagi? Ngemil ya, atau apa aja sih yang sahabat Pingin FM lakukan? Kalau saya sekarang ini mau lihat yang satu ini nih, sahabat Pingin FM.
1: Traffic light.
0: Yap, kita lihat dulu nih ada apa di jalan raya sekarang ini ya. Kalau overall sih terlihatnya di sini emang berwarna-warni ya, dan memang sedikit terlihat lebih padat katanya ya, notifikasinya ini lebih padat nih dari yang tadi. Coba kita lihat lebih jauh, bener banget ya. Pada beberapa traffic light di Gatot Subroto Barat, Gatot Subroto Tengah, dan Gatot Subroto Timur memang terjadi ini ya, kepadatan lalu lintas ya. Ini karena traffic light nih kayaknya nih emang ya. Dari perempatan Cokroaminoto Gatsu, kemudian Ahmad Yani Utara dengan Gatsu, kemudian Gatot Subroto Tengah dengan Jalan Nangka Utara, terus Gatot Subroto Timur dengan Kenyeri dan Jalan Seroja. Luar biasa ya panjangnya ya. Sementara itu di area timur nih sahabat FM, di Patung Titi Banda dari Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, yang ke arah kanan menuju ke Topati itu aman. Sementara ke arah timurnya yang belok ke timur, ke kiri maksudnya ya. Kalau ke kanan aman, kalau ke kirinya gimana? Ke kirinya ada panjang ya, agak panjang merahnya sampai dengan Big Garden Corner. Sampai dengan Big Garden Corner, kemudian hijau kembali, kemudian merah kembali sampai dengan perempatan Prime Plaza Hotel. Nah, panjang dong. Kalau dari arah selatan ke utara gimana? Nah, arah selatan ke utaranya agak sih ya, tapi macetnya itu di perempatan Big Garden Corner deh, ya. Kemudian di Hang Tuah, sahabat Mirafam, ada beberapa titik kemacetan di situ. Selebihnya aman. Kemudian di Bundaran Renon masih oke-oke aja, karena di sini remarknya itu adalah kuning. Kemudian Jalan Raya Puputan juga aman. Jalan Raya Puputan menuju ke Sudirman. Nah, kalau menuju ke Sudirmannya ke belok kiri berarti ya, itu aman-aman aja. Sementara dari arah, sebentar, ini jalan apa ya ini ya? Oke. Jalan Sudirman menuju ke Jalan Raya Puputannya yang agak-agak panjang merahnya. Sementara Jalan Dewi Sartika, sahabat Ngefam, yang menuju ke Diponegoro, itu dari sisi kanan ke kiri ya. Kalau yang kiri itu kan lurus tuh, lurus Teko Umar, itu juga lumayan panjang ya. Sementara untuk Dewi Sartika menuju ke Diponegoro juga lumayan merahnya, sahabat Ngefam. Kita akan main ke Jalan Raya Sesetan nih. Main-main ada apa sih di situ? Ada tempat hangout oke lah ya di situ ya. Jalan Raya Sesetan masih aman kecuali ini ada beberapa titik sih yang saya lihat di sini. Jalan Raya Sesetan yang dari arah selatan berarti. Arah selatan ke utaranya ini yang menuju ke Jalan Pulau Selus. Itu lumayan panjang ya sahabat Pingin FM ya, agak PR sih di sini ya kalau bawa mobil ya, apalagi mobilnya itu adalah manual. Bersiap-siap kaki pegel ya. Sementara itu di mana lagi nih? Kita menuju ke Jalan Teko Umar nih sekarang nih. Jalan Teko Umar menuju ke Jalan Imam Bonjol yang arah ke kiri itu yang arah kiri masih aman. Sementara dari Imam Teko Umar ke arah kanan, Jalan Imam Bonjolnya itu masih aman aja. Tapi tidak begitu dengan jalan Imam Bonjol dari arah selatan ke utaranya. Itu panjang macetnya sampai dengan Tekumar Barat. Nah, kemudian jalan Soputan nih sahabat NFM, dari arah barat, kemudian arah timurnya juga. Itu dua-duanya, dua sisi kayaknya ini terjadi kemacetan ya. Terjadi kepadatan lalu lintas di situ ya. Kemudian Imam Bonjol ke mana lagi? Udah deh kayaknya itu aja sih ya, titik-titik yang saya lihat heboh ya. Ya selebihnya memang terjadi kepadatan arus lalu lintas sih jam-jam segini ya sahabat NFM ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, yang penting cemilan-cemilannya aman, kemudian air minumnya aman ya, tetap menghidrasi tubuh, tetap memberikan asupan yang enak ya pada tubuh kita ya. Dan yang paling penting adalah jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: di office hours. Sudah ada yang ngebayangin nanti seperti apa sih after hours-nya, seperti apa sih setelah office hours berakhir? Sudah ada yang ngebayangin ya, udah ngebayangin minum kopi di cafe shop kesukaan. Karena hari ini ada satu reward yang harus diberikan kepada diri sendiri ya. Berhasil melakukan satu misi. Iya sih ya, itu harus dikasih reward tuh pada diri sendiri ya. Kalau misalnya dalam bentuk tim, ya udah kasih rewardnya ke semua tim dong. Wah, itu fair banget sih ya buat mereka ya. Jadi ada satu motivasi lah ya buat tim kita untuk kembali bekerja lebih baik, kembali menangani satu project lebih baik lagi. Amin. Selamat siang saya untuk Lingga. Terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian ada Mama Yuna juga sudah menyapa. Lagunya tadi udah diputerin ya. Belum ya. Mama Yuna ini gimana nih? Mau gak lagu yang Everglow ya? Kalau mau saya gabungin tuh sama Ratna di Batu Bulan. Thank you banget ya Ratna di Batu Bulan. Kemudian ada Ibu Dayi Asriani juga sudah menyapa. Pingin hari ini dengerin lagunya Michael Bublé. Ini lagunya yang di request keren-keren loh. Ayo dong. Lebih keren lagi untuk request di sini di 0811 39 3494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh @PenguinFM Bali, atau kasih tahu lagunya via X kita @RadioPenguinFM. Rumors. Kita mau ngomongin siapa nih sekarang ini? Ngomongin satu musisi, seorang musisi yang baru saja membatalkan semua jadwal tersisa tur perpisahannya. Adalah Rod Stewart, sahabat FM, yang membatalkan semua jadwal tersisa tur perpisahannya One Last Time Tour setelah pasang ring jantung. Jadi pembatalan tersebut sekaligus menjelaskan perubahan jadwal mendadak dalam One Last Time Tour yang sebelumnya dijadwalkan berakhir di Colorado pada September. Nah, penyanyi berusia 81 tahun itu kini menjalani masa pemulihan dan disebut sudah merasa lebih baik. Amin. Perwakilan Stewart mengatakan sang musisi baru-baru ini menjalani prosedur pemasangan stent koroner dan ia mengatakan kondisi Stewart terus membaik dan ia sudah kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Wah, puji Tuhan ya. Stewart disebut juga akan beristirahat 4 minggu untuk memulihkan kondisi dan mengembalikan kebugarannya sebelum kembali tampil di atas panggung. Well, speedy recovery ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

ya. Tapi tidak begitu nih dengan teman saya. Ada yang WhatsApp, "Ai dong Dwi, lagunya yang keren-keren dong." Ini lagunya udah keren-keren loh. Ini adalah pilihan dari sahabat Bunda FM ya. Lagunya yang keren-keren, lagunya yang bisa membuat suasana hati menjadi senang kembali katanya. Lagi lelah ya, lagi lelah. Kenapa sih lelah? Mungkin karena lapar kali ya. Makanya makan dong, udah jam segini belum makan. Memang sih ya kalau ngomongin tentang rasa lelah, kemudian kelelahan, rasa lapar ini bisa nyebabin hilangnya fokus. Gimana mau kerjaannya kelar tepat waktu kalau nggak fokus? Gimana mau pulang cepat? Gimana mau pulang on time kalau nggak fokus? Yang ada akan ada drama-drama lembur di hari Kamis ini. Wah, langsung semua ketok meja, amit-amit. Nah, kayaknya banyak yang ngatasin kelelahan ataupun rasa lapar ini dengan segala sesuatu yang cepat disajikan ya. Apakah itu teh, kopi, atau yang deket-deket aja deh, chips deh. Potato chips atau cookies, wah enak juga tuh ya. Tapi alih-alih mengkonsumsi hal-hal itu, coba deh konsumsi cemilan yang bisa ningkatin kinerja otak kita nih. Seperti kacang-kacangan, enak nih kacang-kacangan. Kacang kapri masuk kacang-kacangan gak sih? Kalau makan kacang kapri itu kayaknya bisa ini ya, bisa edik banget ya. Jauh-jauh deh dari toplesnya ya, bisa habis tuh satu toples ya. Oke, lanjut, ada kacang-kacangan, terus ada buah berry nih. Yang paling gampang ditemuin itu adalah strawberry, ya gak? Atau beli juga tomat cherry, sehat semua ya cemilannya ya. Atau kalau enggak, ini saya yang paling suka nih adalah coklat hitam. Wow, dark chocolate, itu enak banget ya. Dan bisa langsung nendang langsung ya, ya enggak? Romi di Jimbaran, gimana nih Romi? Romi, bentar lagi diputerin ya lagunya ya. Kayaknya udah seger kembali nih dengan segala tumpukan kerjaannya yang harus diselesaikan hari Kamis ini. Dayu Asriani juga, lagunya bentar lagi diputerin. Michael Bublé yang Home, Have a Nice Day. Terima kasih banyak ya, senantiasa sehat katanya, terima kasih banyak. Ada Mama Yuna, lagunya udah diputerin tadi, Everglow by Coldplay. Begitu juga dengan Ratna di Batu Bulan. Ratna, semoga Batu Bulan cerah, karena Denpasar sedang cerah sekali. Hatinya juga cerah ya, amin. Siapa lagi nih yang sudah menyapa kita di, coba kita lihat di Telegram, masih sepi, boleh kok. Di Telegram ya, di sapa-sapa kita, kemudian request lagu juga boleh di situ. Di fanpage Facebook yuk, coba dilihat. Ada Gede Sudana dari Lombok sudah menyapa. Ada Virgo juga. Kemudian ada Hendra Saputra yang sudah menyapa dari Tabanan. Yan Sutama di Mengwi, makasih. Ada Kadek di Klungkung. Wah, sudah ikut ramaikan fanpage kita ya. Ramaikan lagi dong, di mana bisa request lagu di situ. WhatsApp ataupun Telegram. Iya, volumenya mengecil. Kemudian volumenya siapa nih yang mengecil? Apakah volume saya, volume suara saya atau ini? Karena saya tadi agak-agak berlari-larian nih. Mudah-mudahan sekarang udah stabil ya. Ayo ya, makasih banget ya untuk feedbacknya. WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram juga boleh. Komen di fanspage Facebook juga boleh, at Pinguna FM Bali. Atau di X at Radio Pinguna FM. Yuk, sekarang kita nyanyi bareng yuk, bareng Michael Bublé, Home.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

0: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. To Love You More by Celine Dion. Selamat siang saya untuk siapa nih yang udah request ini? Adalah siapa tuh? Hayo. Ada Raisinta yang udah request tinggal satu ini. Terima kasih juga untuk Ayu. Sudah sapa-sapa saya ya Ayu ya. Thank you banget. Ayu pengen dengerin lagunya Rhyme Lode Ikro ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada Kadek di Sidemen. Wah, jauh ya Sidemen ya. Iya, kalau jalan kaki dari Denpasar ya. Tapi kalau naik kendaraan ya deket-deket aja. Ya gak sih, Dek? Ya udah, thank you banget ya sudah sapa-sapa kita di Office Hours. Gimana? To Love You More udah lumayan ya buat hati kita jadi merindu sama seseorang. Gimana? Rindu sama seseorang? Rindu sama apanya nih? Rindu sama kebugaran yang kemarin-kemarin sempat kita nikmati. Makanya dijaga dong kalau sekarang masih bugar, dijaga biar tetap bugar ya kan? Termasuk kita menjaga postur tubuh kita. Ini kalau ngomongin tentang postur tubuh nih, postur tubuh yang ideal ya. Itu dikatakan ideal jika kepala sejajar dengan tulang belakang, kemudian tidak condong ke depan atau ke belakang, serta bahu yang rileks dan sejajar, tidak terangkat atau melorot. Itu katanya postur ideal. Gak apa-apa deh ya, sekarang ini coba dilihat-lihat dulu nih postur-postur kita seperti apa ya. Selain itu, postur tubuh ideal kita ketika pinggul sejajar dengan bahu, tidak miring ke depan atau ke belakang, itu sudah disebutkan. Tapi sayangnya nih sahabat NFM, banyak dari kita nih termasuk saya yang gak menyadari ya, pentingnya memperbaiki postur tubuh dan menjaganya tetap baik. Padahal hal ini sangat berpengaruh loh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Dan coba sekarang kita lihat yuk gimana memperbaikinya. Kalau misalnya sekarang ini lagi belum ideal, kan bisa diperbaiki agar terhindar dari sakit punggung, sakit leher, bahkan kesulitan bernapas.
1: V dan Health.
0: Jadi disarankan nih untuk berjalan dengan tegap nih sahabat NFM. Jangan bungkuk-bungkuk lagi ya. Tapi kalau menunduk sekali-sekali boleh ya. Siapa tahu ada lembaran ratusan di situ ya. Ratusan ribu. Ya, jadi disarankan untuk berjalan tegap, kemudian mengatur posisi tidur kita, menggunakan sepatu yang nyaman, berolahraga secara teratur, serta mengkonsumsi makanan tinggi kalsium untuk jaga kekuatan dan kepadatan tulang, serta mendukung fungsi otot dan sistem saraf kita. Nah, untuk yang kerja kantoran nih, selamat siang semuanya. Banyak ya sekarang ini yang berhadapan dengan laptop dan layar komputer, bukan hanya yang kerja kantoran, tapi buat yang freelancer juga ya, urusannya dengan laptop, urusannya dengan layar komputer, gadget dan segala macam. Nah, disarankan juga duduk dengan posisi tegap. Duduk yang terlalu lama dan dalam posisi yang salah ini dapat menyebabkan leher dan pundak mengalami tekanan berlebih loh, sehingga muncul deh itu yang namanya nyeri, kemudian pegel-pegel. Kita bisa menerapkan ya cara-cara ataupun ya cara-cara duduk saat duduk kita untuk memperbaiki postur tubuh kita. Yang pertama adalah menggunakan bantal kecil di antara sandaran kursi dan tulang punggung bawah ya biar nyaman. Kemudian sesuaikan tinggi kursi agar telapak kaki kita menapak sepenuhnya ke lantai. Jadi gak ngegantung. Saya pernah tuh ngegantung ya, yang ada tuh sakit banget loh. Gak nyaman ya. Kemudian posisikan lutut sejajar dengan pinggul. Terus apalagi nih, letakkan siku di meja dengan membentuk huruf L, jangan huruf yang lain. Kemudian pilih mouse yang nyaman digenggam, jangan terlalu kecil juga ya, karena pegel kalau terlalu kecil ya. Atur ketinggian layar monitor atau sejajar dengan mata. Terus apalagi nih, posisikan keyboard agar tepat berada di telapak tangan dan sisakan jarak antara tepi keyboard dengan meja untuk meletakkan pergelangan tangan. Nah, selain bisa mencegah dan mengatasi keluhan yang muncul, memperbaiki postur tubuh ini juga membantu kita tuh tetap fokus dan lebih berenergi seharian loh, serta meningkatkan mood kita. Wah, coba aja deh kalau nggak percaya. Dimana?

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Paddle pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa, hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut, sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
5: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
4: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
5: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

0: Anda berarti mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Station Merdeka menjadi diri sendiri. Take on me by A1. Sekarang ini 13 Agustus 2026, hari Kamis. Katanya hari Kamis manis. Dan saya juga baru tahu nih, tanggal 13 ini adalah diperingati sebagai hari kidal sedunia loh. Hari pengguna tangan kiri internasional, left-handers. Jadi kalau peringatan pengguna tangan kiri internasional ini diperingati pertama kali pada tanggal 13 Agustus 1976. Kalau kita ngelihat banyak banget ya tokoh-tokoh ternama seperti Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Nikola Tesla, Oprah Winfrey, Leonardo da Vinci, kemudian Mark Zuckerberg, Barack Obama. Itu adalah mereka adalah merupakan individu yang lebih dominan beraktivitas menggunakan tangan kirinya. Dan ada sebuah studi nih sahabat Nerfem yang diterbitkan melalui Journal of the International Neuropsychological Society di tahun 2010 nih, bahkan mengungkapkan bahwa orang kidal sedikit lebih baik pada tes kognitif dan cenderung lebih kreatif loh. Wah, keren banget. Saya juga jadi inget nih sama beberapa teman saya yang kidal ya. Keren banget sih, mereka emang lebih kreatif ya. Lebih kreatif, lebih unik ya. Emang unik sih ya. Kemudian yang kreatifnya itu loh, keren banget sih. Selamat siang nih untuk siapa? Untuk siapa dong? Ada Desak Mariani. Lagunya bentar lagi diputerin. Belum ya? Ada BTS. Request lagunya BTS ya, Come Over. Kemudian ada

0: siapa lagi? Oh, ada yang nari-nari, Romy di Jimbaran sudah menari-nari ya, karena kerjanya udah semakin menipis. Dan sebentar lagi akan bisa menutup hari Kamisnya dengan manis, ya enggak? Rian Putra, apa kabar? Rian Putra di Uluwatu ya, Clean Bandit dong yang I don't wanna hurt you. Makasih banget ya Rian Putra ya. Agus Hadi, gimana nih Gus? Agus, lagunya Lebih Darimu dari Dewi.
1: Bentar, ada gak sih lagunya itu? Hold on. Lebih Darimu. Tung tung tung. Lebih Darimu. Oke.
0: Sama sekali langsung ya, Lebih Darimu ya. Agus Hadi di Tabanan, makasih banget ya. Kade Isi Deman lagunya baru saja diputerin, A1. Kemudian ada Ayu, lagunya udah diputerin ya tadi ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Ada Raisinta juga udah.
1: Sekarang gilirannya fans Facebook, kita lihat yuk. Boleh kita cari tahu siapa yang sudah meramaikan fans page Facebook kita adalah Widiantara. Widiantara di Bangli, kemudian ada Ricky juga. Hari ini mau dengerin lagunya Nindi. Cinta cuma satu. Cinta cuma satu. Apakah masih ada? Harusnya sih ada ya, Cinta Cuma Satu ya. Oh ada. Dah, dimasukin ke list. Kemudian ada Virgo, ada Hendra Saputra juga. Makasih ya. Sudah request lagu. Yang lain gimana? Yang mau request lagu di Office Hour sesi yang kedua ini masih ada waktu loh. Karena saya temenin sahabat Queen FM di sini sampai dengan jam 1 lagi. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore sahabat Queen FM. Lumayan lah ya. Masih ada berapa lagu yang masih bisa di reserve di sini ya. 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PengunFMBali. Atau boleh juga di X kita @radio Pengun FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: May. Habis ini ya, video callan sama anak-anak di rumah, jadi kirim cium jauh. Apalagi yang lagi jauhan nih sama anak-anaknya, pasti kangen banget ya. Kangen banget sama mereka, pengen cubit-cubit, pengen cium-cium. Ah, pokoknya kangen deh sama mereka. Nah, kita nih sebagai orang tua, ya tentu ingin sesuatu yang terbaik lah ya. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya gak sih? Salah satu cara untuk melakukannya ini adalah untuk mengikutsertakan mereka nih dalam berbagai perlombaan. Emang bisa sesuatu yang terbaik itu didapat dari perlombaan? Atau mungkin sekarang ini ada keraguan ya di benak kita nih sebagai orang tua ya. Apa iya ikut lomba itu penting? Sangat penting loh ternyata ya. Bahkan manfaat yang didapat anak dari ikut lomba itu bisa jauh melampaui sekedar membawa pulang piala atau penghargaan loh. Perlombaan itu bukan hanya tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih dari itu ternyata ini adalah kesempatan bagi anak untuk belajar banyak hal baru. Masa iya?
1: Family time. Family time.
0: Masa enggak? Masa iya, masa enggak dong? Jadi saat anak berpartisipasi dalam lomba, ini mereka belajar untuk menampilkan kemampuan terbaiknya di hadapan orang lain loh. Ini bisa menjadi momen penting nih yang membantu anak membangun rasa percaya diri yang kuat lah ya. Dan lomba ini mengajarkan anak bahwa untuk meraih sesuatu, mereka tuh perlu berusaha dan berlatih. Ini adalah pelajaran berharga loh yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui lomba, anak-anak juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya atau bahkan punya teman baru ya dari lomba itu. Jadi bisa sekaligus mengembangkan keterampilan sosialnya. Keren kan? Dan yang penting juga, ini adalah mereka bisa menerima kekalahan dengan bijak. Jadi kalah atau menang itu adalah bagian dari kompetisi sih ya. Nah, sebagai orang tua, mendukung anak untuk ikut lomba adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita tuh percaya pada mereka. Dan jangan lupa loh sahabat NFM, apresiasi usaha mereka, bukan hasil akhirnya. Karena dari setiap lomba yang diikuti, anak kita tuh akan membawa pulang lebih dari sekedar piala. Mereka akan membawa pulang pengalaman dan pelajaran berharga yang akan berguna di masa depan. Nah, ini nih yang utama.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. I Don't Care by Randy Pandugo sudah ada di Office Hour sesi yang kedua ini. I Don't Care katanya. Ya, emang saatnya untuk fokus ke kerjaan sendiri ya sekarang ya. Bukan karena gak pedulirkan kerja ya, bukan karena gak peduli teman-teman di sebelah. Tapi memang waktunya sangat mepet banget dan kerjaan kita juga belum sepenuhnya kelar. Gimana dong mau bantuin teman sebelah kalau kerjaan kita belum kelar?

Sorry banget ya, requestannya ini last minute sih, gimana dong? Nanti lanjut request ya ke mereka ya. Ada Tian, thank you banget ya Tian ya, sudah ikutan juga. Tapi lagunya belum keputer, boleh nanti diteruskan ke Bram dan Dinda. Adi Pratama, thank you banget, sudah menyapa, lagunya juga udah semua diputerin. Agus Adi juga ya, thank you so much. Sekarang ini udah, sudah lagunya yang satu ini udah, ada satu lagu lagi yang masih diputerin. Tapi saya mengucapkan sekali lagi makasih langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.

0: Pingun FM, your street music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Yuhu.
0: Ada kita berdua lagi guys.
1: Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Stay tune yuk.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: seandainya ya kalau kita dapat uang kembaliannya Din, ya kita bisa sihir jadi uang miliaran lagi, gimana caranya?
1: Astukar bisa.
0: Kapan? Maunya ya kan?
1: Pengennya sih. Pengennya karena ya? Banyak banget loh di dompet.
0: Oh gitu.
1: Kalau adikku tuh punya dia sendiri, kayak celengan, bukan celengan sih karena bisa dibuka. Dikumpul-kumpulin di sana sampai banyak banget pernah ditukar pakai uang itu banyak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa ya. Ternyata pengumpul ya adikmu ya.
1: Pengumpul. Itu kalau aku bisa sih ingin.
0: Iya, iya sih ya. Tapi jujur li ya, kalau aku juga ada uang-uang koin atau uang kembalian yang kecil-kecil 100, 500 atau mungkin 1000 yang koin tuh aku kumpulin. Gitu, udah kekumpul banyak baru aku nanti kayak apa jadiin satu di isolasi. Jadi misalnya yang 100 1000-1000-an jadinya, yang 500 jadinya 5000-an kayak gitu.
1: Oh, berarti enggak dipakein transaksi lagi gitu, enggak dibelanjain gitu.
0: Jarang banget aku untuk jadiin belanjain lagi.
1: Kalau aku justru tak belanjain terus.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi kayak misalnya belanja 3.800 ya udah aku enggak mau ngasih 4.000.
0: Oh gitu.
1: Pas uang pas. Oh. Karena kadang dia tuh enggak mau ngasih kembalian gitu loh juga.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Jadi udah pas kan segitu harganya.
0: Iya sih benar juga sih ya. Kadang juga kan enggak tahu ya kalau zaman dulu biasanya kalau uang ada 100 atau 200 tuh permen kembaliannya susunya ya. Mau pakai permen enggak Kak gitu kan ya. Tapi sekarang udah enggak ada, harus jadi uang koin.
1: Bayar
0: gitu.
1: Pakai permen boleh?
0: Enggak tahu ya, makanya kan enggak boleh juga kan.
1: Makanya
0: gitu.
1: Makanya ilegal itu.
0: Kalau aku sih untuk tipikalnya ngumpulin habis itu aku tukerin ke minimarket biasanya. Oh. Itu sangat membantu banget untuk mereka tuh biar ada uang kembalian. Karena kan enggak boleh
1: iya
0: lagi
1: sih.
0: Tuh
1: iya, iya,
0: untuk
1: iya.
0: Apa namanya? Ngembaliin kembalian tuh dengan barang.
1: Oh.
0: Iya, kayak pernah dapat apa yang pernah baca kayaknya kalau enggak salah.
1: Okay.
0: Akhirnya para minimarket tuh kayak apa? Welcome banget ketika ada orang yang menukarkan uang koin jadi uang besar gitu. Gitu sih.
1: Aku nggak pernah sih.
0: Oh iya?
1: Adikku baru ya. Kalau aku nggak, aku pakai belanja sih.
0: Gitu ya. Kalau aku sih gitu. Kalau kita berdua gitu sih,
1: yes.
0: Sahabat Kuna FM ya.
1: Kalau misalnya dapat uang koin sih, kalau aku dipakein transaksi berikutnya ya. Kalau Kak Abram tipe yang dikumpulin karena dikit-dikit jadi bukit kan?
0: Iya benar.
1: Kita nggak pernah tahu Kak. Ternyata dikumpul-kumpulin tuh dihitung-hitung banyak juga.
0: Iya.
1: Aku pernah ikut kan hitung adikku tuh sampai 100.000.
0: Oh iya. Di 100.000 aku 500.000 pernah aku tukerin sekali transaksi.
1: Ya Tuhan.
0: Sekarang aku ada di kamar tuh ada 250.000.
1: Oh ya?
0: Itu random ya, ada yang 100,
1: boleh
0: ada yang 500.
1: Boleh aku melipir
0: kesana. Jangan dong. Karena enggak tahu kadang ada aja gitu kan. Kadang kan uang koin kan dipakai jadi sesari juga kadang kan
1: iya,
0: gitu
1: bener-bener,
0: kan.
1: Bener-bener,
0: itu kadang kesapu atau mungkin ada jatuh gitu aku kumpulin aja gitu loh. Akhirnya kekumpul banyak, guys. Terus ada koin-koin yang udah jadul gitu aku simpen, enggak aku tuker. Siapa tahu jadi mahal ya kayaknya.
1: Who knows. Tapi kayak ya kan? Impossible.
0: Ya enggak tahu juga ya,
1: ya
0: siapa tahu ada kolektor yang mau beli.
1: Bener.
0: Ya kan. Uang koin lama ada aku mau
1: sejarah,
0: aku,
1: ya,
0: iya.
1: Sejarah.
0: Aku ada guys kalau ada yang mau boleh ya nanti ya. Itu dia mini pot kita ya.
1: Yes.
0: Jadi mini potnya apa Den? Boleh dikasih tahu lagi?
1: Kita lagi ngomongin kalau misalnya kedapat uang kembalian berupa koin. Ada tuh tim yang mana? Seperti Dinda kah dipakai transaksi berikutnya?
0: Yes.
1: Atau seperti Kak Abram yang dikumpulin nanti biar dapat uang dalam bentuk kertasnya gitu.
0: Iya, ditukerin lagi. Iya.
1: Bener. Bisa langsung cerita aja kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinovembali. Twitternya juga boleh di @radiopinovem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya mini vote-nya juga jangan lupa.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Direktorat Research Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus sindikat arisan online bodong yang menimpa ratusan korban dengan nilai transaksi ditaksir mencapai 71 miliar dengan terdapat selegram ikut melakukan promosi.
3: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, otoritas Kolombia menetapkan 3 hari bergabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Menurut dekret yang ditandatangani oleh Presiden Abelardo de la Esperiela.
2: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta. Untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kalau Anda emang pengen banget nih tidur merasakan yang sangat berkualitas, yes. Ya sudah jelas pilihan kasurnya harus yang berkualitas juga ya Din. Betul. Ya. Jatuhkan pilihan Anda pada Elite Spring Bed. Ini yang cocok banget ya jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan juga harganya yang terjangkau. Dan didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan juga antibakteri. Pertama dan juga satu-satunya di Indonesia ya. Jadi Elite Spring Bed ini juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh.
1: Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api. Dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Coba ya Din ya ngerasain ya, kalau misalnya perpaduan antara pantai dan juga musik jazz tuh kayaknya perfect banget kan.
1: Bener.
0: Apalagi kalau misalnya Anda bisa menikmatinya langsung kan ya, dan untuk menikmati hidup banget. Jadi makanya nih Ocean Grand Beach ini bakal menghadirkan Jazz and Flame ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026, which is ini minggu depan guys.
1: Minggu depan ya, nikmati penampilan spesial dari Rio Sidik dengan permainan trompetnya yang luar biasa juga tentunya ya. Ditemani live DJ dan pertunjukan fire dance yang spektakuler.
0: Keren ya, jangan lewatkan Jazz and Flame yang bakal hadir. Ini menjadi malam penuh musik dan juga hiburan terbaik di tepi pantai. Reservasi sekarang juga lewat WhatsApp-nya ya di 0852 1111 3232.
1: Sampai jumpa di Jazz and Flame di Ocean Grand Beach 22 Agustus 2026.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ayo, siapa yang karaoke sama lagu ini? Asik ya, Michael Learns to Rock, sahabat Kuna FM, single di tahun 97, Nothing to Lose. Sampai batuk Dinda nyanyi, iya loh, seret ya. Kebanyakan nyimpen duit koin sih.
1: Hei, masa di sini?
0: Iya, gak tahu sih, ya kan. Tapi kalau Anda gimana, sahabat Kuna FM, ketika Anda mendapatkan kembalian atau mungkin punya uang koin recehan, yang biasanya Anda lakukan dengan uang recehan itu biasanya apa? Apakah apa dikumpulin kayak Bram, ya kan, biar bisa ditukar kembali? Yes. Atau kayak Dinda langsung dibelanjakan aja, biar nanti gak nyusuk-nyusukin lagi, bingung cari ini kan uang kecil ya Dinda.
1: Iya, apalagi sekarang kan bayar parkir gitu itu ngaruh banget sih.
0: Iya betul.
1: Makanya simpen di dompet itu, kadang aku kan lupa ya narik-narik uang, itu ada uang receh, itu kayak membantu banget. Kayak sekarang di mana-mana tuh ada tukang parkir soalnya.
0: Iya sih ya, hampir di setiap sudut ya.
1: Makanya.
0: Atau mungkin ada tipikal yang mengoleksinya, siapa tahu nanti jadi bahan barang langka kan gitu. Ya ada tahu, siapa tahu
1: sejarah kan?
0: Sejarah kan.
1: Siapa yang pernah punya uang model ini? Iya ditukar kan? Nanti dengan harga berapa gitu.
0: Bener, uang keluaran tahun 97, tahun 80 gitu kan, siapa tahu kan. Cerita yuk sama kita langsung ya.
1: Yes, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Mau Instagram, Facebook juga bisa ya, di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa. Kalau misalnya Anda dapat uang kembalian berupa koin, apa yang Anda lakukan?
0: Kalau kata Mbak Panca nih ya, sambil request lagunya Teh Hijau yang Tulus, ini kalau dapat uang kembalian biasanya disimpan di dompet kecil, oke Dinda.
1: Oh, sama.
0: Khusus koin ya dompetnya, nanti kalau belanja bisa dipakai lagi untuk bayar, biasanya sih untuk nominal pecahan 100 sampai 500, misalnya kayak 1200, 1500 kan. Tapi sekarang kan zamannya kris ya, jadi transaksi tinggal zat-zat beres.
1: Iya sih, tapi sekarang tuh kadang dibulet-buletin.
0: Misal
1: 1200 dijadiin 1500.
0: 1500.
1: Nah itu dia, padahal kan 200 perak itu berharga banget ya.
0: Makanya aku selalu pakai kris. 1299 aku pakai kris, ya kris aja udah potong biar, dari tabungan.
1: Iya benar-benar sih. Terus ada Budai juga, lagunya Jason Derulo, Duke dan Jones yang Louis yang jigal-jigal.
0: Jigal-jigal.
1: Ya, terus untuk mini vote-nya uang koin kembalian tergantung sih, kadang donasi ya Mbak. Kalau udah seperti itu enggak bisa nolak. Tapi kalau ada dikumpulin sih, udah numpuk ditukar ding jadiin duit kertas.
0: Oh gitu, gitu. Sama lah ya Budayu kayak aku ya.
1: Yes.
0: Oke, Teh, satu lagi Din, boleh dibaca?
1: Ada Bligus Bawo.
0: Halo.
1: Kalau dapat kembalian uang koin sebaiknya masukin celengan atau kumpulin biar bisa banyak punya uang dan ditabung.
0: Iya. Oke, baiklah.
1: Okay.
0: Lagunya tadi sudah ya, Shalom Seven yang sederhana. Buat yang lainnya kita tunggu ya requestnya sekarang juga.
1: Weather Forecast.
0: Weather Forecast. Yuk, gimana
1: kalo
0: katanya?
1: Kalau ini ngomong amarah kali ya, agak panas loh.
0: Iya guys.
1: Iya kan, di luar panas banget,
0: betul,
1: hari ini.
0: Betul, betul.
1: Cuacanya cerah, suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Terasa seperti 32 derajat Celcius.
0: Ya.
1: Untuk kemungkinan hujannya tinggi, lumayan tinggi ya, 22%.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kecepatan anginnya 15-30 km/jam dan UV indeksnya itu ekstrim di angka 11. Jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar.
0: Betul.

Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Siap untuk menyambut weekend. Asik ya weekendnya, long weekend loh sekarang Din.
1: Oh iya,
0: ya kan?
1: Senin
0: itu libur. Asik banget. Sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan.
1: Yes.
0: Dan juga untuk di Bali sebentar lagi kita akan merayakan HUT Provinsi Bali.
1: Yes. Daripada lomba-lomba gak sih?
0: Iya.
1: Ini aku bentar lagi mau lomba loh.
0: Dinda akan melakukan lomba yang sangat
1: takut
0: luar biasa.
1: Takut ke pressure.
0: Tolong dukung Dinda ya guys.
1: Sama Koko. Terus nanti ada sama Ade.
0: Supaya menang mereka ya. Pokoknya luar biasa lah buat Penguin FM Bali ya.
1: Yes.
0: Nah buat Anda juga luar biasa banget kalau misalnya Anda masih mengumpulkan recehan koin-koin itu.
1: Bener, respect.
0: Iya kan. Karena kan itu salah satu bagian dari menghargai uang juga.
1: Bener
0: ya kan?
1: 100 perak itu masih berharga sampai sekarang.
0: Betul guys, itu juga bernilai dan juga nominalnya sangat luar biasa sih.
1: Yes.
0: Jadi coba dihargai uang Anda. Asik.
1: Kami juga dihargai.
0: Iya dong. Makanya kalau misalnya Anda punya uang kembalian berupa recehan, biasanya apa yang Anda lakukan dengan uang kembaliannya itu?
1: Yes.
0: Apakah dikumpulkan seperti
1: Betul.
0: Saya untuk ditukarkan kembali dengan uang yang nominal yang besar, atau seperti Dinda dibelanjakan lagi, ya kan?
1: Bener.
0: Biar nggak susah nyusukinnya.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada kejadian yang lain, ya
1: yes,
0: kan?
1: Kalau misalnya ada, boleh banget langsung cerita aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter S juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya.
0: Yo.
1: Nama spasi umur spasi rekoso gua apa? Salam-salamnya mini vote-nya juga. Jangan lupa ya.
0: Oke, selamat sore dulu buat Mbak Dian Kesumawati. Ini kalau Mbak Dian katanya kalau dapat uang receh kembalian tuh biasanya dikumpulin.
1: Oh.
0: Kalau udah ketukar ditukar di koperasi. Ya kan di tempat kerjamu, Mbak. Langsung tukar sendiri aja.
1: Oh, tukar sendiri aja.
0: Iya, saat-saat
1: independent
0: beres.
1: Woman nih.
0: Oh, jelas.

0: Dian Kesuma.
1: Yes.
0: Requestnya Henry Moody, ya, miss you.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya.
1: Terus ada Mbak Ratna.
0: Halo.
1: Tell me where you go katanya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Itu kan mini food aku kayak Bram, suka tak kumpulin katanya. Nanti udah banyak baru ditukerin. Itu untuk koin yang berlaku sekarang, untuk koin lama juga tak kumpulin, simpan aja dulu. Nih.
0: Lihat ya, kalau Anda bisa lihat ya koinnya Mbak Ratna ya.
1: Segalon-galon.
0: Satu setengah galon udah kekumpul satu. Terus habis itu ada di keranjang, ada di toples.
1: Di mana-mana,
0: luar biasa, Mbak.
1: Pasti dia pakai bebanten juga gak sih nih?
0: Oh jelas, aku ya juga kan? Begitu. Tak pakai bebanten. Kalau gak ada rarapan ya itu koin gitu ya. Juga ada Belia Dian Rawat, selamat sore. Requestnya adalah best jam bukan pujangga. Kalau Beli Adi sih biasanya disimpan aja kalau dapat uang recehan. Ada celengannya saya buat dari bambu khusus buat simpan koin, luar biasa loh. Nampaknya sudah banyak, kayaknya sudah berasa berat katanya. Coba ditanam Beli, siapa tahu jadi pohon. Jadi pohon uang kan?
1: Unus, kan? Coba.
0: Iya. Coba tanam Beli.
1: Iya, let's try.
0: Nyenawang kan langsung berbuah, tinggal metik aja ya kan, berawal dari 100 sampai jadi 1000 gitu kan.
1: Terus ada Matian.
0: Yes.
1: Casual Lefronka tak ingin usai katanya.
0: Ada Mbak Rom-Rom, requestnya Michiko seperti biasa. Kalau Mbak Romi sih ada uang recehan di dompet ya disimpan. Jadi kalau misalnya pas lagi ke minimarket, pasti ditanya ada uang receh enggak, ya berguna untuk dibayar. Apalagi kalau misalnya pakai parkir, pagi-pagi di pasar juga bisa. Tuh, katanya
1: kan? Sama Kak Dinda.
0: Udah habis ditukar, ada juga yang dolar-dolar Singapura dulu pakai mainannya sama Dilan, Mih.
1: Dipakai mainan loh.
0: Coba
1: ditukar.
0: Mbak Rom, ditukar aja. Tapi kalau uang koin enggak bisa ditukar sih. Harus uang kertas kalau uang luar negeri katanya.
1: Iya, kangguin simpan aja.
0: Kasih aku aja Mbak Rom.
1: Nanti dibawa ke Singapura.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak Rai.
0: Halo.
1: Lagunya Celine Dion, To Love You More katanya. Kalau aku dapat uang koin langsung masuk ke kotak tempat sesari canang.
0: Oh luar biasa, sudah ada ini ya plotnya khusus sendiri ya. Ada uang koin taruh di situ untuk sesari.
1: Kayak nenekku kayak gitu juga deh.
0: Oh gitu?
1: Iya, dipakai sesari gitu.
0: Oh, dikumpulin untuk sesari gitu ya. Oh, biar gak ribet ya nanya-nanya. Nanya ada uang sesari gak? Gitu kan.
1: Karena dia sering banget tanyain, ngelah sing pes cenik-cenik sing.
0: Oh gitu.
1: Sing ngelah dia ngumpulin sendiri.
0: Oh gitu.
1: Beliau ngumpulin sendiri.
0: Sangat mandiri neneknya Dinda ya guys. Luar biasa loh. Ada Mbok Nil-Nil, kalau Mbok Nil lu sih ya, ada uang kembalian uang receh itu biasanya masukin ke celengan. Terutama kalau misalnya uang logam 1000-an sama 500-an. Kalau yang logam 100-an sama 200 tuh taruh di dompet nanti buat belanja katanya. Terima kasih loh Mbok Nil.
1: Terus ada Ghostu, lagunya Bruno Mars dan Carol G katanya.
0: Okay,
1: untuk mini foodnya simpan aja, langsung dipisahin di kantong dompet saku kecil khusus buat tukang parkir, tukang cilok sama kota amal.
0: Oh, baik,
1: tukang cilok juga ya. Ngumpul-ngumpulin dulu nih mah.
0: Cilok sekarang udah pakai Kris loh.
1: Ih, jangan sedih.
0: Iya
1: loh, bener.
0: Tukang cilok, tukang pentol itu udah pakai Kris. Kadang kayak
1: apalagi itu telur gulung.
0: Telur gulung. Soalnya kemarin baru kejadian kemarin banget ya Din ya. Kan aku beli pentol nih kan di salah satu toko tuh ada, Mas, aku mau beli pentol dong gitu kan ya. Satu porsinya berapa ya? Aku beli ya 12.000 atau 15 gitu kan. Aku kasih uang 50-an kan. Aduh, jangan pakai uang gede, Kris aja udah gitu dia. Masnya nggak mau ribet ya gitu, emang nih lihat nih uangku cuman ada sedikit doang gitu katanya. Oh ya udahlah ya gitu. Kadang mereka dari mereka tuh mau prefer udah pakai Kris aja gitu.
1: Iya benar-benar kan? Dimana-mana sekarang bisa pakai Kris. Makanya kita jadi cashless.
0: Iya, bahkan tukang parkir pun udah mulai pakai Kris loh.
1: Aku belum pernah nemu.
0: Seriusan, digianya sudah ada.
1: Wah.
0: Jadi dia tuh bawa kayak name tag gitu. Itu barcode Kris.
1: Ya lucu banget.
0: Sangat mempermudah deh. Iya. Jadi tinggal scan bajunya bapaknya gitu, udah selesai.
1: Kayaknya di dan pasar harus ada sih. Karena kadang ketakutanku untuk belanja di suatu tempat itu waktu lupa bawa dompet itu.
0: Oh gitu.
1: Ketemu tukang parkir. Karena kalau misalnya Pak, maaf ya nggak bawa uang. Ya kasihan juga kan, mereka udah jagain motor kita gitu.
0: Iya, aku juga kasihan sih kalau misalnya aku ke apa ya, ke ambil duit ya, ke ATM gitu. Aku memilihnya ke minimarket, Din. Kenapa? Biar ada kembalian. Kalau misalnya aku ke bank, yang ditarik kan 50-100 kan. Nah, bingung juga buat dia untuk nyusuin lagi kan. Kadang yaudah deh jalan aja Gus gitu dia bilang kan gitu. Aduh, dua hari enak, gitu kan aku pikirkan. Makanya aku memilih itu. Jadi sekalian narik, sekalian belanja. Walaupun ya belanjanya kayak apa ya, minuman gitu kan,
1: ya,
0: susu.
1: Yang penting ada aja ya.
0: Ada yang belanja biar mesusu kadang.
1: Benar.
0: Tapi kadang dari kasir juga, Pak Kris aja gak ada kembalian. Gitu aku sih.
1: Pingin loh, semoga di Denpasar cepet ada ya.
0: Iya sih, kayaknya ada sih ya, nggak tahu aku di mana.
1: Nggak pernah nemu sih.
0: Ada yang pernah nemu nggak sih? Kalau misalnya tukang parkir di sini sudah mau kayak Chris, aku temunya di Gianyar waktu ini ada.
1: Gianyar ya?
0: Iya, Gianyar kota. Selamat sore dulu deh, kita lanjut. Ada Nasar, ini requestnya adalah Alex suaranya ordinary. Kalau misalnya ada uang kembalian receh, Nasar timbun katanya di kasur biar gimana caranya kamu nimbun di kasur?
1: Di bawah kasur maksudnya?
0: Apa gak ketusuk-tusuk kamu? Kalau uang kertas masih oke sih ya, uang receh loh.
1: Ini di bawah kasur kah atau di bawah spray?
0: Iya, iya itu tetap enggak nyaman
1: iya,
0: sih.
1: Iya astaga sih. Hilang takutnya. Terus ada Mbak Titin, halo, katanya Home Young Charlie Put. Okay. Mini foodnya uang receh tak punduhin di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Di satu tempat begitu juga dengan uang 2000-an tak kumpulin.
0: Oke, baik. Lah tumben ini muncul Crazy Woman.
1: Iya, mana nih?
0: Kemana aja selama ini menghilang?
1: Kemana aja?
0: Sudah tidak jadi Crazy Woman.
1: Hey.
0: Buat yang lainnya, yuk, masih ada yang masih request?
1: Udah sih.
0: Udah semua.
1: Di
0: Telegram ada?
1: Di Telegram. Oh ini info dari Blue Ghost 2, ini di area mana? Darmasabe.
0: Oh iya iya iya.
1: Ajak konser gitu.
0: Oke okay, baiklah, terima kasih infonya Ghost 2 ya.
1: Thank you.
0: Yang lainnya masih mau request lagu, cus kasih tau kita
1: ya. Soal sekiranya banyak WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya boleh di @pinfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya. Nemo spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: traffic light, traffic light.
1: Waktunya kita menjelajah untuk Kota Denpasar dan sekitarnya, melihat bagaimana sih kondisi lalu lintas di sore hari ini. Kalau kita melewati Jalan Raya Padang Lui, ini sudah mulai padat dari pertigaan Jalan Made Bulet sampai dengan di Simpang Bangsal. Kemudian di Simpang Panjinya ini sudah mulai cukup padat juga sore hari ini. Di arah Jalan Gunung Galunggung ini terpantau ramai aja. Di Jalan Raya Padang Luihnya sepanjang jalannya lancar aja. Di pertigaan dengan Dalum Permai agak sedikit padat karena traffic light. Kemudian ke arah selatannya ini sudah mulai padat banget. Ini di simpang Jalan Ketutbal dengan Jalan Raya Padang Luih. Kemudian di simpang Jalan Raya Kerobokan, dari arah Kerobokannya sudah mulai padat. Kemudian kita ke simpang Jalan Kebo Iwo, ini sudah mulai padat banget dari setelahnya Jalan Bajetaki ini. Kemudian di Kebo Iwo utaranya ramai lancar aja. Kemudian kita ke Jalan Gunung Anakasenya ramai lancar. Di simpang Jalan Bulu Indah dengan Kargo Permai juga ini cukup padat dari empat arah. Kemudian kita ke simpang Cokro, ini sudah mulai padat dari arah Jalan Pidade. Kemudian di simpang Ngecu Tengah, okay, dan ini terpantau padat juga dari arah utara. Ahmad Yani Utara juga cukup padat. Di simpang Ahmad Yani Utara dengan Ken Aroknya ramai aja. Kemudian kita ke tengah, Gacu Tengah dengan simpang Nangka, dari arah Nangka Utaranya dan cukup padat banget. Kemudian dari arah timur ini juga padat sekali satu arah ya. Di simpang Suli juga menuju simpang Sarigading ini juga padat. Terus di Jalan Kenyeri dari Tanah Sol sudah mulai macet. Kemudian Jalan Serojanya ramai aja. Di simpang Jalan Kenyerinya ramai. Kemudian Terengguli juga terpantau ramai. Ke arah utara terpantau ramai lancar. Di ini sudah mulai macet nih ya. Dari arah timur, di Gacu Timur nih, dari seberangnya PT Mandiri Utama Finance Denpasar sampai dengan di simpang Sulatri satu arah aja. Kalau di simpang Batu Bulan ini sudah mulai padat juga. Kemudian yang dari arah Patung Titi Banda ini sudah mulai macet satu arah. Di WR Supratman ini macet juga ya, dari simpang Jalan Subita. Kemudian lancar lagi di depan Gang Zambek 1 sampai dengan di simpang Waribangnya macet dua arah. Di WR Supratman dari dari Jalan Menuri menuju simpang Waribang macet satu arah. Di Waribangnya juga cukup padat. Di Titi Banda menuju ke simpang Padanggalak juga macet. Kemudian ke arah selatannya macet dua arah sampai dengan di simpang Sanur. Di Bundaran Renon nya padat, simpang Sedap Malam Hang Tua juga macet sore hari ini.
2: Oke, ya. Terus dari Jalan Gunung Agung Sobat Pinebem ini terpantau cukup padat ya, dari Bulu Indah dan Mahendra Data Utara. Lalu sepanjang Setia Budi ini cukup aja Sobat Pinebem. Yang ada kepadatan lagi di area Jalan Wahidin. Terus juga di area Imam Bonjol ini terpantau padat. Gajah Mada juga beberapa titik aja kepadatannya Sobat Pinebem. Terus di area Jalan Gunung Batu Karu ini terpantau cukup aja Sobat Pinebem ya. Terus kita ke arah Mahendra Data ya. Ini sepanjang Mahendra Data cuman di simpang Permata Hijaunya aja yang padat. Terus di area Jalan Buana Raya juga terpantau cukup padat Sobat Pinebem. Area di persimpangan dengan Tukumar Barat juga ini terpantau cukup padat ya, dari empat arah. Di Puro Demak juga padat Sobat Pinebem. Terus keluar ke Imam Bonjol, ini sepanjang jalannya padat sekali dua arah Sobat Pinebem ya. Terus Tukumar ke arah Jalan Pulau Misol ini terpantau padat. Pulau Batanta juga padat sekali Sobat Pinebem. Di simpang 6 ini di Jalan Pulau Kawi sepi ya, terpantau di sini.
1: Tumben ya?
2: Iya, tumben. Terus yang padatan lagi di arah Jalan Pulau Misol itu cukup aja. Terus di Jalan Nusa Ceningan itu terpantau cukup padat juga Sobat Pinebem. Kita ke arah timur, Dewi Sartika ini terpantau padat juga Sobat Pinebem. Dari Jalan dari Diponegoro juga padat Dewi Sartika. Terus ke area Jalan Sudirman ini juga terpantau cukup padat. Lalu kita ke arah ke Hayam Wuruk kali ya sekarang ya.
1: Boleh,
2: Hayam Wuruk di simpang Jalan Melati itu terpantau cukup padat Sobat Pinebem. Sepanjang Jalan Hayam Wuruknya, di yang kepadatan lagi di Jalan Drupadi itu padat. Nusa Indah itu juga cukup padat. Terus kita ke arah Jalan Pakisaji itu juga terpantau cukup padat. Jalan Merdeka juga cukup padat. Di titik 0 ini terpantau cukup padat juga Sobat Pinebem. Terus kita ke arah ke Hang Tuah, di simpang Sedap Malam dan juga Tukat Nyali itu padat sekali ya, terpantau di sini merah sampai ke arah Danau Beratan itu cukup aja. Ke simpang Sanurnya atau Pati juga terpantau padat sahabat Pin FM di dari arah Hang Tuahnya. Terus jalan Danau Buyan, Danau Toba juga terpantau padat ya, jalan bypass Ngurah Rai di area sananya aja padat. Sepanjang jalannya ini beberapa bagian aja yang padat sahabat Pin FM di arah jalan Pengembak itu.
1: Abdul lagi ya? Ini di simpang Sanggaran sudah mulai macet dari exit tol ya. Terus habis itu yang mau menuju ke arah simpang Pemilisan ini dari Sanggaran sudah terpantau padat juga. Jalan Ponogoronya macet juga. Sesetan sepanjang jalan di simpang Sidakarya cukup padat, simpang Dukuhsarinya ramai aja, simpang Pulau Selus ramai, Pulau Butonya juga ramai. Di Watu Renggong persimpangan dengan Tukat Melangit agak sedikit padat. Pekerisan dan simpang dengan Tukat Batanghari juga cukup padat. Di mana lagi ya? Di ini tadi kota udah ya, simpang Bulu Indah dengan lapangan Kopi Sujana. Ini macet 4 arah ya. Mana lagi ya? Udah semua ya?
2: Udah semua sih harusnya ya.
1: Oke, hati-hati di jalan kok gitu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

tapi takkan merubah perasaanku.

0: Kita berjanji selalu ada, tapi sampai jam 8 malam aja ya, ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya sudah berjanji tapi tidak memenuhi, gimana dong ya? Sudah kecewa akhirnya dong. Para fans Lodin. Sakit hati ya, udah ngefans banget tapi tiba-tiba kayak gak memuaskan, gimana dong? Ya, nanti kita bahas lah ya di rumors ya.
1: Tapi kita gak bisa berharap sih sama orang
0: ya. Iya betul, kita mau berharap gimana? Mungkin ada kesibukan juga, ya kan kita gak tahu juga sih ya. Ya
1: tapi itu nanti kita bahas ya.
0: Betul sekali.
1: Sekarang kita lagi membahas siapa sih yang gak butuh makan gitu ya, semua orang butuh makan.
0: Makan itu salah hal satu cara, iya benar, hal utama dan juga salah satu cara untuk membangkitkan mood sometimes.
1: Iya lagi.
0: Ya kan?
1: Ya benar, ini membangkitkan mood.
0: Asik. Ya kan? Yes. Entah itu makanan apa ya, makanan utama, dessert atau mungkin makanan pembuka ya kan.
1: Apapun itu
0: ya. Yes. Nah, kalau kita ngomongin masalah makanan ya Dinda nih. Kalau Dinda sendiri sih di tim yang suka masak makanan sendiri atau lebih prefer untuk belanja online, beli makanan online?
1: Aku tuh suka masak, tapi belakangan ini sibuk banget. Jadi
0: sibuk guys.
1: Selama Agustus ini aku selalu beli online.
0: Oh gitu? Selalu?
1: Yes.
0: Oh gitu?
1: Lebih ke beli sih, bukan beli online tapi lebih ke beli.
0: Beli?
1: Iya, gak masak jadinya.
0: Oh, beli makanan yang ini langsung ke warungnya gitu ya gitu. Tapi gak ini juga untuk online juga, untuk
1: Berikan untuk online juga. Iya, online beberapa kali.
0: Gitu ya, itu pun karena alasannya sibuk.
1: Sibuk, benar.
0: Gitu ya, walaupun gak sibuk masak.
1: Masak, aku masak di kos.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Wah, luar biasa guys.
1: Karena lebih irit.
0: Iya sih. Kalau di itu iya ya banget, kan banget. Kayak misalnya kita bandingkan 50.000 mungkin bisa makan 2 kali doang, tapi 50.000 itu bisa pakai sehari bahkan lebih besok paginya.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Kalau masak itu bahkan itu berkali-kali, karena kan kita tinggal beli apa ya, bawangan.
0: Iya benar.
1: Sayur itu murah banget kan.
0: Iya.
1: Satu ikat 1.000-2.000.
0: Iya, betul sih. Ya juga ya, tinggal goreng telur juga sih, ringkas gitu sih. Kalau aku ya berhubung karena aku tinggal bareng keluarga ya masak aja. Tapi kalau misalnya lagi kayak ngantor atau mungkin ada kegiatan ya udah aku lebih prefer ke beli online aja. Sometimes juga kalau beli online tuh banyak promo loh Din.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Ya, yang buy two itu kayak dapat diskon gitu ya.
0: Jadi beli lebih beli 2 porsi atau lebih itu lebih hemat kayak gitu.
1: Sih,
0: apalagi kalau misalnya kita ada promo tanggal kembar, kemerdekaan.
1: Ini bulan-bulan ini tuh banyak banget promonya.
0: Banyak banget promonya guys, seperti itu. Jadi kalau Anda sendiri gimana? Anda di timnya mana? Apakah Anda lebih prefer untuk masak sendiri atau beli makanan online?
1: Yes, kalau misalnya ada cerita boleh kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebooknya boleh di @PinginFMBali, Twitternya juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Yes. Rumors. Wih, dia sampai minta maaf loh Din, gara-gara ini ya, belanja online ya? Enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Kirain
1: kita maksudnya,
0: mau dong, Rose Blackpink sama Korea FM ini menyampaikan permintaan maafnya atas kekecewaannya dirasakan oleh para fansnya. Jadi Rose kayak ngerasa sedih atas perayaan anniversary Blackpink, kan baru yang ke-10 tahun ini Din.
1: Satu dekade.
0: Ya gak kerasa ya udah 10 tahunnya guys.
1: Iya loh.
0: Jadi ini menurutnya Rose tuh perayaan anniversary-nya gak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi menurut laporan dari Dispatch juga, persiapan untuk perayaan anniversary Blackpink ini dilakukan terlalu buru-buru oleh ininya ya, agensinya YG Entertainment. Bahkan awalnya pun perwakilan agensi ini mengungkapkan hanya ada beberapa personil Blackpink saja yang bisa hadir karena konflik dari jadwalnya masing-masing.
1: Berarti gak berempat gitu ya?
0: Enggak.
1: Nah, fan meeting yang digarap juga baru diumumkan 2 hari sebelum tanggal anniversary Blackpink pada hari Kamis tanggal 6 ya.
0: Iya, minggu lalu.
1: Ada 40 Blink terpilih yang berkesempatan merayakannya bersama Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose di Museum Nasional Korea. Menyusul gelaran fan meeting, tak sedikit fansite Blackpink yang mengumumkan keputusan tutup secara permanen.
0: Astaga.
1: Nah, mereka memilih berhenti mengikuti aktivitas Blackpink karena kekecewaan yang berlanjut. Pasalnya agensinya dikabarkan memberikan souvenir dan jajanan kue beras murah serta buket bunga dalam kondisi layu.
0: Ya gimana gak sedih sih ya, sudah berharap semuanya ngumpul terus habis itu dapat merchandise yang menarik, ternyata
1: nggak sesuai harapan,
0: nggak sesuai ekspektasi guys. Jadi dengan kontroversi yang beredar di media sosial, akhirnya Rose Blackpink ini memutuskan untuk angkat suara melalui platform Weverse di hari Rabu kemarin ya. Jadi dia telah memikirkan perasaan kecewa yang juga dirasakan beberapa hari terakhir. Jadi Rose juga mengungkapkan harapannya supaya dapat merayakan anniversary dengan senyuman dan juga bahagia, karena itu kan dia merasa bersalah akhirnya kepada para fans.
1: Nah, sebelumnya akhirnya ada Jisoo Blackpink yang menyiratkan soal kekecewaan yang dirasakan Blink tentang perayaan anniversary debutnya di Sabtu tanggal 8 Agustus. Di sisi lain, permintaan maaf dari Jisoo dan Rose Blackpink menimbulkan spekulasi kalau keduanya termasuk personel yang sudah dipastikan meluangkan waktu hadir dalam gelaran fan meeting anniversary debut grupnya itu.
0: Oh, jadi kemarin cuma dihadiri sama Rose sama Jisoo
1: doang spekulasinya yang kayak udah fix gitu.
0: Udah fix karena mereka duluan yang langsung minta maaf. Oh, kayak gitu. Ya gimana pun terjadi ya nanti
1: jangan
0: semoga. Iya sih betul sih ya. Nanti kalau misalnya mau diulang lagi semoga semua membersnya berkumpul ya. Sih ya.
1: Betul. Nendong game. Nendong.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Radio Penguin.
7: Premiere on Penguin FM.

The End of Oak Street mengikuti keluarga Platt yang hidup tenang di kawasan pinggiran kota Oak Street. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa kosmik mengubah segalanya. Dalam sekejap, lingkungan rumah mereka seperti tercabut dari realitas dan dipindahkan ke tempat asing. Jalanan yang dulunya rapi kini berubah menjadi landscape aneh dengan atmosfer yang terasa seperti gabungan masa lalu dan masa depan. Dennis Platt yang diperankan Anne Hathaway dan suaminya Greg diperankan Ewan McGregor harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Keluarga Platt harus bertahan hidup ketika dinosaurus mulai memburu mereka di antara reruntuhan rumah dan jalan yang dulu mereka kenal. Di balik ancaman fisik, film ini juga menyimpan misteri yang lebih besar. Apa sebenarnya memindahkan Oak Street? Apakah ini eksperimen, kecelakaan kosmik, atau sesuatu yang lebih gelap? Disutradarai oleh David Robert Mitchell dengan J.J. Abrams di bangku produser. Anda bisa menyaksikan The End of Oak Street di bioskop mulai 12 Agustus 2026.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken Yakitori!
3: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
4: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Obrolan sore.
1: Yuk kita ngobrol dulu sore hari ini. Yes. Anda di tim yang mana? Apakah masak makanan sendiri atau tim membeli makanan online? Ya kan? Coba kasih tahu kita ya.
2: Yes. Apalagi sekarang kan udah dipermudah ya, apa-apa ya, bisa instan gitu.
1: Iya, kayak mie tahu ya.
2: Benar sih.
1: Iya lagi kan.
2: Siapa tahu bisa sering belanja online.
1: Iya kan,
2: online kan.
1: Betul.
2: Apalagi banyak promo sekarang.
1: Wih, banyak banget. Menuju ke tanggal 17 Agustus ya kan.
2: 4 hari lagi
1: guys. Kalau katanya Mbok Niluh nih ya, kalau Mbok Niluh sih lebih prefer untuk masak sendiri biar lebih hemat sesuai dengan selera.
2: Iya sih.
1: Oh, bener.
2: Terus ada Budai.
1: Halo Budai.
2: Masak sendiri dong, cinta masakan rumah ala Budai. Yulah, favorit keluarga. Kalau seafood baru beli online biar gak ribet sih pakai nyalain api, asap kemana-mana gitu sih bestie.
1: Oh gitu. Dinda sih wajib nyobain masakannya Budai. Oh, enak banget.
2: Mau dong.
1: Serasa kayak.
2: Gimana caranya nyoba?
1: Masak-masakan rumah Budai, tolong Budai.
2: Bawain berarti. Dibawain berarti nih Budai.
1: Kalau Budai itu surprisingly random dia. Jadi sometimes kalau Budai lagi masak, habis itu lagi mood, enak banget dikirimin langsung dah.
2: Oh, mau banget
1: mau
2: Budai.
1: Banget.
2: Next time ya.
1: Nantilah Budai ya sambil main kesini kita ngorte-ngorte ya.
2: Iya benar.
1: Ada yang ikutan lagi dari Mbok Romrom Jibaran. Kalau Mbok Romrom katanya kalau pagi beli yang sudah jadi, kalau pagi-pagi sudah pada sekolah, kerja, siang enggak ada yang di rumah, kalau sore baru masak, sudah kumpul semua yang sudah tiap hari seperti itu kata. Oh, kalau pagi dia lebih prefer untuk beli lauk jadi.
2: Okay.
1: Kalau udah sore baru katanya baru masak sendiri.
2: Enggak sendiri dong.
1: Itu sama siapa dong? Banjar.
2: Ih, Hunus. Hunus dibantu loh. Terus ada Papang.
1: Ayo.
2: Halo Linkin Park yang 6 katanya nap. Yang simple beli aja ke warteg ikannya aja biar enggak buang waktu.
1: Oh iya, dia beli lauknya aja maksudnya.
2: Beli be ikannya aja.
1: Iya, masa ya kamu beli ikannya aja?
2: Iya. Nasinya bawa dari rumah gitu maksudnya.
1: Oh ya ampun.
2: Iya kan, enggak tahu kan?
1: Agak enggak tahu diri ya. Mbak, aku enggak pakai nasi, beli lauk aja. Saya bawa nasi Bang dari ini.
2: Tapi enggak pernah sih aku.
1: Hah? Dina bawa nasi sendiri ke warteg.
2: Enggak,
1: oh kirain. Enggak,
2: astaga. Enggak dong.
1: Kirain. Aku siok langsung ya.
2: Enggak pernah.
1: Astaga, ada Dewa Budiwan. Selamat sore. Kalau beli Dewa ini termasuk tim masak sendiri, higienis dan sehat. Masa sih? Bohong ya?
2: Bener gak tuh?
1: Bohong ya?
2: Terus ada Mbak Titin. Berhubung saya orang yang hobi masak, suka makan, cita-cita langsing, jadi saya suka lihat resep masakan dan buat makanan yang aku pengenin. Entah
1: oh gitu.
2: Itu masakan atau kue-kuean, cemilan, minuman, pokoknya buat sendiri.
1: Oh gitu? Ya deh, ya jangan diminta dia suruh masakin ya. Gak bakal terwujud pokoknya.
2: Ingin loh padahal, roti yang kemarin tuh enak.
1: Apa? Yang mana?
2: Yang bolu-bolu itu.
1: Oh, bolu itu. Oh. Ya itu sesuai moodnya dia. Dia bertapa dulu bersemedi di Gunung Merapi, baru muncul tuh kuenya.
2: Harus mood gitu ya.
1: Iya emang, maka jangan ditunggu ya. Ada Betty Aris alias Richardson. Kenapa? Selah radio tidak? Suju kan? Dinda enggak tahu Super Junior.
2: Iya lagi.
1: Aku menemukan itu tahu tiba-tiba aku play aja.
2: Kaget loh sampai Kak Betty tuh.
1: Iya kan? Enggak salah radio kok, Kak. Kalau Betty Richardson ini tim masak sendiri katanya. Masa? Bohong.
2: tapi kalau misalnya siaran itu apa? yang datang-datang ke sini itu apa berarti? Bawain masakan dari rumah.
1: Iya kan? Curiga aku kan, enggak pernah kok. Katanya soalnya chef-chef favoritnya suka menggoda dengan resep-resep mereka. Sayang kalau gak dipraktekan. Syah, prep. Aku belum pernah merasakan masakanmu. Bawain jadi
2: dong.
1: Jadi itu tidak valid ya Kak, mohon maaf.
2: Terus ada yang mau kare Sideman. Lebih suka masak, lebih sehat dan lebih hemat. Lagunya Venga Boys yang bom-bom.
1: Oke, baiklah. Ada Gus Bawo. Kalau Gus Bawo katanya ibunya yang masak. Kalau Gus Bawo katanya kalau sudah nikah nanti bisa masak gitu. Kenapa nunggu nikah dulu baru bisa masak? Masak aja sekarang.
2: Iya, belajar kan lesnya dari sekarang.
1: Iya, emosi
2: nanti biar
1: deh.
2: Udah jadi bisa gitu.
1: Iya, makanya nunggu nikah dulu.
2: Iya, suahe.
1: Ya udah, atur aja dah.
2: yuk, yang
1: silakan.
2: Lainnya. Yang mau ikutan boleh, Anda tuh tim yang
1: boleh.
2: Mana? Masak sendiri atau Beli online.
1: Beli online, ya benar.
2: Lagi kelilipan.
1: Iya, kelilipan ya guys. Anda di tim yang mana nih? Apakah masak makanan sendiri? Yes. Atau mungkin beli online aja biar nggak ribet? Cerita sama kita, yuk.
2: Yuk, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Obre, obrolan sore.
1: Nah, mengenai masak sendiri atau mungkin beli online, gimana sih menurut psikolog ya Dinda ya?
2: Yes.
1: Jadi kan hadirnya layanan pesan makanan online yang sekarang sudah menjamur sekali, berbagai tawaran diskon juga banyak ya.
2: Betul.
1: Ini kan sudah mempermudah untuk kehidupan sehari-hari yang kalau misalnya Anda sibuk banget kayak aku ya.
2: ya benar sih job sana sini ya.
1: Oh, Astunggara ya.
2: Astunggara.
1: Jadi hanya tinggal pilih di handphone aja, tunggu beberapa saat, makanan langsung datang deh kan. Tapi di samping kemudahan tersebut, ada nih orang-orang yang lebih suka memasak sendiri di rumah. Jadi mereka tuh konsisten untuk membuatnya sendiri daripada harus pesan online. Jadi dari para psikolog ya Din ya, ini mengatakan bahwa pilihan makanan memang tidak secara langsung mendefinisikan kepribadian seseorang sih. Tapi berbagai penelitian dalam ilmu psikologi juga menunjukkan bahwa kebiasaan makan sehat dan juga terencana seringkali berkaitan dengan kepribadian tertentu. Dilansir dari Time of India ya. Ini berikut nih adalah ciri-ciri kepribadian orang yang suka masak sendiri menurut psikolog. Yang pertama apa Din?
2: Yang pertama sosok yang teliti dan disiplin. Nah, siapa nih yang suka masak sendiri?
1: Ayo.
2: Ini dikaitkan dengan tingkat ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi katanya. Orang yang disiplin cenderung konsisten menjalankan kebiasaan yang mendukung kesehatan jangka panjang. Nah, salah satunya adalah rutin menyiapkan makanan sendiri di rumah. Mereka tuh gak rela gitu ya, meluangkan waktunya untuk menyiapkan bahan-bahan dan memasaknya sendiri sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dijalaninya loh.
1: Iya lagi kan. Yang selanjutnya nih, ini ciri khasnya adalah peduli pada kesehatan. Jadi kepribadian orang yang suka masak di rumah ya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang peduli akan kesehatan mereka sendiri. Jadi mereka ini mengatur sendiri untuk bahan-bahan yang digunakan, takaran bumbu, sampai dengan porsi makanannya juga. Mereka memprioritaskan kesehatan dan juga kebahagiaannya sendiri. Selain itu juga orang dengan kedisiplinan yang tinggi juga cenderung mengkonsumsi lebih banyak buah dan juga sayur. Yang jelas memiliki pengaruh baik untuk kesehatannya juga gitu deh.
2: Iya sih, terus yang ketiga terakhir, tidak suka hal instan. Jadi memasak tentu membutuhkan perencanaan, kesabaran, dan usaha yang ekstra kan ya.
1: Iya betul.
2: Iya kan, makanya hal tersebut berbeda dengan makanan siap saji yang bisa langsung dinikmatin gitu aja.
1: Betul.
2: Para psikolog mengatakan bahwa orang yang suka memasak artinya mereka tuh gak suka pada hal yang instan. Mereka adalah sosok yang sabar dan gak impulsif.
1: Mereka
2: juga cenderung bijak dan memprioritaskan segala hal untuk jangka panjang.
1: Nah, yo, apakah Anda di antara ini?
2: Yes, apakah ini kepribadian Anda?
1: Coba dicek lagi.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: FM versi Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Selamat malam sahabat Gun FM.
1: Udah jam 7 aja ya.
0: Iya loh, apakah Anda sudah menikmati santap malamnya malam hari ini? Apakah masih menunggu ojek online-nya membawakan
1: makanan? Nah yo, Anda tim yang mana?
0: Di tim yang mana? Masak sendiri apa beli masakan online, makanan online? Terus boleh ikutan obre juga ketika Anda punya uang recehan kembalian gitu ya. Biasanya Anda apakan uang itu? Disimpan, dipakai untuk bayar lagi atau gimana ya?
1: Atau ditabung, ditukar nanti. Ini kebetulan kita lagi live ya, bisa langsung ke @pinginfm Bali.
0: Iya dong, silakan. Kenapa Mbak Mehet selem-selem? Kan semakin manis. Gitu kan?
1: Masalahnya baju kita mostly hitam di lemari.
0: Iya benar. Kan gitu Mbak Mehet. Ada lagunya selem-selem apa gitu, pokoknya lagu Bali aku lupa. Kamu tahu ya, kan lagu itu Mbak Mehet, jangan kamu pura-pura lupa ya.
1: Aduh enggak tahu lagi.
0: Dina pasti enggak tahu ya. Buat yang mau ikutan joinan di live kita di TikTok @penguinfmbali, Bram sama Dina sudah nongol, terus ada Aji Dewa juga sudah menyapa, ada Gustu, terus ada siapa lagi tadi ya? Ada Human LOL, terus
1: Ari.
0: Bukadis, Mbak Desmar masih ternyata, Gus Ade sama Elin, terima kasih ya.
1: Thank you.
0: Oh, salam-salam sama Buah Manggis, enggak tahu aku.
1: Loh, terus yang maksud kakak yang mana?
0: Ada semut gitu, aku gak tahu ya Mbak Men, gak tahu lah, yaudah lewatin aja. Ya masih mau request lagu silakan kasih tahu kita ya.
1: Iya masih ya, bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Silakan, ada yang belum disapa Din?
1: Ada nih Mama Yuna.
0: Mama
1: halo,
0: Yuna.
1: Halo Mama Yuna, request lagu Jisoo yang Flowers katanya.
0: Oke, ditunggu. Kalau Mbak Desmar tadi si requestnya Other Floor Pitbull ya, sama Jennifer Lopez sudah disiapin.
1: Okay.
0: Terus ikutan Obre juga. Kalau Mbak Desmar katanya lebih sering masak ya. Iyalah Mbak,

0: ya kan, masakanmu menggoda Aji Dewo.
1: Ini
0: ya.
1: Enak banget loh.
0: Babi kecap ya. Kalaupun beli biasanya langsung enggak online sih katanya. Hari ini mau masak babi kecap dia. Baiklah.
1: Tangguin foto aja, next kan dibawain kan?
0: Iya dong, wajib ya. Pas bram sama Dinda yang siaran, yang lain enggak usah ya.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Ada Mbok Dek Sideman. Kalau Mbok Dek ini Venga Boys Bumbum. Jadi sudah juga obrolan. Abah Waisel selamat malam. Terus Cici Beci lagi maem dia, biarin aja. Terus ada siapa lagi? Ada Edi Muntina Dharma.
1: Oh ya, kumpulin katanya kalau punya uang koin.
0: Oke, baiklah. Ada Dewa Budiwan juga ini kalau mini vote-nya di tim kalau dapat kembalian koin itu tak masukin calengan katanya. Karena kadang untuk kembalian nyari seribuan tuh susah sekali
1: iya
0: katanya.
1: Sih.
0: Iya sih benar ya.
1: Sekarang tuh susah nyari yang kecil-kecil.
0: Uang recehan tuh agak susah emang. Kadang kan orang jadinya prefer untuk Kris ya Kris. Jadinya gitu sih. Kalau dia gak ada Kris ya mau gak mau deh kan?
1: Semua udah instan sekarang.
0: Betul sekali guys. Udah semua yang dibaca ya?
1: Di Telegram nih gue sih ikutan.
0: Oke silakan.
1: Obre tim masak sendiri karena. Karena apa nih? Karenanya kepotong, oh karena lebih murah, bisa sesuai selera dan bisa bantuin mamaku juga.
0: Oh gitu, baiklah. Terima kasih. Buat yang lainnya masih ada? Ada lagi?
1: Agus Ade.
0: Oh Agus Ade.
1: Kalau aku biasanya ibuku yang masak daripada beli makanan lewat online biar lebih hemat pembelanjaan katanya.
0: Oke siap, terima kasih guys. Thank kita you. Masih siaran sampai jam 8 malam. Yes. Yang masih mau request lagu, cus kasih tahu kita sekarang juga. Yuk.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya Bola di @pinfm Bali. Twitternya juga Bola di @radiopinfm dengan formatnya.
0: Yep.
1: Nah mas spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, minivote-nya juga jangan lupa. Kalau misalnya dapat koin kembalian, Anda tim yang mana?

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: FM Your Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Anima Lisa, Bad Angel, sahabat Kuna FM. Ini spesial buat Anda biar semakin semangat di malam hari ini ya. Ada siapa ya masih mau kita sapa, Din?
1: Halo, Kak Ubay.
0: Halo, Bay.
1: Masa dikira Cici sih?
0: Cici Betty lagi gak siaran, lagi makan beguling dia, jadi ganggu.
1: Siang Nina katanya.
0: Sudah.
1: Sambil nunggu kemacetan di Ubud. Kalau aku uang tak kumpulin terus. Kalau udah terasa banyak tak tukar ke Indomaret atau Alfamart. Ekorku oh, gitu. Pernah nukarin uang koin tuh 500 sejumlah 500 ribuan.
0: Mantap, keren. Ada yang pecah telur 500 ribu. Mbak Ratna kita belum tahu ya. Mbak Ratna kan 2 galon ya. Mohon maaf ya. Anda minggir. Anda minggir guys. Ini Ibu Ratna nih yang sangat panutan 2 galon koin ya.
1: Bip bip.
0: Makanya kan buatnya nanya masih mau request lagu dicoba aja. Kita tuh sampai nanti di jam 8 malam. Yo.
1: Iya, yeah, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfm Bali. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
2: Wow.
3: Wow.
2: Wow.
3: Wow.
0: Kalau Dinda dikasih duit untuk di sini mau nggak?
1: Aduh, nggak, bergidik ngeri, nggak mau, nggak mau.
0: Lumayan loh duitnya.
1: Iya sih, tapi dibayar mental.
0: Dibayarnya lumayan loh guys. Jadi ada sebuah challenge nih ya. Jadi dari sebuah penyelenggara event rumah hantu asal Jepang bernama Anya ini ya. Ini membuka lowongan loh yang nggak biasa di Indonesia. Jadi mereka nih mencari satu pria berusia 20 tahun ke atas. Nah, siapa yang umurnya 20 tahun ke atas boleh ya.
1: Yuk, acung tangan.
0: Ini untuk nginep sendirian selama 2 hari di sebuah properti yang disebut Angker di daerah Bekasi di kemarin nih. Sudah terjadi ya di 8 sampai dengan 9 Juni. Ini imbalannya kemarin tuh sekitar 8,4 juta rupiah untuk satu kali tugas ini aja. Wow, lebih mahal dari ngongkos MC ini.
1: Namun ada syarat yang cukup ekstrim. Peserta wajib mengunci seluruh pintu dan jendela nih. Terus tidak boleh menggunakan lampu maupun perangkat elektronik pada pukul 11 hingga jam 4 pagi. Gak boleh tidur di jam tersebut katanya. Dari jam 11 sampai jam 4 pagi itu gak boleh. Serta harus membakar dupa sesuai jadwal yang ditentukan. Gak hanya itu, peserta juga diminta mengabaikan bel pintu atau panggilan dari luar selama masa pengujian berlangsung.
0: Oh kayak ini ya, dulu ada nama tayangan di TV, Din, namanya Uji Nyali. Kayak gini lah kurang lebih gitu. Jadi dari penyelenggara juga tujuan uji coba ini adalah untuk memastikan apakah lokasi tersebut benar-benar memiliki resiko atau fenomena yang nggak biasa sebelumnya. Baru nantinya akan dibeli dan dijadikan lokasi tantang menginap selama 10 jam untuk publik seperti konsep yang sebelumnya sudah mereka jalankan di Jepawat. Jadi mau cari tahu dulu nih, ini beneran angker atau cuman rumors angker aja?
1: Tapi uji coba aja udah 8 juta, apalagi lomba benerannya.
0: Bisa lebih nih guys.
1: Coba ikutan yuk.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri.

0: Guna FM di Sudirman Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Lingua, sahabat Guna FM, bila ku ingat. Ini lagu yang lama banget, yang mungkin kayaknya cuma saya aja yang tahu di sini. Suma, Dinda nggak tahu pasti ya.

Pinguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Pinguin FM, ada semua yang nemenin Anda di nuansa malam sampai nanti di jam 12. Jadi yuk lanjut request lagu favorit, stay tune.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Bangun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Bangun FM. Selamat hari Kamis. Udah tanggal 13 aja di bulan Agustus. Cepet banget ya. Jadi semakin dekat dengan hari kemerdekaan. Lagi 4 hari. Gimana lomba-lombanya? Sudah dipersiapkan? Sudah dirapatkan? Lomba apa aja yang mau dibuat biar lebih seru? Atau mungkin mau siap-siap buat jalan sehat? Ada jalan sehat nggak sih di tanggal 17? Atau mungkin sebelum hari 17 sudah ada kegiatan nih? Boleh cerita sama Sumau Jaya atau mungkin cerita kegiatan di hari Kamis ini dari pagi sampai malam ada apa aja sih yang terjadi? Apakah lancar semuanya, aman-aman aja? Atau mungkin ada hal-hal seru yang terjadi di hari-hari Anda? Boleh cerita sama Suma Ujaya sambil request lagu sampai jam 12 malam. Jadi ada 4 jam buat kita bersama malam hari ini. Banyak waktu dan juga banyak lagu dari playlist Bangun FM Bali yang bisa Anda pilih. Lagunya keren-keren, lagu mancanegara, lagu Indonesia, bisa banget sesuai dengan keinginan Anda. Jadi gimana moodnya hari ini? Mau dengerin lagu dari siapa? Judulnya apa? Langsung aja kasih tahu Suma Ujaya yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita ya, sahabat Penguin FM di at Penguin FM Bali. Yang mau streaming yuk langsung gabungan aja di live.radiopinguinfm.com. Nah ini udah ada banyak yang bergabung, ada Bu Nana, ada Moromi Jimbaran, Aba Wesa, ada Mbak Yan Bur Arini, lagunya udah ke play tadi ya. Terus ada Bu Juninati juga, ada Kak Dewi, ada Kak Ira, Kakak Dek Kirim Her, ada Minimar juga. Wah udah banyak menyapa semua, jadi buat yang lain silahkan yuk sapa-sapa saya juga sambil request lagu favorit Anda. Sekali lagi mau lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa banget di request. Jadi langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Bada Mak Dian juga udah makin nambah ya, seneng deh kalau kayak gini makin banyak orang makin seru malam hari ini. Jadi langsung aja yuk, jangan lupa cerita juga sama Suma Wijaya lagu apa yang mau Anda request, mau salam-salam sama siapa aja sampai jam 12 ya. Saya tungguin.

0: Bingung FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Happy dari Per Williams buat Kadek Giri Mahendra. Kadek Giri Mahendra, betul, yang ada di Sanur Kaja. Siap, terima kasih Kadek, lagunya udah di play malam hari ini. Semoga dengan diputarkan lagu Happy ini kita semua makin happy ya. Apalagi sudah ada Suma Wijaya yang siap nemenin Anda menikmati malam hari, yang lagi kerja biar semangat lemburnya, atau lagi shift malam, atau yang lagi di rumah aja menikmati hari-hari, jadi menghabiskan waktu setelah dari pagi sampai sore bekerja. Sekarang waktunya menikmati untuk enjoy, lebih santai, menikmati waktu dengan angin sepoi-sepoi ditemenin oleh lagu-lagu yang Anda suka. Iya, seru banget sih. Langsung kasih tahu semua sahabat Pingin Apa, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Jadi caranya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sama siapa, kirimnya di WhatsApp atau Telegram, di chat aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus nanti juga jangan lupa follow TikTok kita di at Penguin FM Bali, karena saya bakal live, jadi jangan lupa, dan jangan sampai ketinggalan notifikasinya. Jangan lupa juga buat gabungan ya, yang mau streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Dan semua mau sapa-sapa dulu deh yang udah stay tune malam hari ini. Ada Bu Nana. Nah, kalau Bu Nana tadi request lagunya The Weeknd, Save Your Tears. Okay, disunggu ya buat Bu Nana lagunya. Hai Suma, selamat malam. Ini seharian bantu tangga yang punya hajatan malam ini. Wah, sibuk banget ya. Jadi ini bermanfaat juga. Kesibukan yang bermanfaat karena membantu tetangga biar bisa jalan acaranya Bu Nana ya. 17-an malahan sudah persiapan barengan dengan Maulid Nabi yang kita adakan di Masjid Sudirman. Wah, semangat ya buat agendanya Bu Nana. Terus biasanya aku cuma ikutan jalan sehat keliling lingkungan. Dapat hadiah nggak? Bisa identik dengan door prize ya sahabat Bunda FM. Kira-kira ada hadiahnya nggak tuh ya? Kalau ada semoga dapat ya Bu Nana ya. Terus ada salam-salamnya buat Bu Dayu. Terus ada Gustu, Dayu Kanya, Dayu Siani, Juninati, Iga Penjaneki, Bu Jero Anom, happy listening. Makasih semua, makasih juga buat Bu Nana. Terus ada Nyoman Sadu juga, selamat bergabung. Wah, ini sudah bergabung juga dari Bebangkan Bitra. Terima kasih loh, krunya udah bergabung ya. Buat Kakak Sadu. Terus ada Madian Kesuma juga, ada Bligus Bawa, Meromi di Jimbaran, ada Abah Waisel di Samplangan, Mbak Yanbur, Ramo Juni, ada Kak Dewi, Kak Ira, Kakak Giri, ada Menimbar juga. Nanti bakal semua bacain ya secara lengkapnya di jam 9 malam. Jadi yang lain silakan yuk gabungan juga dengan requestan Anda, kasih tahu saya mau dengerin lagu Indonesia atau mancanegara malam hari ini, biar makin menambah keseruan malam Anda. Dan juga mau salam-salam sama siapa, langsung aja kasih tahu saya lagi di 0811 393 494. Saya tungguin sampai jam 12. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo terus bertambah. BPBD Jawa Timur mencatat area yang terbakar kini mencapai 921,42 hektare. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, dalam laporannya menyebut luasan terdampak itu masih bisa bertambah karena pendataan terus dilakukan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Nawang, kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek, marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada dibuka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: iya, Dek. Nah, gelem kenain anak kok nih, yuk.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, ini ada gelem kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Iya, Mek.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda? Ini saya kutip dari mamasa_id. Nah, ternyata nggak hanya manusia aja ya yang pandai menyembunyikan rasa sakit, sahabat Pingin FM. Jadi, studi menunjukkan bahwa kucing pun sangat pandai menyembunyikan rasa sakit yang ia alami. Nah, ini publikasi 2022 ISFM Consensus Guidelines on the Management of Acute Pain in Cats. Para ahli menjelaskan bahwa tanda nyeri pada kucing seringkali sangat halus dan mudah disalahartikan. Jadi kucing yang sedang sakit tidak selalu mengeong keras atau terlihat lemas. Nah, mereka bisa saja lebih banyak diam, bersembunyi, mengurangi gerakan, berubah postur, atau menolak disentuh. Jadi banyak ya hal-hal yang ditunjukkan. Karena itu perubahan kecil pada perilaku anabul sebaiknya tidak langsung dianggap biasa, apalagi setelah jatuh karena cedera sakit atau menjalani tindakan medis. Ini kadang kucing bukan tidak sakit, tapi hanya terlalu pandai untuk menyembunyikan. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: selanjutnya.
1: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Pinguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu dari Alex Warren, Ordinary. Sahabat Pinguin FM, buat Mbak Desa Mariani yang ada di Tabanan. Lagunya udah di play buat Mbak Desa, semoga happy di sana. Terus Suma, selamat tugas, terima kasih ya buat Mbak Desak di Tabanan. Buat beli Panita Ajul tadi mintanya Bling yang I Miss You. Oke, lagi rindu sama siapa nih beli Pandi? Buat Anda juga yang lagi rindu sama seseorang malam hari ini, boleh banget langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Mau disalamin ke siapa? Salam-salamin sambil request lagu, boleh ya. Biar sama-sama dengerin, walaupun terhalang jarak, tapi tetap kita bisa saling dengerin, bisa live streaming juga kalau di luar kota. Kalau sama-sama di Bali, bisa langsung di 103,6 FM di Pinguin FM Bali, kita dengerin bareng-bareng. Jadi ada penghubung buat Anda dan juga orang sedang dirindukan. Langsung aja yuk kasih tahu sama Suma Wijaya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Wah, buat istri yang lagi merantau ke Turki, wah semangat ya buat beli Pandai. Tapi bisa kok, masih bisa streaming kita ya, kalau dari Turki masih bisa karena kita pakai website. Jadi bisa di live.radiopinguinfm.com. bisa di info dulu ya beli Pandai ya. Ada Kak Yanyan 00266, makasih tadi lagunya Menjaga Hati dari Yofi Enuno, udah Suma play juga. Terus ada Mark Ari juga yang request lagunya 2001 kali dari Adrian Khalid, juga udah di play. Terima kasih ya. Mbak Arimun, gimana lagunya? Yang apa tadi ya lagunya, NPD bukan ya? Coba deh nanti semua scroll-scroll lagi ya. Coba semua cek-cek dulu lagunya, sambil absen-absen dulu yang udah menyapa malam hari ini, yang udah stay tune-an dari TikTok kita. Ada Mbak Arimun, ada Bli Pandita Ajul, ada Mbak Dian Kusuma juga, ada Yan-Yan, ada Kak Guseka, ada Kristiani juga. Selamat malam, selamat menyimak ya, bisa juga ngobrol. Ada Gunawan Priambu juga, selamat malam dan selamat bergabung. Dan saatnya saya juga menyapa Anda yang sudah bergabung dari WhatsApp kita di 0811 393 494. Jadi buat yang belum, silahkan yuk sahabat Pinguin FM dikirim dulu, biar bisa saya siapin lagu-lagu spesial sesuai dengan requestan Anda tentunya. Sambil salam spesialnya jangan lupa buat orang-orang spesial ya. Jadi ini semua mau baca-bacain dari yang udah mengirimkan. Ada Amin Mimbar, hai selamat malam buat Amin Mimbar. Merdeka menjadi diri sendiri, selamat malam Suma, request Adam Port Move. Thank you juga buat Amin Mimbar. Terus ada Mbak Arik yang udah di play juga lagunya. Jadi semua udah inget sapa-sapa ya. Ini HP-nya katanya lagi low bat, mau cas dulu, siap. Tapi radio tetap hidup. Oke, siap, terima kasih ya buat Mbak Arik, radionya hidup. Jangan lupa di cas dulu HP-nya, kasih istirahat dulu ya, jangan dipakai terus. Terus ada Ketut Karnata, selamat bergabung buat Ketut. Ini request lagunya Britney Spears, Sometimes. Buat Suma selamat tugas. Oke deh, BT. Jadi saya agak berpikir dikit ya, BT, oh buat gitu ya, itu kesingkatan. Step Suma yang It's Me Way Make You Feel. Oke, lagu dari Step buat Mbak Ari Moon ya, yang udah request lagunya It's apa tadi ya? It's the way make you feel. Oke, udah ada lagunya. Jadi ditunggu aja buat Anda dong yang mau request lagu, silakan. Ini Mbak Ari udah

Ya, Blimane juga udah disiapin lagunya. Ada Wayan Mus mau request lagu juga, silakan. Sambil saya lanjut dulu buat bacain salam-salam dan juga request yang udah masuk. Ini ada Mak Panca, selamat malam dulu Mak Panca, request lagunya Unstoppable dari Sia. Untuk salamnya buat Bu Nana, ada Jero Anom, Dayu Asriani, Erik, Titin, Ojan, dan semua sahabat Pinggu Navem. Buat semua terima kasih. Sekalian plus ada menu dinner malam hari ini berupa gambar. Ya gak apa-apa ya, untung saya udah makan nih Mbak Panca. Kalau gak makan kayaknya bakal ikut lapar, karena benar-benar enak banget kayaknya menunya. Wah, ada sayurnya, ada satenya, pokoknya lengkap deh. Jangan sampai Anda juga ingin ya sahabat Pinggu Navem, tapi gak apa-apa kalau lagi lapar ya, isi aja dulu mumpung ini masih gak terlalu malam, masih jam 9, masih sedikit aman ya, walaupun udah agak telat sih kalau untuk dinner. Cuma misalnya jam 7 atau gak lebih awal dari itu, makanya udah aman sih kalau semua ya. Terus kalau Arinamika juga menyapa dari Tohpati Klungkung, terima kasih buat Ari. Ada Gustro Aditya juga tadi request lagunya AB3, lagu judulnya Nyanyian Cintamu. Oke, siap. Ada Mak Desmar juga tadi lagunya Ordinary juga udah di play. Moromi di Jimbaran request lagunya Client Bandit ya. Clean Bandit Simfoni, terima kasih. Oke, lagunya udah di play juga. Terima kasih ya buat Moromi yang ada di Jimbaran, semangat selalu. Ada Kakak Hendra yang ada di mana, di Peguyangan Kangin. Hai Kak Hendra, pas banget nih, semoga lagi dengerin ya. Semua bakal bacain salam-salamnya buat teman-teman paduan suara Gita Nayara, pemerintah Kota Denpasar. Sehat-sehat ya, jaga kondisi ya untuk persiapan HUT RI tanggal 17 Agustus. Wah, semoga ini timnya bisa mempersiapkan yang terbaik nanti ya untuk hari spesial di HUT RI di tanggal 17 Agustus. Jadi ini untuk teman-teman paduan suara Gita Nayara, pemerintah Kota Denpasar. Siap deh, semangat selalu buat teman-temannya Hendra ya. Terus ada Aba Wesel juga yang di Samplangan. Ini requestnya tidak ada, cuma menyapa aja malam hari ini. Semoga sehat dan dilancarkan juga rezekinya buat Abah ya. Terus lanjut ada Kak Sadu. Kalau Kak Sadu tadi titip salam buat kru Bebangkan Bitre. Udah stay tune ya malam hari ini, semoga didengerin sama kru-krunya. Terus ada Bligus Bawa juga, selamat malam buat Bligus yang udah stay tune malam hari ini. Kalau Bligus Bawa hari ini juga sudah request tadi lagunya Janji Kita dari Nuka dan juga Mahalini. Sesuai dengan lagunya Janji, sudah sesuai Janji Suma juga, udah di play lagunya. Untuk salam-salamnya buat Dayu Radmini, Gustu Daditya, Iga Pancaneki, Pak Cahya Tanggap, Gerati, Getiara, Gedinda, Mutiara Diva, ada Yulia, Belafta, terus ada Gus Dio juga, ada Canaya. Thank you. HUT RI sudah dekat ya, udah dekat banget nih Bligus. Tapi di HUT ini semua tidak berlomba ya, semua ada kegiatan lain. Jadi semoga Bligus pokoknya semangat untuk berlombanya. Berlomba kan Bligus di hari spesial menyambut kemerdekaan, misalnya Bligus selalu berpartisipasi kayak bakal lomba. Terima kasih, lagunya mengudara jam 20.25. Benar, Kamis manis dan romantis di Penguin FM, mantap. Siap, terima kasih juga buat Bligus Bawa, mantap juga malam hari ini. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga yang lagi pamer. Kalau biasanya jualan bunga, sekarang udah upgrade sahabat Penguin FM. Ini kayaknya spesial 17 Agustusan, ada bando merah putih. Emang ya, kalau seorang CEO itu ada aja idenya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau biasanya pas Valentine dibuatnya bunga-bunga, coklat-coklat, sekarang pas 17 ada bando merah putih. Wah, buat Anda yang pengen mungkin boleh ya dikontak langsung. Terus lanjut requestannya Harry Mundi, Miss You. Kayaknya lagi rindu sama siapa nih ya, lagunya miss-miss semua nih. Lagi rindu-rindu kayaknya semuanya ya. Tapi boleh kalau lagi rindu ya disalami aja sahabat Pinggu Navem, biar rindunya sedikit tersampaikan, walaupun mungkin belum mungkin untuk bertemu secara langsung ya, sedikitnya kita bisa salam sapa, bisa mengobrol dan bisa ya saling dengerin kabarnya lah. Suma semangat siaran dan terima kasih juga buat Mbak Dian ya. Terus lanjut ada Bu Nana, tadi udah Suma bacain juga. Ada Mbak Yanbur, lagunya 1000 kali dari Gia Indrawari, terima kasih sudah mengudara tadi. Terus ada Mbak Juninati, ibu guru, tadi request lagunya Sam Smith of Mother. Salamnya untuk semua sahabat Pinggu Navem aja. Siap, terima kasih buat Mojun.
ada Kak Dewik. Selamat malam buat Kak Dewik. Kak Dewik tadi request lagunya BTS yang Come Over juga udah di play. Terus ada Kak Ira juga yang request lagunya Mindfile dari Fauzia dan juga John Legend juga udah di play. Terima kasih ya buat Kak Ira. Kak Ada Kiri Mahera juga sudah di play lagu dari Pharrell Williams yang Happy. Semoga happy di sana karena lagunya sesuai nih. Happy judulnya. Terus kalau dari Telegram ada Rian Putra, selamat malam Peggy Go Ayer Star Woman. Thanks a lot semua. Thanks a lot juga buat Rian Putra, ditunggu ya lagunya. Terus ada juga Abdul, selamat malam buat Abdul, request lagunya My Body Isn't Ready. Buat semua semangat tugas malamnya dan semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Makasih ya buat Abdul, lagunya ditunggu, bentar lagi kita bakal dengerin. Jadi buat Anda sahabat Pinguin FM yang mau dengerin juga lagu favorit Anda, silahkan kasih tahu semuanya. Masih panjang banget waktu kita bersama malam hari ini sampai jam 12 malam dan sekarang baru jam 9. Jadi itu tandanya kita masih ada 3 jam lagi. Panjang banget ya. Pas nih buat dengerin lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pinguin FM Bali. Masih sama, lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa dipilih. Terus ada Afif juga, selamat malam buat Afif. Kalau Afif request lagunya Z dari Z Beautiful Now ya. Salamnya buat semuanya. Terima kasih semua, semangat siaran pastinya. Siap buat Alif ya. Afif, Arif sih. Afif atau Arif nih? Afif ya. Semoga semangat juga di sana. Ada Mojun, makasih juga katanya. Oke, buat Anda yang mau request juga silakan. Langsung aja kasih tahu semua Ujaya di WhatsApp, Telegram, baca di 08113934494, Instagram dan juga fanpage Facebook @pinguinfmbali. Bisa juga melalui live TikTok kita di @pinguinfmbali. Nya dua kali. Spesial buat Abdul, lagunya bakal kita dengerin dari Somber yang My Body Isn't Ready. Langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: satu ini I miss you. Jadi rindu sama seseorang, sahabat pengguna FM. Nah kalau rindu itu artinya ingat ya sama seseorang, itu bagus sih artinya. Jadi kita bisa merindukan seseorang, kita ingat sama mereka, artinya kita punya ikatan yang bagus. Tapi kalau kita suka lupa alias pikun, sahabat pengguna FM, nah ini yang perlu dicegah. Karena ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk bisa mempertajam otak kita. Nah apa sih caranya, nanti kita bakal bahas. Tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah stay tune malam hari ini. Masih ada Mbak Dian Kesuma, terus ada Mbak Meta Rosvita, selamat bergabung. Ada Bli Pandita Jul juga, ada Mbak Dian, masih ada Kak Guseka juga, masih ditunggu aja lagunya ya. Mbak Ari ditunggu juga, Mbak Ari ya. Terus kalau dari WhatsApp tadi Afif oke katanya. Oke deh, langsung aja yuk kita simak informasinya, sahabat Pink FM. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bisa membuat kita lebih tajam? Karena pikun ini kan sering banget dianggap sebagai bagian wajar dari bertambahnya usia ya. Padahal ada banyak kebiasaan yang sehari-hari bisa membantu kita untuk mencegah pikun. Kira-kira apa? Langsung aja yuk kita simak informasinya. V dan Health. Dan Health.
1: V dan Health. V dan Health.
0: Ya sahabat pengguna FM, jadi untuk mencegah pikun ini penting banget untuk membangun rutinitas yang mendukung otak agar tetap tajam lebih lama. Saya baca dari cnnindonesia.com, ada beberapa kebiasaan cegah pikun yang bisa mulai kita terapkan sejak sekarang. Yang pertama adalah rutin bergerak setiap hari, di mana aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Menurut Mayo Clinic, aliran darah yang baik berperan penting dalam menjaga daya ingat dan juga fokus kita. Terus, kebiasaan berikutnya adalah tetap melatih otak. Jadi, tak cuma tubuh, otak juga perlu dilatih agar tetap aktif dan juga responsif. Ketika seperti mengisi teka-teki, sahabat Bing FM. Jadi, teka-teki silang, membaca, bermain game strategi, atau mempelajari keterampilan baru dapat merangsang kerja otak. Nah, konsumsi juga makanan yang baik untuk otak, di mana pola makan sehat sangat berpengaruh pada fungsi otak. Jadi perbanyak buah, sayur, biji-bijian utuh, dan sumber protein rendah lemak seperti ikan, kacang-kacangan, dan juga ayam tanpa kulit. Bisa juga dengan tidur yang cukup. Nah ini juga penting, karena menurut Harvard Health Publishing, tidur bukan sekadar waktu istirahat tetapi juga momen penting bagi otak untuk memproses informasi dan menyimpan memori. Kurang tidur secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan berpikir dan juga konsentrasi kita. Jaga hubungan sosial. Nah, berinteraksi dengan keluarga, teman atau komunitas dapat membantu menjaga fungsi otak tetap aktif. Percakapan, tawa, dan juga aktivitas sosial melibatkan perhatian, ingatan, serta kemampuan berpikir. Jadi, kemampuan kita untuk mengingat ini akan terlatih dengan menjaga hubungan sosial. Terus, luangkan waktu bersama hewan peliharaan. Di mana menjaga atau meluangkan waktu bersama hewan peliharaan ini bisa juga menjadi kebiasaan yang baik untuk kita. Merawat hewan peliharaan tak hanya menyenangkan, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan mental dan juga otak. Mengutip dari Cleveland Clinic, sahabat Bing FM, aktivitas seperti memberi makan, mengajak jalan, atau bermain bersama membantu Anda tetap aktif dan terlibat secara emosional. Jadi itu ya, beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan mempertajam otak kita, biar tetap kita bisa ingat hal-hal penting, dan bisa terus sehat, dan bisa beraktivitas dengan optimal.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, ada bisnis yang unik banget nih sahabat Pingun FM. Dan ini bisnisnya bisa beli dua rumah. Jadi ini nenek di Kolombia bisa beli dua rumah hasil jual gosip ke tetangganya. Jadi seorang nenek yang berusia 67 tahun di Armenia, Kolombia, mengaku berhasil membeli dua rumah dari bisnis yang tidak biasa sahabat PNFM, yaitu menjual informasi tentang kehidupan para tetangganya. Dona Mariam disebut rutin mencatat berbagai aktivitas dan rahasia warga sekitar, kemudian menawarkan informasi tersebut kepada orang yang tertarik. Nah, ini pun ada tarifnya. Jadi tarifnya sekitar 5.000 hingga 10.000 peso Kolombia atau sekitar 20 sampai 40.000. Sementara rahasia yang dianggap sensitif bisa sampai 700.000 peso atau sekitar 2,8 juta rupiah. Ya, juga disebut menerima bayaran dari orang yang ingin memastikan informasi tersebut tetap dirahasiakan. Jadi gimana menurut Anda sahabat Pingin FM?

0: Ari, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Living Whenever Mirchit Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Louis Tomlinson, Lemonade, Sahabat Whenever, lagunya benar-benar ya asik banget ya untuk menemani kita malam hari ini. Ternyata bareng Sumawuja juga yang masih menemani Anda di Nuansa Malam sampai jam 12. Jadi udah 2 jam berlalu dan sekarang udah jam 10 malam aja, cepet kan waktu berlalu. Memang ya kalau kita dengerin lagu-lagu asik, terus lagu-lagu yang kita suka, jadi kita kayak singelong, tapi lagunya dan juga waktunya tetap berjalan. Dan kalau yang mau dengerin lagi lagu-lagu keren dari playlistnya Pinguin Bali yang Anda suka, boleh langsung request yuk di WhatsApp Telegram Sahabat Pinguin FM di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Jadi formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan yang mau streaming juga masih bisa, yuk langsung gabungan di live.radiopinguinfm.com aja. Sambil saya mau bacain dulu yang udah kirim salam juga requestannya. Untuk Gus Nur Aditya, ditunggu lagunya, abis ini bakal cuma play lagu dari AB3, Janjian Cintamu. Terus juga buat Afif, lagunya Set, Beautiful juga masih mengantri, sama Ketut ya, lagu dari Britney Spears yang Sometimes juga masih menunggu. Tapi tenang aja, pasti bakal cuma play lagunya. Terus buat yang lain, silakan request lagu favorit dulu, biar langsung Sumawuja siapin lagunya buat Anda. Selamat malam buat yang udah stay tune malam hari ini, yang masih bersama Suma. Kira-kira ada siapa? Langsung aja yuk. Saya mau cek dulu dari Telegram dari Rian Putra. Requestnya tadi Peggy Gao, Aira Star Woman, juga udah Suma play. Terima kasih buat Abdul juga. My Body Ishan Ready juga sudah di play lagunya. Terus ada tadi dari siapa ya? Dari Mapanca, lagunya tadi lagu dari Sia, Unstoppable juga ada di play. Thank you banget ya. Buat yang lain silakan langsung aja kasih tahu Sumawuja ya, biar saya bisa siapin lagunya. Sambil saya baca-baca dulu dari Sahabat Pinguin FM yang udah stay tune dan udah menyapa dari fanpage Facebook. Ada Sang Tuketut, terima kasih dari Gianyar udah stay tune. Selamat malam buat Tumiam Virgo dari Wonogiri Medan hadir. Koming Suwerti dari Sibangkaja juga hadir. Ada Ari Dinamika dari Topati Kelungkung. Ada Rai Sukarti dari Kerobokan. Ada Dek Demahes dari Angantake. Selamat malam buat Kadek Giri, buat Komang Aryani, dan juga ada Bobo yang sudah menyapa malam hari ini. Kadek Hendra juga terima kasih. Nyoman Landung, terima kasih dari Kelungkung. Ada Dek Apong dari Kelungkung Tegak juga sudah hadir. Ketut Ari Sugi dari Nastra dari Jalan Gunung Andekase Padang Sambian juga hadir. Yan Lolet selalu sudah hadir. Dewa Boncu Ubud dari Kedewatan, terima kasih ya. Ada Igede Sudana, terima kasih dari Lombok. Terus ada Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan yang juga sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih buat semua sahabat Pinguin FM dari fanpage Facebook sudah meramaikan. Terus ada Gusti Wira juga, selamat bergabung dari Kapal Mengui. Mau kirim salam buat sahabat Pinguin dimanapun berada, salam kompak ya. Terus request lagunya Backstreet Boys yang apa aja boleh Kak Sukma. Selamat siaran. Oke, terima kasih Backstreet Boys ya buat Gusti Wira yang ada di mana nih? Kapal Bengui. Wah, dari Badung ya. Oke deh, semua coba cekin lagu spesial buat Gusti Wira. Lagunya dari Backstreet Boys. Lagunya yang mana ya? Saya siapin. Cuma pilihin ya, karena bebas. Lagunya yang mana nih? Shape of My Heart mau ya? Saya siapin deh buat Gusti Wira. Buat yang lain silakan sahabat Pinguin FM, lagu-lagu spesial boleh katanya. Oke deh, langsung disiapin. Tapi ditunggu dulu ya, ada beberapa lagu yang lama masih menunggu. Ada AB3 habis ini, terus ada Z juga, Beautiful Now. Sama ada lagu dari Ketut yang belum di play, Britney Spears yang sampai habis itu baru Shape of My Heart bakal cuma play. Jadi masih panjang waktu kita buat bersama. Yuk langsung, masih banyak juga tempat untuk playlist atau lagu-lagu yang bisa diisi di playlist malam hari ini. Langsung aja yuk kasih tahu Sumawuja ya, by WhatsApp Telegram, bisa di chat di 0811 393 494. Bisa juga melalui Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @pinguinfmbali dan di @radiopinguinfm. Oke, jadi langsung aja yuk ditunggu requestan Anda sahabat Pinguin FM, sambil sapa-sapa dulu.

orang-orang spesial sampai jam 12 malam. Saya tungguin sambil dengerin lagu-lagu favorit yang sudah di request. Satu lagu buat Gustu Raditya yang udah request lagu dari AB3. Jadi lagu ini lagu yang bagus banget buat Anda malam hari ini, biar makin asik malamnya bernyanyi nyanyian cintamu AB3. Silakan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita.

Pengguna FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat pengguna FM, dalam menjalin hubungan asmara, perasaan tidak aman atau insecurity sering melanda. Nah, ini saya baca dari IDN Times, bahkan ketika kita sudah memiliki pasangan, bukan hanya tentang penampilan fisik, rasa tidak aman juga bisa tentang pekerjaan, perjalanan karir, kondisi keluarga, status sosial, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum dibiarkan sahabat pengguna FM dan malah menjadi-jadi, kita bisa mencoba untuk mengkomunikasikan perasaan kita kepada pasangan. Tapi gimana ya caranya? Makanya yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, sadari bahwa perasaan insecure lumrah dan bisa terjadi pada siapa saja. Banyak orang gagal mengakui rasa tidak aman dalam dirinya karena berpikir bahwa itu adalah hal yang memalukan. Nah, kita berusaha untuk menyembuhkan atau menyembunyikan ya rasa tidak aman, tapi anehnya semakin disembunyikan justru roda ketidaknyamanan ini kembali semakin kelihatan. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ialah mengakui dulu sumber masalahnya. Kita perlu mengakui dan menerima dulu eksistensi perasaan insecure tersebut. Jadi bukan karena kita kurang mampu atau kurang hebat, rasa tidak aman bisa menyerang siapapun. Terus jujur mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa sih penyebabnya. Karena ketika kita mulai dengan kejujuran, kita bisa mengakui perasaan tersebut. Sekarang waktunya untuk kita mengkomunikasikannya. Bisa jangan cari tahu tempat, cari tahu waktu dan suasana yang pas untuk mengobrolkan bersama dengan pasangan kita. Nah, ingatlah bahwa pasangan adalah partner kita, bukan musuh atau orang asing. Jadi jangan gunakan sikap defensif yang berlebihan. Malah akan jadi kerikil ya dalam hubungan ketika kita langsung menggunakan emosi atau bersikap defensif. Sebaliknya, gunakan kata-kata yang terbuka dan juga apa adanya. Hindari asumsi dan pemikiran dia pasti tahu, sahabat. Jadi ya seolah-olah, dia tahu gak ya? Kayaknya dia tahu deh. Jadi ketika mengkomunikasikan hal sensitif, kita cenderung jadi pihak pasif dan berharap pasangan tahu begitu saja. Padahal sikap demikian sama sekali kurang tepat ya, dan memicu banyak konflik yang gak perlu. Kerendahan hati adalah kunci. Kalau terus menuruti ego pribadi, kita akan selamanya mempertahankan image positif alih-alih menjadi apa adanya. Kita justru membohongi diri kita dan juga pasangan. Jadi sahabat pengguna FM, mengkomunikasikan dengan terbuka berarti berhenti berasumsi bahwa pasangan kita pasti tahu. Dengan demikian, kita akan belajar untuk terbuka dan mengizinkan pasangan mengenal diri kita lebih dalam. Jadi itu ya beberapa cara untuk mengkomunikasikan rasa insecurities kita, rasa kurang nyaman yang ada dalam diri kepada pasangan. Dan semoga aja dengan komunikasi yang baik, kita dan pasangan bisa saling mengerti dan tentunya ini bisa memperkuat hubungan romantis dengan pasangan.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Jadi kalau biasanya, kita kan pengen internet itu cepat ya, sahabat Pingun FM, tapi beda dengan Taiwan yang sengaja memperlambat internet seluler di sebagian besar wilayah tengah negara itu pada Senin 10 Agustus sebagai bagian dari latihan perang tahunan. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk mensimulasikan gangguan komunikasi yang dapat terjadi jika Taiwan ini menghadapi serangan Cina atau bencana alam. Wah, berarti emang ada alasan khusus ya sahabat Pingun FM. Jadi gimana menurut Anda kalau seperti itu?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

Dani Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Ciao Vido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Dani Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal, sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

Bingung FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Mood ya lagunya, biar mood kita makin bagus malam hari ini walaupun sudah mendekati tengah malam. Tapi biarkan kita dihibur dulu dengan lagu-lagu favorit.

Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sambil saya mau sapa ada Sumawijaya di daerah Desa Gulingan Mengwi ya. Ini namanya kembar. Tapi kalau Sumawijaya yang ada di Gulingan hari ini sudah menyapa juga dan terima kasih katanya bertugas sampai tuntas. Oke deh, terima kasih sudah menyapa juga dari fanpage Facebook. Ada Wayan Siaja juga terima kasih. Dari seputaran Mas Ubud sudah mengikuti malam hari ini ya. Kalau dari WhatsApp sahabat Pinguin FM, tadi ada Bunda Yunita yang sudah menyapa. Selamat malam buat Bunda Yunita, malam Sumawijaya malam juga. Terus ada Agus Ade juga yang udah request lagunya Veteran Putra Onsu Diam-Diam juga sudah semua play malam hari ini. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagi lagu favorit, silakan. Masih ada waktu 1 jam buat saya nemenin Anda. Silakan dikirim di WhatsApp atau Telegram, selagi di 0811 393 494, dan juga di sosial media kita. Kita tunggu sampai jam 12 aja. Fresh single on Penguin FM.

Pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christy, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Bingung FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Bruno Mars, sahabat Bingung FM, Just The Way You Are, sebagai penutup lagu di Nuansa Malam kali ini bareng Suma Wijaya. Dan nanti bakal ada lagu spesial buat Anda untuk manggil jumpa kita. Tapi sebelum itu, terima kasih banget sudah nemenin dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan thank you banget ya sudah bersama-sama malam hari ini. Semoga aja hari ini Anda terhibur, terus bisa happy. Dan sekarang waktunya kita untuk istirahat dulu yuk, biar nanti saya dan Anda juga bisa lebih semangat di hari esok dan lebih ready lagi, full energi untuk menyambut hari yang lebih baik. Jadi yuk kita istirahat dulu. See you.

Penguin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Penguin FM, apa kabar pagi hari ini? Siapa yang sudah bangun pagi ini? Ayo dong, absen dulu dong pagi hari dong. Tolong saya di PP-in dulu pagi ini sahabat Penguin FM. Siapa yang udah bangun pagi hari ini? Kita ngobrol yuk sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil saya juga menunggu rekan duet saya pagi hari ini. Seperti biasa Anda tahu siapa kan? Sudah jelas ya kan? Kita tunggu saja ya kan? Yang paling penting pagi hari ini tolong di PP-in saya dulu pagi ini sahabat Penguin FM. Siapakah yang sudah bangun? Kita sapa-sapaan yuk pagi hari ini. Ada Gus Bawe, Mbak Wiu. Selamat pagi juga Mbak Wiwin, sudah bangun seperti biasa. Bawe katanya gas request, boleh aja. Silakan, boleh request lagu kesayangan pagi-pagi, boleh juga kita ngobrol aja. Yang penting Anda join. Sinti E, selamat pagi, sudah nge-pay-in saya. Mbak Ratna, selamat pagi juga, saya sudah dapat PP-an dari Mbak Ratna pagi hari ini. Yang lain mana nih? Yuk pagi hari ini kita ngobrol, kita seru-seruan bareng ya, sambil menunggu Mbak Ade Yulia Bimbi pagi hari ini yang lagi ada di jalan tampaknya. Yuk gabung pagi hari ini sama kita berdua.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: kita pagi hari ini, Mbak. Kenapa, Mbak?
1: Pusing.
0: Kenapa pusing pagi-pagi, Mbak?
1: Itu lagunya.
0: Pusing. Kepala aku jadi pusing. Pusing mulu.
1: Pusing sudah mau kemerdekaan Sobat Green FM ya.
0: Eh, tadi ada yang sudah bilang ke kita loh, Dek.
1: Apa?
0: Kalau hari ini sudah siap-siap mau lomba-lombi dia.
1: Ya, kemarin-kemarin udah ada.
0: Udah ada ya.
1: Tadi lomba-lomba juga.
0: Tadi pagi aku lewat di Ceroko Aminoto.
1: Cokro.
0: Ceroko. Eh, Ceroko.
1: Cokro.
0: Cokro.
1: Ini. Yeah. Cokro rame orang belanja di pasar.
0: Yeah. Itu yang udah karena sih ada satu kantor gede banget dia pokoknya yang mau kita belok ke arah Aston itu.
1: Yeah, yeah.
0: Astra atau apa Astra jangan-jangan. Astra. Itu kayak mereka udah siap-siap dengan perlombaan 17-an, Dek.
1: Ih. Yeah. Sweet banget.
0: Iya kan, udah seru banget pagi-pagi.
2: Nasionalismenya sudah luar biasa.
0: Atau kalau enggak ya, hadiah banyak soalnya, iya kan?
1: Ya besok ada mau mencari hadiah.
0: Kamu besok mau ini, mau lomba-lomba ya?
1: Iya, saya mau bersama KPID besok.
0: Oh, luar biasa. Sudah mulai banyak yang menyelenggarakan lomba-lomba sahabat Unai FM. Lomba 17-an. Kalau kamu biasanya ikut apa, Dik? Kalau lomba 17-an suka berpartisipasi enggak sih? Atau jadi penonton aja.
1: Kalau yang paling ada ingat sih waktu SD ya.
0: Oh.
1: Memasukkan benang dalam jarum.
0: Oh, menang gak
1: sambil
0: kamu?
1: Jalan. Menang lah.
0: Ih, wah, ambisius banget.
1: Kalau kalah
0: ambisius dari lahir kayaknya ya kan.
1: Kalau kalah tidak mungkin saya on air kan. Yang menang-menang aja on airin. Sama ini lomba perkalian dulu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Di 17-an tapi lomba perkalian.
0: Oh, agak repot ya kayak di sekolah ya.
1: Di sekolah, di SD.
0: Oh, di sekolah
1: di SD,
0: memang.
1: Di SD, di SD nih. Satu, misalnya kita dapat undian perkalian berapa? Perkalian 6. 6 kali 1 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan, tapi cepet-cepetan.
0: Wow.
1: Iya, menang juga.
0: Menang juga.
1: Sombong.
0: Luar biasa dong.
1: Lomba apa lagi ya? Lomba kerupuk pernah.
0: Lomba kerupuk, memasukkan kerupuk ke dalam apa?
1: Paku ke dalam botol juga pernah.
0: Memasukkan paku ke dalam mulut.
1: Ke dalam usus besar.
0: Agak takut ya, kayak di apa namanya, di santet.
1: Iya.
0: Mungkin yang menang dukun
1: terhebat.
0: Lomba 17-an antar dukun kali ya kan. Lomba memasukkan paku ke dalam
1: kalau
0: usus.
1: Antar dukun ini lomba mengeluarkan paku dari usus.
0: Iya benar, itu berarti kan membantu orang ya kan, menyembuhkan dong.
1: Terus ada juga yang apa, narik koin dari semangka tuh loh.
0: Oh ya? Oh, narik koin dari repot ya, harus repot. Mengorbankan banyak semangka ya.
1: Iya, repot.
0: Itu semangka terusnya, satu biji.
1: Iya, satu biji.
0: Oh, terus
1: yang lingkaran tuh loh, terus di ini dimasuk-masukin koin. Okay. Terus koinnya pakai kecap lah, pakai apalah, terus kita ngambil pakai mulut.
0: Oh, wow.
1: Repot.
0: Iya ya, bener banget
1: mainan
0: sih.
1: Mainan paling repot. Terus apa lagi ya? Apa sih mainan 17-an sahabat pengen
0: banyak kan? Tapi kalau misalnya Anda sendiri bagaimana? Kalau Anda sering tarik tambang.
1: Oh iya,
0: tarik tambang mungkin yang rame-rame.
1: Iya kan? Tarik tambang. Sakit, udah sakit capek. Bisa kalah lagi.
0: Iya, sudah sakit belum tentu menang. Iya ya kan? Habis kan? Capek banget.
1: Iya.
0: Panjat paineng.
1: Paineng banget
0: iya kan?
1: Hadiahnya sepeda.
0: Iya bener. Repet ada kayak hadiah kulkas di atas itu enggak ada ya?
1: Benyah. Pohon pinangnya benyah.
0: Sekarang kan ini iPhone sekarang di hadiahnya. Iya kan? Pasti yang ikutan banyak banget, Dek. Mungkin banjar-banjar sebelah ikut semua.
1: Oh, banjar ini ada iPhone-nya nih.
0: Iya.
1: Mending ke banjar ini aja yuk.
0: Lomba 17-an sahabat Tune FM.
1: Iya.
0: Anda biasanya ikut perlombaan apa? Atau Anda cuma penonton aja?
1: Iya.
0: Atau justru Anda penampil? Kan ada panggung biasanya
1: ada,
0: kan?
1: Ada.
0: Anda justru di bagian penampil sajalah.
1: Yang tampil sekadang-sekading.
0: Iya betul. Apapun sering, itu sering. Ada yang ngedance kan? Ada dance anak-anak lah atau apa? Orang tua, mama-mama
1: atau
0: misalnya.
1: Anda yang jualan ternyata.
0: Oh iya benar. Anda memanfaatkan situasi. Anda tiba-tiba buka lapak.
1: Bukan.
0: Iya kan? Lomba 17-an. Anda tuh ada di bagian
1: Anda
0: yang mana?
1: Anda berpartisipasi di bagian yang mana?
0: Di bidang yang apa gitu?
1: Iya.
0: Di bidang apa? Di bagian mana bener?
1: Iya, jualan.
0: Uh-uh.
1: Main.
0: Mm-mm.
1: Nonton.
0: Peserta.
1: Mm-mm. Ayo. Atau malah enggak datang sama sekali.
0: Panitia.
1: Ih, repot. Repot paling repot, no.
0: Iya. Kan ada juga yang memang passionnya itu kayak jadi panitianya, Dek. Iya kan?
1: Fashion banget.
0: Atau Anda
1: yang,
0: panitia
1: yang ngatur-ngatur soalnya yang ngatur.
0: Iya. Gitu kan. Karena pasti ada, ya ada panitianya, ada pesertanya, mm-mm, ada penontonnya, mm-mm, ada yang jualannya.
1: Benar-benar.
0: Mengais keuntungan dan rezeki dari sebuah event, ya kan?
1: Iya, boleh. Ya. Join sama kita yuk. 08113993494 sekalian request lagu juga. Nanti kita bacain semuanya yang udah join. Mm-mm. Sekalian kita juga bacain yang mau joinan mini food kita.
0: Iya dong.
1: Mau dong please biar gak sepi.
0: Iya yo. Ada yuk. Kita sapa dulu yang baru masuk. Ada Bunda Ayu Suwarni, selamat hai pagi. Kemudian juga Mbak Hinde.
1: Mbak Hinde,
0: lagunya nanti disiapin ya, mm-hmm. Satu persatu lebih pagi lebih siap di lebih cepat diputerin ya.
3: Single on Penguin FM.

Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Telvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: lagi sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu ini spesial buat yang sudah request. Ada Buta Ayu Suwarni, Selamat Pagi. Ada juga yang baru menyapa nih, Dek. Ada Asta.
1: Asta.
0: Selamat pagi, Ta. Kita lagi ngomongin tentang kalau di lomba 17-an sama Tuna FM, Anda itu ada di bagian mana?
1: Iya. Anda ya kan? Di bagian panitia, peserta,
0: yes,
1: penonton,
0: yes,
1: pedagang. Pokoknya harus menghasilkan di setiap lini,
0: boleh. Iya, benar banget.
1: Ada lomba jualan.
0: Iya, aduh, biarkan mereka mencari ini ya, mencari hadiah, mencari
1: hadiah yang tak kunjung didapatkan.
0: Betul. Aku jualan aja.
1: Jualan.
0: Mau menang, mau kalah, semua akan mencari aku.
1: Bener.
0: Pintar sekali
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Tau gak yang, aduh malu ah, aku introvert, aku nonton aja.
0: Oh oke, okay, bener. Ya. Nonton pun dari kejauhan.
1: Dari atas
0: perbukitan
1: ini,
0: ya kan?
1: Dari atas pohon.
0: Iya benar kan?
1: Enggak kelihatan.
0: Kontur dari masing-masing desa kan beda, beda ya.
1: Beda.
0: Ada yang di perbukitan nonton dari perbukitan.
1: Iya. Ada yang di balik bukit nontonnya. Iya. Takut banget no, segede apa dia ya.
0: Penerawangan iya. Kali.
1: Ada yang kayak, wah ekstrovert banget nih. Mm-mm. Aku harus jadi yang center.
0: Iya, attention.
1: Attention. Aku harus jadi peserta.
0: Nah itu dia.
1: Ada.
0: Harus jadi peserta yang menang juara satu. Kan biasanya kan siang itu perlombaan.
1: Yeah.
0: Malamnya kan pentas seni, yeah, ya kan? Dan pengumuman pemenang.
1: Yoi.
0: Itu. Wah.
1: Atau Anda yang suka ngatur, walaupun bukan donatur, tapi Anda suka ngatur.
0: Iya benar.
1: Jadi panitia.
0: Ya. Yeah. Atau Anda penampil pada pentas seninya.
1: Iya.
0: Nyanyi, karaoke, ngedance, Ari King King zaman dulu.
1: Tahu
0: lagi zaman dulu banget.
1: Tahu lagi.
0: Kalau kamu nggak tahu itu wajar karena kamu kan generasi setelah itu.
1: Saya kan Gen Z.
0: Ih, Gen Z banget, Gen Z, Gen Z.
1: Gen Z Z.
0: Gen Z akhir ya kan?
1: Gen Z akhir.
0: Gen Z akhir. Ah.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau kata Wunja seperti apa dia?
1: Cerah berawan.
0: Wah, sangat mendukung dia ya.
1: Iya,
0: untuk perlombaan hari ini.
1: Takut banget no perlombaan hari ini. Cerah berawan, kemudian suhu ini di 23 sampai 30 derajat Celcius, terus kecepatan angin 15 sampai 25 agak kenceng. Rata-rata suhu di 24 ya sahabat pengen FM, jadi sebenarnya agak dingin ya.
0: Oh, right.
1: Kemudian UV index 11 di siang hari.

0: Jadi single yang sudah ada request pagi hari ini, sahabat Un FM, Evanescence dengan Bring Me to Life. Ini spesial buat yang pagi hari ini minta lagu ini, spesial ya. Bawe, selamat pagi Bawe. Dia mau Evanescence. Kemudian BTW gas besok ke KPID Bali katanya, bertemu dengan teman-teman ya, luar biasa. Ada juga, oh kalau Bawe ini, kita kan lagi ngomongin ini satu FM. Kita lagi ngomongin kalau misalnya di lomba 17-an Anda itu ada di bagian yang mana? Apakah Anda bagian yang jadi panitia, ataukah jadi peserta lomba, ataukah penonton saja, atau pedagang ya, yang mencoba mendapatkan banyak keuntungan dari sebuah event, atau Anda penampil sahabat Un FM yang di pentas seninya ya, yang mana nih? Yuk kita ngobrol pagi hari ini, sambil Anda boleh juga request lagu kesayangan di 0811 393 494, lewat Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @pingunfm Bali, di X @radiopinguinfm, TikTok juga boleh, nanti kita bakal live di @radiopinguinfm Bali. Jangan lupa streaming juga kalau misalnya mau streaming ya kan, di live.radiopinguinfm.com. Sambil kita baca-baca dulu yang sudah menyapa pagi hari ini. Halo, selamat pagi dulu. Aku mau nyapa dulu buat Mbak Wiu, Mbak Wiwin. Ini tadi lagunya Lady Gaga, yang mana aja tadi kita puterin, yang Abracadabra ya. Menikmati pagi yang rada-rada dingin semriwing. Syukur belum berangin aja. Ntar siangan wes katanya biasanya overdosis angin. Tapi bener juga sih Mbak, semalam aku ke Sanur ya kan, ngopi sebentar sore-sore di Sanur itu, anginnya aduh anginnya gede banget deh.
1: Iya, monitor belum dimatiin ya, Pak?
0: Iya, belum. Karena aku udah on air terus enggak ada orang ya kan. Jadi monitor belum aku matiin. Tapi anginnya gede banget kemarin. Like gede iya banget. Iya, kan sampai aduh, masuk angin nih kayaknya nih.
1: Seru banget, teman aku tuh sore-sore dia ke Sanur.
0: Iya, aku sih
1: menikmati seneng minum sih, dan juga croissant-nya.
0: Iya, asalkan tidak terlalu jauh aja ya.
1: Mamanya aku komen kan kayak, ih bisa kali diajak temennya sekali-sekali, atau temennya jomblo apa.
0: Oh kamu sibuk gak sibuk?
1: Gak sibuk aku. Free like a bird.
0: Aku kan takut ya, lagi sibuk ngapain bikin paper ya kan?
1: Lagi libur coy.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Mana ya aku tahu kan, itu aku bukanlah aku.
1: Waktuku bukanlah milikku.
0: Waktuku bukanlah waktuku. Jadi aku ngikut aja ya kan.
1: Iya ya. Buat sahabat pengen apa yang mau joinan yuk, 0813-393-494. Mbak Desa.
0: Halo Mbak Desa.
1: Ini ada Mbak Desa.
0: Selamat pagi Mbak Desa. Oh iya benar.
1: Desak saja ini.
0: Mbak Desak Desak yang cantik.
1: Request lagunya Rihanna yang ngebeat.
0: Oke okay, boleh. Nanti aku siapin ya.
1: It's got a beat. Beat. That's a little.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya. Itu lagu siapa tuh?
0: Let's
1: get a beat, beat,
0: nah, Nicki Minaj. Oh, okay. Ya, dia maunya Rihanna ya. Oke, okay, yeah, disiapin.
1: Terus siapa lagi yang belum dibaca?
0: Banyak belum
1: dari semua. Bawah belum. Oh, oh. Abah Wesel, thank you udah joinan. Yeah. Terus Mbak Hinde.
0: Halo Mbak Hinde.
1: Oke, Nadu sudah diputar. Semoga sempat dengerin ya Mbak Panca, Neki, don't you worry. Tadi udah juga Mbak Panca.
0: Alright.
1: Happy pre-long weekend semua. Saat acara 17-an aku gak ikut lomba-lomba, tapi aku bagian rekam-rekam aja.
0: Oh, oh
1: sesi dokumentasi.
0: Luar biasa dia ya.
1: Siap, thank you.
0: Berarti panitia dong kalau seksi yo dokumentasi.
1: Iya dong.
0: Oh mantap.
1: Panitia ya.
0: Luar biasa.
1: Cynthia.
0: Hai Sinti.
1: Selamat hari Jumat. Katanya mau lomba 17-an. Semoga ini ya kamu menang ya, banyak hadiah ya.
0: Asik.
1: Fireballnya udah tadi. Terus aku tim ikut lomba. Lomba. Pernah juga sekali jadi tim dagang tuh.
0: Oh
1: kan?
0: Baik. Kalau nggak lomba dia dagang.
1: Dagang. Ya kan? Berapa penghasilan kamu?
0: Iya Cin, ceritain nanti aja, kita ceritainnya tentang tentang
1: keseruan 17-an Anda ya.
0: Bunda Ayu Suarni. Hai. Dia ikut lomba aja biar meriah. Lagunya udah diputerin ya.
1: Iya, terus ada Asta. Asta kalau topik, kalau ada lomba 17 Agustus nanti aku suka yang ikut lomba, makan gitu, kerupuk, lari karung, lari kelereng. I love it. Aku suka ngatur tapi bukan donatur, tapi harus menang.
0: Oh masa?
1: Ambisius ya, Wak.
0: Digebukin. Jangan. Dia kalah tapi minta menang.
1: Iya lagi kan, jangan buang waktu di sana ya.
0: Oke, siapin dia segala macam lomba dia ikutin kayak kamu, Dek.
1: Enggak ada, enggak.
0: Enggak ya kamu.
1: Enggak ada. Ada kayak cari yang opportunity-nya tinggi.
0: Oh baik, strategi banget.
1: Strategi, ya kan? Jangan cari yang susah-susah yang membuat luka, tidak usah.
0: Oh tidak usah ya, yang susah iya. Ada kemungkinan jatuh, iya, ada tangannya luka.
1: Kelempar tepung apa
0: enggak? Iya, enggak. Yang kira-kira lebih
1: santai aja.
0: Mudah.
1: Kayak memasukkan paku dalam botol.
0: Oke, okay, baik.
1: Gitu kan? Dalam usus besar gitu kan. Gampang nih. Gitu. Usus besar orang
0: ya. Tukang santet ya kamu ya. Ada Tutu, lagunya Head Down. Kemudian juga ada Mbak Ratna yang lagi di pasar pagi hari ini. Selamat masar ya Mbak.
1: Yes.
0: Iya, ini di pasar Dewi Sri dia nih. Fast car. Nanti kita siapin. Kalau tinggal di waktu dulu, waktu tinggal di Perum Sanglah sana ya. Aku jadi panitianya. Sudah ketahuan ya pasti dia panitia.
1: Si paling kreatif.
0: Ngurus dari mau lomba apa aja, pasti lombanya, lomba-lombanya dia yang bikin ide jangan-jangan.
1: Iya kayaknya iya deh.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Beli hadiah sampai pas acara. Sekarang udah enggak di Perum Batu Bulan, sekarang udah di Perum Batu Bulan sepi di sini karena aku masuk Perum yang isinya pensiunan. Tapi enak sekali ya.
1: Aja ini aja. Iya kan? Jogetan.
0: Iya benar.
1: Dokter Teguh.
0: Biar gerak aja gitu ya kan?
1: Kan. Salam Merdeka.
0: Yeay.
1: Untuk para member Hofi Club Teguh Umar yang hari ini mengikuti lomba 17 Agustusan. Ih banyak ya.
0: Iya benar.
1: Selamat kepada panitia, tetap semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ada Mbak Juna Nina. Kalau dia saya penonton aja deh, maunya sih jadi pedagang katanya. Boleh Mbak coba ya dipikirkan untuk kali ini menjadi pedagang.
1: Iya.
0: Dia mau lagunya The Script yang Man in the Arena. Buat sahabat Win FM aja. Merdeka.
1: Merdeka. Yeay. Terus ada Gus Bawo tadi udah ya.
0: Halo Bawo.
1: Gus Bawo tadi minta lagunya adalah Bring Me To Life. Udah. BTW guys, oh besok dia ikutan juga. Ketemu di sana ya Gus Bawo ya.
0: Alright.
1: Kalau Gus Bawo dalam perayaan 17-an dia jadi peserta lomba biar ramai.

0: Rasa tiba-tiba jadi panitia.
1: Mantap.
0: Apalagi kalau panitianya tidak kompeten.
1: Kan?
0: Si paling kompeten.
1: Si paling, iya, si paling tidak bisa melihat sesuatu tidak berjalan dengan semestinya.
0: Iya loh, Taurus. Rasa-rasa ingin mengambil alih peran agar semuanya berjalan sesuai rundown. Anggun dong, yang mana aja boleh.
1: Tapi kita punya 3 diva loh, Ri. Semua jadi satu, kamu gak mau, Ri?
0: Iya. Kalau bisa ngerilisan agak lama.
1: Boleh, nanti Anggun juga boleh.
0: Ya, tunggu ya, Ri ya.
1: Alright.
0: Dokter Teguh, hari ini saya jadi pembina upacara.
1: Oh, wow.
0: Semoga Dumbed. Lancar Dumbed. Dong.
1: Ya, tapi kan lagi ada ini kan, Dek, lagi ada apa?
0: Provinsi Bali.
1: Lagi ada viral, Dek, tentang ini, tentang ada yang bikin konten atau tulisan gitu ya, di mana kenapa ya dari zaman dulu ketika ada upacara bendera, kita panas-panasan para pejabat enak-enakan. Tidak ikut panas-panasan gitu kan, Dek?
0: Menjadi tanda tanya juga.
1: Sebuah kesenjangan katanya.
0: Apakah Dokter Teguh pembina upacara?
1: Biasanya pembina kan ikut berdiri dong, kan berdiri. Pembina upacara.
0: Tapi ya kan ada yang berdiri di bawah tenda.
1: Iya benar. Kenapa?
0: Ada yang nggak di bawah tenda.
1: Iya benar. Kenapa begitu? Kenapa nggak bareng-bareng panas-panasan? Aku lebih setuju itu sih. Iya kan, jadi bisa ini.
0: Iya, merasakan bersama bagaimana rasa nasionalisme.
1: Atau misalnya buat yang tidak enak badan, bagaimana rasanya menahan diri supaya nggak pingsan.
0: Benar.
1: Kan, gitu loh.
0: Tapi kan makeupnya luntur nanti, Wak.
1: Ih, semua juga pakai makeup, Wak.
0: Anak SD enggak?
1: Anak SD ya kan, anak SMP SMA kan, semua juga nggak pengen juga hancur lebur mukanya kan.
0: Nggak aja hancur lembur.
1: Aduh.
0: Hari Madi.
1: Iya, apa dia?
0: Dia bilang kalau bisa sebelum jam 8. Boleh, 3 diva.
1: Boleh,
0: ngegas
1: ada kok.
0: Banget sih kamu, Di. Iya, ntar ya.
1: Ada Putu Oki.
0: Hello.
1: Lagunya Lucas Graham yang Good Times, Good Times, Good Times yang dalam. Diriku tim pemain cadangan. Kalau tidak main ya supporter. Oh. Kanggoin aja gitu. Ada bisa ikut lomba lari dari kenyataan saja ya, Dik.
0: Gak usah, ngapain lari dari kenyataan?
1: Dia tidak pernah lari dia.
0: Hadapi.
1: Meskipun berdarah-darah.
0: Iya, hadapi, serang, pokoknya serang.
1: Kalau di lomba 17-an, Anda itu ada di bagian yang mana, sahabat Bun FM? Apakah
0: peserta?
1: Apakah
0: penonton?
1: Apakah
0: pedagang?
1: Apakah panitia?
0: Iya.
1: Atau apakah Anda penampil?
0: Ayo, ya? Ayo. Yuk. Coba joinan sama kita 0811 393 494. Request lagu segera biar segera kita puterin.
1: Yuk.

0: yang pengen refreshing ke Ubud, ke TA Ubud aja ya, karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Asik. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Ih, seru banget kan Toya Ubud ya, apalagi kalau kita yang namanya mau staycation.
0: Nah, itu.
1: The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang ada udah termasuk sarapan juga, minimal dua orang bisa banget. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yes, spesial buat yang sudah dikosongnya Ruth Sahanaya. Jangan buang waktu, jangan buang waktu.
1: Buat Asta, eh.

0: Jangan buang-buang waktu, sahabat Juna FM, kalau pengen merayakan kemerdekaan di tepi pantai ya. Ayo kita ke Ocean Grand Beach aja dan datang rame-rame dong di Merdeka by the Sea pada hari Senin 17 Agustus 2026 dan bisa loh Anda menikmati kemeriahan live DJ, percussion, live band dan spectacular fire dance dalam suasana sunset terbaik di Senin.
1: Ayo, makanya rayakan hari kemerdekaan bersama keluarga dan sahabat.
0: Yes.
1: Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0852 1111 3232. Sampai jumpa di Ocean Grand Beach.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
8: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah, masa sih?
10: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Sometimes. Kembali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Mantai lagi yuk! Kali ini Beth Richardson mengajak Anda ke pantai yang terletak di Ungasan, Kuta Selatan. Lokasinya tersembunyi dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Ada yang bisa nebak? Yes, namanya adalah Pantai Green Bow. Jadi awalnya, pantai ini dikenal sebagai Pantai Cliff karena adanya Hotel Bali Cliff di atas tebing pantai. Ada juga nih yang menyebut pantai ini dengan nama Hidden Beach Ungasan karena letaknya memang tersembunyi. Nama Pantai Green Bow melekat karena saat air pantai surut terlihat seperti mangkuk dengan karang-karang hijau yang tertutup lumut. Cantik banget tuh. Pantai Green Bow ini merupakan pantai yang memiliki suasana tenang karena lokasinya berada di balik bukit. Bagi Anda yang mendambakan suasana sepi dan nyaman layaknya private beach, Pantai Green Bow dapat menjadi salah satu pilihannya. Keistimewaan Pantai Green Bow ini adalah kawasan pantai dengan laut biru kehijauan dan pasir putih yang bersih. Pantai ini juga mempunyai keunikan dengan adanya gua di kawasan pantainya. Ada ratusan kelelawar loh dalam gua tersebut yang akan keluar pada malam hari. Gua berbentuk setengah lingkaran yang dapat menjadi spot foto yang menarik. For your information, pantai ini dulu jadi salah satu lokasi prewed saya dan suami saya loh. Tapi ada notes-nya nih, Anda yang ingin berwisata di Pantai Green Bow perlu menyiapkan stamina khusus. Karena untuk mencapai bibir pantai, Anda akan menuruni anak tangga yang jumlahnya mencapai 328 anak tangga. Turunnya sih nggak seberapa, pas naiknya itu loh, lumayan ya. Tapi tenang, lelah perjalanan akan terbayar dengan pemandangan pantai yang indah. Anda juga disarankan menggunakan pakaian yang nyaman untuk menikmati keindahan Pantai Green Bow. Di sini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung wisata seperti toilet, akses jalan, toko makanan dan tempat parkir sekitar pintu masuk dekat Pura Batu Pagah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.penguinfm.com.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri, Lost Frequencies dan juga Bastille. Sahabat Pingin FM dengan Head Down, spesial buat yang sudah request lagu ini. Yang belum request lagu kesayangan, yang belum dengerin lagu yang pengen Anda dengerin, boleh banget langsung WA kita aja, WhatsApp di 0811 393 494, atau IG, fanpage, Facebook di @Pingin FM Bali, dan juga X di @RadioPinginFM, atau TikTok ya. Kita sudah live ya? Oh, sudah live pagi hari ini di TikTok di @PinguinFM Bali. Sahabat Pinguin FM,
1: oh, yang rest aku. Seberapa rindunya sahabat Pinguin FM sama Wibi.
0: Ih, luar biasa. Temanku emang gak pernah mau live lagi. Dia hanya mau live kalau dibayar kayaknya dia.
1: Enggak, aku mau kok live kalau dandan. Masalahnya aku gak dandan loh.
0: Kayak, aduh.
1: Aduh. Karena kecantikanku tuh hanya terpancar dari make upku.
0: Nyebelin,
1: bukan dari mukaku yang tak bermake up.
0: Ada filter.
1: Ini. Iya sih.
0: Ya pakai filter apa kayak gitu loh.
1: Filter Ronaldo aku pakai ya.
0: Sebel banget. Tapi sudah live kita ya di @PinguinFM Bali, Sawatun FM. Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dari Bangsal pagi hari ini. Mari.
1: Let's go.
0: Oh, Bangsal pagi hari ini ya cukup padat tapi tidak sepadat seperti biasa ya. Kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini. Oh, cukup ramai lancar terutama di perempatan Ubung, kemudian di dekat Sudah Husada. Tapi di Pasar Sempidi pagi hari ini cukup landai sahabat Tune FM.
1: Yes.
0: Di Kapal di Jalan Raya Lukluk Sempidi pagi hari ini sih juga tidak sepadat biasanya. Kita ke Padang Luih pagi hari ini. Padang Luih masih cukup lancar. Yang mulai ramai itu adalah di pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang ya. Pagi hari ini memang sudah ramai dan cukup padat. Yang juga padat itu adalah di Gunung Sanghyangnya, kemudian di Kesambi pagi hari ini padat banget sahabat Tune FM.
1: Iya loh.
0: Ya kan?
1: Tuh?
0: Lanjut
1: panjang
0: ke
1: banget lagi.
0: Salak Gunung Salak Utara itu ramai lancar lah. Kemudian di Kerobokan, sepanjang Kerobokan juga pagi hari ini masih cukup landai sebetulnya ya. Hanya di jalan-jalan tertentu aja loh yang padat banget. Gunung Agung pagi hari ini tampaknya ramai sahabat Tune FM. Sepanjang Gatsu Barat juga tampaknya juga sudah cukup ramai. Di perempatan Ubung padat itu sampai ke Lumintang. Ya kan? Amannya di utara.
1: Panjang.
0: Landai ya. Kemudian di perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini cukup padat sahabat Tune FM. Tapi Nangka Utara ramai lancar, kemudian juga masih cukup lancar. Seroja juga cukup lancar kok ya. Justru di sebagian dari Kenyeri pagi hari ini ada bagian yang cukup padat. Kemudian dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan SCBD di Topati pagi hari ini tampaknya masih ramai lancar aja. Banyak yang masih ada yang landai lah.
1: Iya ya. SCBD ini kayaknya karena mau long weekend ya,
0: ya.
1: Long
0: ya,
1: weekend
0: ya,
1: sampai
0: ya, ya,
1: Senin malah kan. Jadi panjang banget liburnya.
0: Kenapa aku pakai ini?
1: Kayak filter. Enggak, tadi gak pakai filter.
0: Ini filternya kayak aku pakai lipstick.
1: Daerah Batu Bulan masih landai sahabat Pingin FM. Ngerebong macet ini sampai ke arah Jalan Subita menuju Kenyeri. Kayak tadi dibilang sama Wibi ya, Kenyeri itu agak macet. Waribang juga sama macet. Kemudian kita ke arah Kertalangu menuju Profesor Ida Bagus Mantel rame lancar. Daerah Titi Bande menuju Sanur padat. Di dua arah Padang Galak Sanur itu padat banget sahabat Pingin FM. Hang Tuah bahkan kepadatan ini dari McD Sanur sampai ke arah KFC sampai ke Padang Galak itu padat banget.
0: Alright.
1: Hang Tuah juga sama macetnya. Kemudian Hayamuruk rame lancar. Daerah Hayamuruk menuju ke Letda Made Putra menuju PB Sudirman masih lancar.
0: Alright.
1: Cogong Tresna masih lancar. Puputan masih lancar. Jalan Pemuda Tukat Balian sudah mulai macet. Tukat Badung macet banget. Daerah Tukat Badung 20 apalagi. Kemudian ke Jalan Petanu sampai Watu Renggong masih lancar. Watu Renggong ke Sesetan masih lancar aja. Daerah Sesetan masih landai. Kemudian menuju ke arah tol baru mulai macet lagi. Pesanggaran Sanur sudah mulai macet. Daerah Pemogan kita lihat rame lancar. Pulau Bungin, Pulau KW masih lancar. Teku Umar masih lancar. Kemudian menuju ke Teku Umar Barat mulai macet sampai Mahendradatta Selatan. Simpang Buagan, Imam Bonjol macet. Gunung Soputan macet. Kemudian kita ke Imam Bonjol menuju Sunset Road. Hanya di seberangnya Abu Nawas menuju Sunset Road aja yang padat.
0: Okay.
1: Setiap traffic light dari Sunset Road sudah pasti ada kepadatan.
0: Nah itu dia sahabat Tune FM. Kalau Anda lagi di jalan boleh juga sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas ya.
1: Yes, hati-hati di jalan.
0: Macet atau tidak.
1: Iya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, baiklah. Ini tadi ada Dokter Tama menyampaikan di pertigaan Kesambi seperti biasa macet. Gunung Salak padat di depan SLK.

Rihanna resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Dari single yang ikut naik ya ketika film Spider-Man naik. Padahal ini bukan soundtrack yang terbaru, Dek. Ini soundtrack yang sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi dia ikut naik loh lagu ini gara-gara film Spider-Man terbaru Post Malone dan juga Swae Satu Nevan dengan Sunflower ya. Swae. Spesial buat siapa sih ini, Dek?
1: Sunflower.
0: Coba dicek, Dek. Oh, ada Kak Oki Rianto lagunya Sunflower ya. Kalau bicara di bulan Agustus, emang aku dari dulu sejak kecil tidak pernah ikut atau partisipasi dalam kegiatan 17-an di RT RW. Paling hanya sebatas menjadi penonton aja, Dek, penonton Kak Oki ini. Tapi dulu pernah waktu zaman sekolah cuma ikut kegiatan gerak jalan, tapi lupa yang berapa kilometer ya. Mm-hmm. Di tempatku dulu Tanjung Pinang biasanya ada 8, 17 dan 45 kilometer.
1: Buset, 45 tuh dari Denpasar ke Karangasem.
0: Itu lebih jauh daripada maraton ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Wow. BTW kok aku ngerasa ya setiap tahun suasana 17-an di Indonesia ini semakin